0: tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi tersebut.
0: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
0: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat obat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Idi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara Kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Syarul Sani melaporkan.
2: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada tiga program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Belanti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
8: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini karena nyuwun sewu kami Pobdes kebanyakan dari swasta, Mas, maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wapu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
9: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Mulyoto Isan, melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Retno Mendasari menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
11: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
10: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
12: Walaupun kita jauh, inilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya, kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
10: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marijes Webu.
13: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
10: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor, juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh, juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro.

0: Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

cukup ceria dan banyak hal positif yang bisa kita lakukan bersama. Ayo kita awali, kalaupun mungkin biasanya kita mager, males banget mau turun dari tempat tidur, rugi banget kalau tidak kita lakukan untuk hari ini. Segera turun dari tempat tidur yuk, bersih-bersih rumah, lalu bikin masakan-masakan yang mungkin disuka oleh keluarga dan membuat suasana rumah jadi lebih hangat untuk minggu.

0: Pendengar, pagi hari ini melengkapi informasi untuk Anda. Kita akan bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi untuk informasi cuaca.
1: Perkiraan cuaca.
0: Ya, pendengar, pagi hari ini kita sudah bersama dengan rekan kami dari BMKG Banyuwangi. Kita sapa dulu, selamat pagi. Dengan siapa ini, Mas?
2: Selamat pagi, Mbak. Dengan Agung.
0: Dengan Mas Agung. Baik, Mas Agung. Monggo silahkan dibagikan perkembangan perkiraan cuaca untuk hari ini.
2: Ya, sebelumnya terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari BMKG Banyuwangi. Untuk perkiraan cuaca hari ini, hari Minggu 30 Agustus 2026 untuk wilayah Tapal Kuda seperti Lumajang, Jember, kemudian Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso dan Probolinggo untuk pagi ini terpantau cerah berawan. Diperkirakan juga untuk dari pagi hingga siang nanti dari pantauan citra satelit kami juga terpantau akan sama untuk keenam kabupaten tersebut akan cerah berawan. Kemudian untuk siang nanti juga untuk wilayah seperti Lumajang, kemudian Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Banyuwangi dan Bondowoso akan sama juga, yaitu cerah berawan, dan malam hari juga di keenam kabupaten tersebut akan cerah berawan karena saat ini juga terpantau dari indeks El Nino juga masih kuat, kemudian aliran massa udara juga masih dari arah timuran, kemudian juga cakupan awan juga terlihat masih kurang dari setengahnya, yaitu cerah berawan. Jadi untuk diperkirakan untuk hari ini ke enam kabupaten tersebut akan cerah berawan. Kemudian juga suhu udara akan relatif lebih normal seperti biasanya. Suhu maksimum terpantau akan memasuki puncaknya pada nanti pukul jam 1-2 sekitar 30 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian akan menurun juga untuk pada dini hari bisa mencapai 18 hingga 19 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah perairan Ketapang Gilimanuk untuk saat ini terpantau cerah berawan. Untuk keadaan cuacanya juga nanti siang juga akan cerah berawan, kemudian malam hari juga akan cerah berawan. Kemudian untuk tinggi gelombangnya kategori yang rendah yaitu 0,1 hingga 1 meter, kemudian angin juga dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum bisa mencapai kecepatan 23 knot untuk nanti siang. Kemudian untuk perairan selatan Banyuwangi, kemudian Jember, kemudian Lumajang juga ini kategori yang tinggi. Jadi untuk para nelayan atau masyarakat yang beraktivitas di perairan selatan Banyuwangi untuk lebih berhati-hati karena tinggi gelombangnya kategori tinggi yaitu 2,5 hingga 4 meter kategori yang tinggi. Kemudian keadaan cuaca di perairan selatan tersebut juga diperkirakan akan cerah berawan, gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Agung untuk perkembangan cuaca untuk pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat pagi. Iya, pendengar, demikian tadi kita sudah ikuti bersama perkembangan informasi dari rekan-rekan kami di BMKG Banyuwangi untuk perkembangan cuaca pagi ini.

Pendengar, banyak sekali hal yang perlu kita antisipasi di musim kemarau seperti ini. Selain berbagai macam kegiatan yang mungkin memicu terjadinya kebakaran, kita juga harus menjaga supaya hemat air. Karena ada beberapa daerah yang sampai saat ini akhirnya juga mengalami kekeringan. Dan BPBD Jember untuk kali ini sudah menyalurkan 442.500 liter air untuk wilayah terdampak kekeringan. Pemerintah Kabupaten Jember terus memasok kebutuhan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan sejak 2 Juli hingga akhir Agustus 2026. BPBD telah mendistribusikan sekitar 442.500 liter kepada masyarakat. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo mengatakan bahwa distribusi ini dilakukan berdasarkan hasil asesmen terhadap kebutuhan warga di sejumlah wilayah terdampak. Pendengar, air bersih ini disalurkan ke 8 kecamatan yang masuk dalam pemantauan BPBD, yaitu Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsal Sari, Sumber Sari, Patrang, Rambi Puji, dan Jelbuk. Setiap armada memiliki kapasitas sekitar 5.000 liter, didistribusikan dilakukan secara berkala dengan frekuensi yang disesuaikan dengan jumlah warga terdampak di masing-masing lokasi. Pendengar, BPBD telah mencatat sekitar 1.052 KK yang terdampak kekeringan di 8 kecamatan tersebut. Yang jelas untuk sampai saat ini distribusi masih terus dilakukan, dipastikan juga bahwa persediaan air bersih untuk penanganan darurat itu masih relatif aman. BPBD memiliki 6 sumber mata air yang telah dijadikan rujukan untuk memenuhi kebutuhan distribusi air bersih. Namun, kondisi kemarau yang masih berlangsung tentu ini membuat bantuan tetap disiapkan. BPBD juga meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk segera melaporkan apabila mengalami kekurangan air agar bisa dilakukan asesmen dan penyaluran bantuan. Untuk daerah yang mungkin Anda tahu atau daerah Anda pendengar yang saat ini sedang mengalami kekeringan, Anda bisa laporkan kondisi tersebut kepada BPBD Kabupaten Jember untuk bisa segera mendapatkan bantuan penyaluran air bersih.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: pelajari dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
2: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
1: Punya keluhan soal kebijakan publik?
3: Dompet kedalamannya tuh ada penerangannya kurang.
1: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
4: Ya, Halo RRI.
1: Hubungi kami di 0331-336652 atau WhatsApp ke 0811-3040911. Setiap laporan akan kami teruskan untuk ditindaklanjuti.

Keriuhan yang terjadi di depan halaman RRI Jember untuk pagi hari ini, pendengar, mudah-mudahan menambah semangat aja untuk Anda yang saat ini sedang ada di RRI. Untuk Anda yang lagi olahraga di rumah aja, mudah-mudahan juga punya semangat yang sama. Karena kenapa? Ini beberapa lagu yang saya putarkan kayaknya saya pilih untuk bisa nambah semangat aja.

baik pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Barat untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Terima kasih untuk Anda yang hari ini masih bersama dengan Pro 1 RRI Jember. Pendengar, umat Kristen dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan atau siarkan secara langsung kebaktian pagi, ibadah pagi dari Gereja Kristen Jawi Wetan Jember. Umat Kristen dimanapun Anda berada, selamat mengikuti.

sembahyang dan beribadat di GKJW Jemaat Jember, baik bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah dari dalam gereja dan yang mengikuti ibadah secara live streaming. Dan kami atas nama Majelis Jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara Saudari yang baru pertama mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Jember. Selamat mengikuti ibadah. Adapun untuk warta jemaat yang perlu mendapatkan perhatian warga, yaitu tentang baptis anak. Sakramen baptis anak akan dilayani pada tanggal 13 September 2026 dalam ibadah Minggu pukul 6.30 WIB jalan di Karimata 1. Bagi orang tua yang berkeinginan membaptiskan putra-putrinya, disilakan mendaftarkan diri melalui sekretariat jemaat dengan membawa fotokopi akte kelahiran. Informasi majelis daerah. Tukar pelayanan ibadah Minggu saat ini 30 Agustus 2026 MD Besuki Barat dan MD Besuki Timur. Bapak Pendeta Kukuh Iman Kristiawan akan melayani GKJW Jemaat Purwodadi dan ibadah Karimata 1 saat ini akan dilayani Bapak Pendeta Dian Kristanto dari GKJW Jemaat Purwodadi. Minggu ini adalah merupakan ibadah minggu biasa penutupan bulan pembangunan GKJW. Ibadah akan dilayani dan dipimpin oleh Pendeta Dian Kristanto. Untuk itu jemaat kami undang berdiri. Mari bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2, Hai Mari Sembah.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari Minggu ini bersama-sama kita memenuhi apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita semua untuk berbakti, beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan di dalam pelayanan kebaktian Minggu pada hari ini juga di dalam rangka penutupan bulan pembangunan GKJW. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam saat teduh, kita masuk di dalam keheningan, dan hendaknya kita masing-masing di dalam hati kita menyatakan yang demikian. Ibadah Minggu di dalam rangka penutupan bulan pembangunan GKJW pada hari ini kami lakukan di dalam kuasa nama Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan manusia sebagai karya tangannya yang ajaib, oleh karena kasih setianya itu adalah kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus hadir atas Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak semuanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memuliakan nama Tuhan, bersama-sama kita memujikan. Kidung Jemaat nomor 242, kita akan nyanyikan bait yang pertama dan juga bait yang kedua. Muliakanlah Allah Bapa dan seterusnya.

Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di hari Minggu yang indah ini, jadi sesuatu yang sangat menyukacitakan di mana kita bisa saling berjumpa bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam ibadah Minggu pada hari ini, yang menjadi tema di dalam ibadah kita adalah membangun iman dan pengharapan di tengah krisis. Sedangkan tema khotbahnya adalah membangun iman melalui penderitaan dan kepasrahan. Ibu, Bapak, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mungkin menjadi sesuatu yang mudah apabila kita membangun iman di dalam situasi, kondisi yang nyaman. Tetapi ada kalanya situasi yang nyaman itu pun bisa membuat kita kemudian terlena, sehingga kemudian

yang murni kemudian muncul. Nah, ibu bapak saudara, sebagai umat milik Tuhan, kita pun ada kalanya juga menghadapi situasi yang kadang membuat kita menderita dalam tanda kutip. Terutama ketika kita memikul identitas sebagai pengikut Kristus. Tetapi di sini kita diajak untuk turut membangun iman melalui penderitaan dan juga kepasrahan. Tentu kepasrahan yang dimaksud bukan kepasrahan begitu saja tanpa bersikap aktif, tetapi kepasrahan di sini tetap melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan dan di dalam bimbingan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita akan bersama-sama mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan NKP nomor 17, khususnya bait pertama dan yang kedua.

Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu ketika terjadi perbincangan antara Tuhan dengan para ahli Taurat dan para Farisi, di mana kemudian di dalam perbincangan itu ada sebuah pertanyaan yang dimunculkan oleh mereka. Guru, di dalam seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, hukum apa yang tertinggi? Lalu Tuhan menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ibu bapak saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita diajak untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, baru kemudian segenap jiwa dan akal budi. Tuhan tidak membalik, dengan segenap akal budi dahulu, jiwa baru kemudian segenap hati. Sebab Tuhan menginginkan kita mencintai, mengasihi Dia

itu dari hati yang paling dalam. Sebab hati itu tidak pernah ngapusi, tidak pernah berbohong. Berbeda dengan akal budi yang bisa berubah. Tetapi hati itu selalu memancarkan sesuatu yang otentik. Maka Tuhan pun menginginkan supaya kita mengasihi Dia diawali dari dalam hati kita. Dan Tuhan juga menyatakan supaya kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Tetapi bila kita melihat kedua hukum ini di dalam kehidupan kita masing-masing, apakah kita sudah mampu melakukannya dengan baik? Sebab acap kali kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah, tetapi justru ketika kita diperhadapkan untuk mengasihi sesama, kita belum mampu melakukan itu dengan baik. Kita mungkin masih membenci pasangan kita. Kita mungkin masih suka marah-marah kepada istri, suami, anak-anak atau orang tua kita, orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkin kita membenci tetangga kita, kita membenci rekan sekerja kita, dan lain-lain. Maka pada hari ini, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,

Mari kita berdoa. Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami bersembah sujud di hadapan Tuhan, mengaturkan puji, hormat, dan kemuliaan bagi Allah Bapa yang kami kasihi. Kami datang memenuhi panggilan-Mu untuk bersama-sama dengan para saudara terkasih berbakti, beribadah bersama-sama. Kami datang dengan segala kerinduan untuk boleh mendengarkan sapaan Tuhan dan merasakan hadirat Tuhan hadir di dalam kebaktian kami pada saat ini. Tetapi kami juga sadar bahwa diri kami penuh berlumuran dengan dosa dan pemberontakan. Kami sering menyakiti hati Tuhan, hati sesama kami, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kami. Baik kami sengaja maupun tidak kami sengaja, bahkan kami terkadang melakukannya dengan berulang-ulang kali secara sadar. Bapa yang kami muliakan di dalam Kristus, kami ingin terbuka di hadapan Tuhan, agar sekiranya Tuhan berkenan menilik diri kami masing-masing, agar sekiranya Tuhan juga berkenan mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tentu kami tidak mampu lagi untuk menyebutkan satu persatu dosa kesalahan kami yang sudah kami lakukan sejak usia kami masih dini hingga saat ini. Tetapi kami ingin terbuka di hadapan Tuhan, mengakui semuanya, dan kami memohon belas kasih Tuhan, pengampunan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus penebus kami. Ia yang telah mati di atas kayu salib, Ia yang telah mencurahkan darah-Nya bagi kami, ialah kuasa darah Kristus itu membasuh kami, memurnikan, menyucikan kami orang yang berdosa ini. Inilah kami Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang Maha Kasih berkenan mengampuni kami. Bimbinglah kami di sepanjang kebaktian ini, supaya kami juga boleh merasakan dekapan kasih Tuhan atas kehidupan kami.

Terpujilah namamu Tuhan kekal selamanya di dalam Yesus Kristus, penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kukasihi di dalam Tuhan, Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan berita anugerah yang diambil dari Yesaya pasal yang ke-44, khususnya ayat yang ke-22. Demikianlah firman Tuhan bagi kita semuanya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut yang diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berbahagialah kita semua yang tidak dihitung segala dosa dan pelanggarannya di hadapan Tuhan dan yang mendapatkan kasih setianya. Kita merespon berita anugerah ini dengan sekali lagi kita memujikan pelengkap kidung jemaat nomor 138 bait pertama dan yang kedua. Setiamu Tuhanku tiada bertara.

0: dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan pewartaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh salah satu anggota majelis jemaat. Dipersilakan.
1: Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima dan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Bacaan pada pagi hari ini ada tiga, yaitu yang pertama dari Yeremia 15 ayat 15 sampai dengan 21, dilanjutkan dengan pendarasan Mazmur 26 ayatnya yang ke-1 sampai dengan 8, dan bacaan kedua dari Roma 12 ayat 9 sampai dengan 21, dan bacaan ketiga dari Matius 16 ayat 21 sampai dengan yang ke-28. Namun sebelumnya mari kita satukan hati memohon hikmat dan penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersiap untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Kami mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Berikan hati bagi kami hikmat dan pengertian supaya setiap firman yang kami dengar dapat kami mengerti, kami pahami, kami renungkan terlebih. Tuhan tuntun kami di dalam melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Jauhkan Tuhan dari segala pikiran dan hal-hal yang dapat mengganggu perhatian kami. Biarlah Roh Kudus boleh menolong kami sehingga firman-Mu menjadi kekuatan, penghiburan, dan pelita di dalam kami menjalani hari-hari kami. Berkati Tuhan hamba-Mu Bapak Pendeta Dian Kristanto yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan berikan hikmat dan urapan-Mu agar firman yang disampaikan semua hanya seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 15 ayatnya yang ke-15 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku. Lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Janganlah membiarkan aku diambil karena panjang sabarmu. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku. Ya Tuhan Allah semesta alam, tidak pernah aku duduk beria-ria dalam pertemuan orang-orang yang bersenda gurau. Karena tekanan tanganmu aku duduk sendirian, sebab engkau telah memenuhi aku dengan geram. Mengapakah penderitaanku tidak berkesudahan dan lukaku sangat payah, sukar disembuhkan? Sungguh engkau seperti sungai yang curang bagiku, air yang tidak dapat dipercayai. Karena itu beginilah jawab Tuhan, jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
2: Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menggunakan Mazmur 26 ayatnya yang pertama hingga yang ke-8 yang akan kita nyanyikan secara responsorial.

0: Bacaan kedua dari Roma 12 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan.
1: Syukur kepada Allah. Inilah permulaan Injil Kristus. Haleluya. Bacaan yang ketiga diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat yang ke-21 hingga ke-28. Umat kami mohon untuk berdiri. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan dalam perikop hari ini adalah Pemberitahuan Pertama tentang Penderitaan Yesus dan Syarat-syarat Mengikut Dia. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikat-Nya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai raja dalam kerajaan-Nya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mau membaca, mendengarkan firman Tuhan, menyimpan di dalam hatinya dan melakukannya dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin.

Dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, saya sungguh bersuka cita hari ini boleh bertemu dengan Bapak Ibu semuanya, warga jemaat di GKJW Jemaat Jember. Ya. Mungkin ada pepatah gitu ya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya memperkenalkan diri. Nama saya Dian Kristanto. Saat ini saya melayani di GKJW Jemaat Purwodadi. Ya, kebetulan hari ini saya hanya datang sendirian. Istri saya tinggal di Purwodadi karena ada sesuatu yang harus dikerjakan. Istri saya namanya Sri Wahyuning Tias. Anak saya satu perempuan namanya Renata Kristanti. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya berasal dari Surabaya, dari GKJW Jemaat Simomulyo. Nggih. Puji Tuhan ya, hari ini kita bareng dengan Horek gitu ya. Ya. Nah, Ibu Bapak Saudara, saya ada beberapa saudara sebenarnya yang mohon maaf saya berhenti sejenak. Nggih. Ada beberapa saudara di sini. Mohon maaf kalau mata saya ini agak kurang awas kalau melihat jarak jauh gitu ya. Salah satunya ada Bu Adrince Sadadang. Oh itu. Oh ya ya, mohon maaf. Bu Yosea ya, Bu Yosea. Nama beliau Adrince Sadadang. Betul ya? Oh ya, untungnya saya masih ingat loh. Juga ada beberapa yang lainnya. Nah, Ibu Bapak Saudara, ketika membaca firman Tuhan pada hari ini ada sesuatu yang membuat saya teringat gitu ya. Ketika masih SMP dulu, entah saya juga lupa dari mana saya mendapat sebuah buku gitu ya. Buku ini berisi tentang kisah pelayanan seorang pendeta. Nama pendeta itu adalah Richard Wurmbrand. Ya, mohon maaf kalau saya keliru menyebutkan. Karena ilat Jawa itu ya kadang-kadang belibet gitu ya. Nah, apalagi nama yang disebutkan itu nama asing. Kita sebut saja pendeta Richard gitu ya. Beliau lahir di kota Bukares. Ya, jadi isinya itu. Beliau lahir di kota Bukares pada tanggal 24 Maret tahun 1909. Dan meninggal di Amerika pada tanggal 17 Februari 2001 di usia 92 tahun. Seandainya beliau masih hidup saat ini, ya tinggal ditambah 25 tahun gitu ya. Berarti berapa? 117 tahun ya. Ada di sini yang yuswani pun sampai 100 tahun. Ada? Tidak ada. Di Purwodadi ada ya. Usianya 100 tahun. Dan meninggal di usia 100 tahun. Nah, ini hebat ini, rekor ini ya. Ibu Bapak Saudara, Richard Wurmbrand pada saat itu di masa mudanya dia mengawali kehidupannya di dalam dunia perpolitikan di Rumania sebagai pengurus pemuda partai. Tetapi pada saat itu tentu Rumania masih dikuasai oleh Partai Komunis. Dan sebagai seorang pemuda penggerak Partai Komunis, dia sangat aktif. Tetapi keaktifannya ini salah satunya adalah mencari orang-orang Kristen di Rumania. Terutama yang masih muda. Dan kemudian dia membuat daftar nama siapa-siapa yang diindikasi sebagai orang Kristen dan itu dilaporkan ke
kepada partai dan kemudian orang-orang Kristen itu akan diambil untuk dipenjara dan dianiaya atau disuruh kerja paksa. Maka tidak sedikit di antara mereka itu juga yang kemudian banyak yang mati di dalam penjara. Nah, ia yang kemudian mengawali hidupnya memburu orang-orang Kristen, suatu saat kemudian Tuhan mengubah hati Richard Rembrandt. Saya juga lupa bagaimana kisahnya, tetapi pendek kata kemudian dia menjadi orang Kristen, dia dan istrinya. Sekarang kemudian dunia baginya terbalik. Kisah ini mungkin hampir sama dengan apa yang dialami Saulus sebelum dia dipanggil Tuhan. Dulu yang dia selalu menangkap orang, kali ini dia menjadi orang yang terpidana karena dia mengikut Kristus. Dan di dalam penjara dia bercerita tentang pengalamannya yang luar biasa. Ketika di penjara dia bertemu banyak orang yang sebenarnya juga mungkin masih ateis, tidak percaya kepada Tuhan. Dan dia menginjili mereka di dalam penjara. Dan dia memetik sesuatu bahwa, oh ternyata ketika aku di dalam penjara, Tuhan menghendaki aku untuk menginjil. Dia menginjili. Setiap kali menginjili, kemudian dia diseret, digebuki, dimasukkan lagi. Tapi anehnya, setiap kali dia mengalami penganiayaan, bukan semakin surut imannya, tetapi justru semangatnya itu semakin berkobar-kobar. Bahkan karena semakin mungkin dianggap terlalu bandel gitu ya, satu saat dia dikeluarkan, ditelanjangi, dan dia dibelikan es balok itu, dia harus tidur di atas es balok itu dalam keadaan telanjang. Tidak cukup sampai itu, dia kemudian juga disiksa dengan dibuatkan peti, di mana peti itu kiri kanan atas bawah itu dipenuhi dengan paku, dan dia disuruh berdiri di dalam peti itu. Ya tentu Bapak Ibu bisa bayangkan seberapa kemampuan seseorang untuk bisa berdiri. Setiap dia terkulai, maka paku-paku itu siap untuk merobek kulitnya atau menancap di dalam tubuhnya. Tetapi anehnya dia bisa bertahan hidup. Dan banyak orang yang dimenangkan di penjara itu. Bahkan tentara-tentara yang menyiksa dia, yang semula menghina Kristus, pada akhirnya ikut menjadi pengikut Kristus. Dan kemudian juga dipenjara. Unik sekali. Tetapi ketika mereka mengenal Kristus, maka mereka justru semakin dikobarkan imannya. Nah, ibu bapak saudara, ketika kita kaitkan dengan bacaan kita hari ini, lalu muncul pertanyaan demikian. Bagaimana mungkin di dalam penganiayaan iman itu semakin kuat dan bertumbuh? Bagaimana bila situasi itu kemudian dihadapkan pada diri kita? Seandainya kita mau berefleksi dan itu kita tanyakan pada diri kita, seandainya kita dipis di dalam posisi seperti Richard Rembrandt itu, apakah kita masih akan setia mengikut Tuhan? Apakah kita sanggup untuk memikul salib kita sendiri atau menyangkal diri kita? Kadang-kadang ada orang yang, mohon maaf ini ya, menyatakan, Tuhan aku ingin memikul salib. Salib sinten? Salibnya? Salibnya Tuhan. Saya hanya batin, mampu dah.
Salib Tuhan itu abot. Kenapa? Karena salibnya Tuhan itu menanggung dosa semua orang. Lu kita mikul salib kita sendiri saja belum tentu sanggup. Bagaimana kita akan memikul salib Tuhan? Tapi kita diajak untuk belajar memikul salib kita sendiri dan menyangkal diri kita. Apakah kemudian respon kita sama seperti yang dialami Richard Wurmbrand, atau justru respon kita itu sama seperti Petrus? Petrus begitu mendengar Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia akan dianiaya dan dibunuh, respon Petrus, jangan Tuhan, jangan ya, jangan. Nek bareng ya, Tuhan menjauhkan itu. Tetapi Tuhan kemudian menghardik Petrus. Petrus tidak siap untuk menghadapi penderitaan. Itu sebabnya ketika menjelang peristiwa penyaliban, ketika Petrus itu di, apa namanya, sampai menyangkal 3 kali gitu ya. Dan di dalam kisah sebelum kematian Petrus di usia tuanya, di Roma itu konon orang Kristen juga dikejar pada zaman Kaisar Nero, dan Petrus itu lari keluar dari kota Roma. Dilalah kemudian, ini menurut cerita gitu ya, Petrus bertemu Tuhan Yesus. Petrus bertanya, Tuhan engkau hendak kemana? Jadi Petrus mengalami visualisasi bertemu dengan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan menjawab, aku hendak masuk ke kota Roma. Karena aku akan disalibkan untuk kedua kalinya. Dan itu menjadi tamparan yang sangat keras bagi Petrus. Karena dia kemudian ingat bahwa dulu ia pernah menyangkal Tuhan. Dan ia hendak melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Dan kemudian Tuhan jangan, aku saja yang kembali. Dan itulah kemudian muncul kisah ketika Petrus sudah masuk ke kota Roma. Ia ditangkap dan disalibkan dalam keadaan terbalik kepalanya di bawah. Dia tidak mau disalib dalam posisi kepala di atas karena dia malu. Dulu pernah menyangkal Tuhan. Aku tidak layak disalibkan seperti Tuhanku. Nah, ibu bapak saudara, respon apa yang kita tanggapi ketika mungkin dalam hidup kita diperhadapkan pada situasi yang sulit? Sebab sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita itu hanya berharap sesuatu yang baik-baik saja. Nyuwun berkah mawon. Tapi kadang-kadang antum berkah yo rada aras-arasen gitu ya. Sulit memang. Apalagi kalau kita tadi mencermati bacaan kita di dalam kitab Roma. Di mana di situ ada begitu banyak petuah untuk melakukan segala sesuatu yang baik. Tuhan menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang baik di dalam membangun iman kita. Tuhan menuntut penyangkalan diri dan memikul salib kita masing-masing, menyalibkan kedagingan kita. Tetapi kedagingan kita itu justru bersikap terbalik dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Contohnya, di dalam Roma yang kita baca, Roma 12 ayat 11, dikatakan supaya kerajinan kita tidak kendor. Tetapi kira-kira apakah kerajinan kita ini masih terjaga? Ya, mungkin di beberapa tempat orang ketika, mohon maaf pak, saya tidak punya pisum-sum.
saya tak bolos kebaktian. Kerajinannya kemudian menjadi kendor hanya karena tidak punya disungsung. Orang malu datang ke gereja karena tidak bisa memberi persembahan. Padahal kehadiran saudara di dalam kebaktian itu adalah sebuah bentuk persembahan. Di Roma 12 ayat 1 khususnya disebutkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Jangan lupa tentang hal ini. Kalau Bapak Ibu binerkaan bisa memiliki uang, Bapak Ibu mau memberi persembahan dalam bentuk itu, ya puji Tuhan. Tetapi yang paling utama adalah kehadiran Bapak Ibu. Itu yang jauh lebih utama. Dene-dene Bapak Ibu kemudian bisa memberi persembahan dalam bentuk yang lainnya, puji Tuhan. Dan jangan pernah khawatir bahwa gereja itu akan tidak bisa untuk berkarya karena kehabisan. Jangan. Ingat bahwa gereja itu milik Tuhan. Dan Tuhan itu pasti memelihara gerejanya. Bagaimana? Ya tentu melalui umatnya. Lalu di dalam ayat 13 dikatakan juga misalnya, ini contoh saja. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Jangan mengutuk. Maaf, ayat 14.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah unggahan Facebook menampilkan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto akan memerintahkan jajaran TNI dan Polri untuk menangkap seluruh masyarakat Aceh. Narasi tersebut dikaitkan dengan peristiwa penghinaan terhadap simbol negara dan menyebut bahwa pemerintah melakukan penangkapan akan dilakukan setelah upacara 17 Agustus 2026. Unggahan ini kemudian ramai mendapatkan respon dan komentar dari pengguna media sosial. Klaim tersebut tidak didukung bukti atau informasi kredibel yang menunjukkan bahwa Presiden Prabowo pernah mengeluarkan perintah kepada TNI dan Polri untuk menangkap seluruh masyarakat Aceh terkait peristiwa penghinaan simbol negara di Aceh. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan bahwa situasi telah terkendali dan kembali kondusif. Kesimpulannya, klaim bahwa Presiden Prabowo akan memerintahkan TNI dan Polri untuk menangkap semua masyarakat Aceh merupakan konten palsu.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27 sampai 42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Merajut. Nah, melakukan hobi-hobi ini ternyata manfaatnya cukup banyak, pendengar. Punya hobi nggak hanya akan jadi cara untuk mengisi waktu luang saja, tetapi ini bisa bantu kita untuk menjaga keseimbangan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jadi, ketika rutinitas itu dipenuhi dengan pekerjaan, tanggung jawab, lalu kita menyediakan waktu untuk menyalurkan hobi untuk diri sendiri, wah ini ternyata cukup sangat membantu. Psikolog klinis dan penulis asal Amerika Serikat, Dr. Scott Glassman, pada tahun 2023 ini menjelaskan aktivitas yang memberikan rasa senang dan keterlibatan pribadi ini ternyata dapat membantu seseorang untuk bisa membangun kesejahteraan secara psikologis. Kegiatan yang dilakukan secara sukarela dan sesuai minat juga ini dapat memberikan kesempatan untuk melepaskan diri sejenak dari tekanan rutinitas. Sebenarnya hobi ini gak harus berupa aktivitas yang butuh waktu dan biayanya cukup banyak ya. Misalnya cukup baca buku aja, mendengarkan musik, berkebun, masak, nah, atau olahraga sekedar jogging aja, main musik-musik yang ada di rumah. Itu adalah beberapa aktivitas yang bisa jadi pilihan kita untuk memberikan rasa nyaman dan punya makna bagi seseorang. Jadi selain akan memberikan kesenangan, hobi ini juga bakal membantu seseorang untuk membangun rutinitas yang lebih seimbang lagi. Kira-kira untuk hari ini, pendengar, Anda sudah menyiapkan waktu untuk menyalurkan hobi Anda apa?

0: Wah, kenapa?
1: Mike ketelan air.
2: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
3: Nanti dulu.
4: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
2: Kemahalan itu.
3: Mau itu.
2: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
5: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
2: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
5: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
2: Ih, apa sih? So tau.
6: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
7: Pernah nggak kepikiran kenapa dalam satu tahun ada 365 hari? Jawabannya ada pada pergerakan bumi. Dalam satu kali mengelilingi matahari, bumi membutuhkan waktu sekitar 365 hari, lebih sedikit, tepatnya 365 hari hampir 6 jam. Proses ini disebut revolusi bumi. Karena ada sisa hampir 6 jam setiap tahun, maka dalam 4 tahun waktu itu terkumpul jadi sekitar 24 jam atau 1 hari. Itulah kenapa setiap 4 tahun sekali kita punya tahun kabisat. Dengan 366 hari dan tambahan 1 hari di bulan Februari. Jadi, angka 365 hari bukan ditentukan sembarangan, tapi hasil perhitungan ilmiah tentang waktu yang dibutuhkan bumi untuk mengelilingi matahari. Dari situlah sistem kalender yang kita pakai sekarang disusun.

misalnya kita bangun lebih pagi, itu keuntungannya banyak banget. Hari ini kira-kira bangun jam berapa sih? Memulai hari dari jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, atau 34 menit lepas dari pukul 9 pagi hari ini baru aja buka mata. Kaget ternyata. Setelah membuka jendela atau tirai, wah, matahari udah setengah. Udah setengah naiknya ya. Ya mendingan kesibukan sehari-hari kadang membuat seseorang itu memang butuh waktu untuk ya rehat sejenak lah dari rutinitas. Ini jadi salah satu cara yang sederhana yang dapat dilakukan, yaitu dengan menikmati hal-hal yang hijau-hijau gitu. Boleh pergi ke taman, ke hutan, atau sekedar menikmati kebun di belakang rumah. Nah, ini dia. Boleh, itu karena ini adalah satu hal yang sangat membantu kita untuk meredakan stres, pendengar. Kesibukan sehari-hari membuat seseorang punya waktu untuk enggak punya waktu untuk berhenti sejenak. Nah, mumpung hari libur, yuk, boleh yuk. Tengok kanan kiri, depan belakang, atau agak jauh dikit, kira-kira kita bisa dapat suasana-suasana hijau di mana. Menurut Dr. Matthew White, seorang psikolog lingkungan yang pernah menjadi bagian dari European Center of Environment and Human Health University of Exeter pada 2024, berinteraksi dengan lingkungan alami dapat memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Jadi, nah, punya pengalaman berada di alam menjadi bagian dari aktivitas yang mendukung untuk menjaga kesehatan mental kita. Boleh dicoba, pendengar, kalau hari ini Anda lagi nggak punya kesibukan yang berarti,

seru ya nonton filmnya, tapi experience-nya buat kamu aja ya. Jangan spoilerin yang lain, kasihan, kan mereka juga pingin ngerasain pengalaman yang sama. Gak seru juga dong kalau udah kena bocoran duluan.

0: Enak sekali pepaya ini.
1: Ya iyalah, kan pepaya California buat import nih.
0: Selama ini apakah kita mengira pepaya California itu benar-benar berasal dari California?

Profesor Sriani bertahun-tahun telah memuliakan pepaya ini dengan nama Pepaya Kalina. Beliau berbesar hati, Pepaya Kalina berganti nama menjadi Pepaya California supaya lebih bisa mensejahterakan petani. Nama California dipilih karena terdengar modern dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi, sehingga lebih laku di pasaran.

Peringat baru saja usai rangkaian kegiatan RRI Fest dalam rangka memperingati Hari Radio dan ulang tahun RRI ke-81. Di mana hari ini dilaksanakan Jalan Sehat, panggung hiburan bersama dengan Rujak Soto, dan baru saja usai pengundian untuk hadiah utama. Waduh, kalau Anda yang beruntung, selamat ya. Senang sekali bisa berbaur dengan Anda semuanya untuk pagi hari ini, pendengar, mudah-mudahan membahagiakan semuanya. Dan mengatakan saya, Retna Palupi, harus pamit undur diri untuk pagi hari ini. Ada rekan Nova Novita yang nanti akan melanjutkan perjalanan kita untuk Jember siang ini. Selamat pagi. Selamat menikmati hari Minggu Anda.

Mengapa sebuah tarian mampu menggetarkan hati? Mengapa alunan musik tradisional terasa begitu akrab? Hal itu karena dalam tradisi dan budaya tersimpan kisah, doa, dan harapan para leluhur. Indonesia memiliki ribuan tradisi dan budaya. Setiap daerah memiliki cerita, tradisi, kesenian, dan kearifan lokal yang menjadi identitas masyarakatnya. Budaya adalah akar yang akan membuat kita tetap teguh berdiri, mengingatkan siapa kita sebenarnya. Melestarikan budaya tidak harus melalui acara besar, mengenal bahasa daerah, memakai produk lokal, atau mempelajari kesenian khas daerah adalah langkah sederhana untuk menjaga warisan bangsa. Budaya hidup dalam senyum yang ramah, sapaan yang santun, semangat gotong royong yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Lama banget angkotnya. Aduh, terlambat lagi nih.
3: Eh, mas, sambian dari tadi kok lihat jam terus? Kenapa sambian?
2: Iya, mas. Saya takut terlambat absen nih.
3: Alah. Eh, mas, kalau saya nih nyuantai kalau saya, mas. Benar. Lah, bosku saja datangnya juga siang. Jadi, ya santai. Yang penting kita masuk kerja, mas.
2: Mas, hari gini masih ada ya bos kasih contoh gak bagus. Itu kan namanya korupsi waktu.
3: Lah, loh, korupsi waktu? Ada, mas, biasa saja.
4: Dunia kerja mengedepankan unsur time is money. Membuang waktu sama saja membuang uang. Setiap detik waktu yang terus berputar mengandung banyak nominal uang yang berharga. Mulai dari sekarang, jangan korupsi waktu.

Adik-adik, kalau hari minggunya pingin lebih semarak lagi, memang selalu dengerin Pro 1 ini adalah salah satu caranya untuk nambahin ide-ide dan inovasi-inovasi keren nih untuk menghabiskan akhir pekan. Kalau tadi sebagian dari adik-adik atau mungkin bersama dengan orang tuanya turut serta mengikuti jalan sehat dalam rangka RRI Fest di halaman RRI Jember begitu ya. Selanjutnya enaknya menghabiskan hari minggu ini ngapain lagi ya? Bisa jajan-jajan di bazar yang ada di halaman RRI Jember, atau mungkin bisa coba untuk lanjut berlibur ke alam. Karena jalan-jalan ke alam, misalkan ke taman kota ya, seperti

alun-alun, pantai, atau kebun binatang. Ini bakalan menjadikan aktivitas di hari Minggu jadi lebih seru lagi. Kemudian bisa bermain bersama, meluangkan waktu bermain game, merakit Lego, atau bersepeda di sekitar rumah. Itu juga seru kok adik-adik. Jadi silakan pilih mana yang membuat kamu nyaman dan tentunya menjadikan hari Minggu kamu menjadi lebih semangat lagi.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat? Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Di tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

seperti lagu yang baru saja kita dengarkan, adik-adik, kalaupun memilih untuk berlibur atau menghabiskan akhir pekannya mengunjungi alam sekitar, entah itu di sungai, kemudian air terjun, pantai dan lain sebagainya, atau bahkan yang paling dekat aja taman kota, alun-alun Jember gitu ya. Yang jelas kita juga harus mendengar alam, seperti yang lagunya Naura nyanyiin barusan. Kita juga harus menjaga alam kita dengan minimalnya adalah tidak membuang sampah sembarangan. Kalau kita lagi bepergian, otomatis kita itu lebih seneng kalau jajan gitu kan, beli bekal makanan di luar ataupun bawa bekal dari rumah yang memang dibungkus begitu ya. Nah, bungkus-bungkus plastik dan lain sebagainya, sampah-sampah itu tadi yang memang kita hasilkan, jangan sampai dibuang sembarangan. Kita harus membuangnya ke tempat sampah begitu, ya kan? Karena apa? Karena itu adalah salah satu wujud kita cinta alam kita.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: sepatu tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

terima kasih kebersamaannya untuk kesempatan minggu kali ini di tanggal 30 Agustus 2026. Semangat terus, jaga kesehatan, dan selalu berbahagia bersama keluarga. Kanova pamit, sampai jumpa.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoya di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool, Anthony Iraola, mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: Born from our side,
3: Saya rasa kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this was.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya sangat bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
2: Have now just one point, but on the other side, their performance was really top, and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
1: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah dua set imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Ya, kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digancar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV Merlin Paul bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif. Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut, kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut. Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0, dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangis sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezeki pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezeki finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezeki. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir. Salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief de Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita bakalan mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan, dan lain-lain. Kami dapat sampaikan, kita dari CFD Indonesia bersiap untuk bisa mengantarkan kalian dalam bertanding. Maka kita butuhkan fokus, semangat, dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief de Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Kemenpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: wartawan usai pertandingan tadi malam.
1: Bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus, dan harinya hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut Kosim ya, kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi Kosim melihat para fans pun senang, jadi membuat Kosim jadi happy juga.
0: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Dean Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
2: I think we played very good. It was the last preparation game.
0: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar Arenanet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Polytron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Richie Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Polytron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya merasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita antisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sampai set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya ke Apri dan di hari ini. Alhamdulillah kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Ya pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Richie Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan dua set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya

0: adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Polytron.
1: Untuk babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih ingin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi pertandingan yang memberi permainan yang lebih hebat lagi ya.
0: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Polytron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah Apriani dan Ricardo membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Bulistakisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Turnamen edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevin Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Han. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan sesama manusia, dan dekat dengan syurga. Dan orang-orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari sesama manusia, jauh dari surga, dan dekat dengan neraka. Seorang jahil yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang yang beribadah tapi bakhil. Hadis riwayat Tirmizi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Akhir pekan yang menyenangkan menurut saya pendengar, karena cuacanya juga cerah begitu ya. Jadi kalaupun ingin menghabiskan waktu akhir pekannya bersama keluarga, misalnya mau jalan-jalan, ini cukup bisa menjadi salah satu alasan begitu ya untuk menghabiskan waktu di luar rumah ketika akhir pekan, karena cuacanya lagi cerah, mau main ke alam, mau main ke mall atau sekedar belanja bulanan, oke juga gitu ya. Yang jelas sambil terus pantau siaran resmi kami melalui aplikasi RRI Digital atau frekuensi Pro 1 RRI Jember. Tentunya kami masih akan terus menemani segala bentuk aktivitas Anda dengan menghadirkan sedetan lagu yang bisa menemani akhir pekan Anda.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari Tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Siang, sedulur-dulur pemirsa RRI Jember, pripun kabare? Tumugi sehat sedoyo. Sing tasih nyambut gawe, semangat-semangat. Sing lagi ngaso monggo pinara. Awan iki supaya awak dhewe nglaras ati karo tembang campur sari laras laris. Tetap nong program 1 RRI Jember, ojo pindah gelombang, campur sari laras laris.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudahkah Anda tahu? Momen bersejarah pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diangkat dalam film Hollywood dengan judul The Year of Living Dangerously yang dibintangi oleh Mel Gibson.
3: Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berkeliling, mari berjalan terus, jangan berhenti.
2: Film ini berangkat dari pidato Insinyur Soekarno dengan judul Tahun Viver Pericoloso. Pidato yang merangkum kehidupan rakyat Indonesia harus mengalami masa-masa sulit dan berbahaya di tahun-tahun setelah Indonesia merdeka.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Hari Palang Merah Internasional diperingati setiap tanggal 8 Mei untuk mengenang jasa Henry Dunant, pendiri gerakan Palang Merah. Pada tahun 1859, Henry menyaksikan langsung tragedi pertempuran Solferino di Italia, di mana ribuan tentara terluka, terlantar, tanpa bantuan medis yang memadai. Pengalaman ini menggerakkannya untuk mendirikan organisasi yang akan membantu para korban perang di masa depan. Simbol palang merah yang terkenal dipilih karena merupakan kebalikan dari bendera Swiss, negara asal Henry. Warna merah melambangkan darah para korban perang, sedangkan latar belakang putih melambangkan netralitas dan kemanusiaan.

Selamat siang saudara pendengar. Hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Kami menyajikan rangkuman berita selama sepekan di Minggu keempat bulan Agustus 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di minggu keempat bulan Agustus tahun 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan Tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dengan kondisi meninggal dunia dalam upaya pencarian korban kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes. Korban diidentifikasi sebagai Muhammad Solihin, 34 tahun, warga desa Mojosari, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Dari total 5 penumpang KLM Pantes, tercatat 1 orang selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 2 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Selengkapnya dilaporkan Gea Debora.
1: Operasi pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal nelayan KLM Pantes yang terbalik akibat diterjang ombak di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember memasuki hari kelima. Pada hari Minggu 23 Agustus 2026, tim SAR gabungan kembali menemukan satu korban dalam kondisi meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Banyuwangi Imade Oka Astawa menjelaskan informasi penemuan awal diperoleh dari laporan nelayan setempat. Onsin Koordinator Basarnas S. Jeviansa Putra Pratama melaporkan langsung perkembangan terkini di lapangan mengenai proses evakuasi tersebut.
2: Hari ini, hari kelima, perkembangan penemuan kecelakaan kapal KLM Pantes yang terbalik karena terhantam ombak saat mencari ikan di perairan Paseban, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember. Alhamdulillah, satu korban atas nama bernama Solihin, kita tim SAR gabungan bersama warga dan keluarga berhasil mengevakuasi korban dalam kondisi meninggal dunia dengan jarak 10 nautical mil dari LKK dan heading 105 arah timur. Selanjutnya, korban kita evakuasi ke rumah duka. Dengan ditemukannya satu korban, maka dua korban masih dalam proses pencarian. Tim SAR gabungan tetap melakukan pencarian dan penyisiran di seputaran pesisir pantai dan melakukan penyisiran di laut dengan dua sru. Satu sru penyisiran di pesisir pantai dan satu sru kita lakukan penyisiran di laut. Untuk kendala di lapangan yaitu tinggi gelombang, kami dapat informasikan gelombang maksimum di seputaran pantai selatan yaitu 2,5 meter dan kecepatan angin hingga kurang lebih 15 knot. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan.
1: Pencarian terus dilakukan secara optimal dengan melibatkan Pos SAR Jember, BPBD Jember, BPBD Lumajang, Polairut, TNI Angkatan Laut, TNI, Polri, PMI, relawan hingga nelayan setempat. Gea Debora, RRI Jember, melaporkan.

0: Kondisi savana di kawasan wisata Kawah Wurung, Bondowoso mengalami perubahan seiring terjadinya kebakaran yang berulang di kawasan wisata tersebut. Para wisatawan mengeluhkan perbedaan foto dan video yang beredar di media sosial dengan kondisi aslinya. Sehingga kondisi tersebut mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kebakaran yang terjadi berulang di kawasan wisata Kawah Wurung Kabupaten Bondowoso mulai memberikan dampak terhadap sektor pariwisata. Kondisi itu diperparah dengan pemandangan savana yang berubah kecoklatan akibat puncak musim kemarau. Kepala Dinas Pariwisata Budaya Pemuda dan Olahraga Disparbudpora Bondowoso, Gede Budiawan mengakui kondisi itu sedikit mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Kawah Wurung. Menurutnya daya tarik utama Kawah Wurung selama ini adalah hamparan savana hijau. Namun, memasuki musim kemarau, vegetasi di kawasan itu mengering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Perubahan kondisi itu bahkan menimbulkan keluhan dari sejumlah wisatawan yang membandingkan kondisi lapangan dengan foto maupun video Kawah Wurung yang beredar di media sosial. Gede mengatakan bahwa kondisi itu merupakan konsekuensi musim kemarau yang juga terjadi di sejumlah destinasi wisata lainnya. Untuk itu, pihaknya meminta masyarakat memahami kondisi alam saat berkunjung.
2: Oke. Jadi untuk terutama di kawasan Ijen, Kawah Wurung, jadi kami selama ini terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, dengan Pak Kades Kalianyar terutama untuk antisipasi kebakaran di kawasan wisata kami. Kejadian terakhir kemarin di Kawah Wurung itu adalah kejadian ketiga.
1: Di sisi lain, Disparbudpora juga meningkatkan upaya mitigasi untuk pencegahan kebakaran meluas di kawasan wisata. Tercatat, sudah 3 kejadian kebakaran di Kawah Wurung dan seluruhnya terjadi pada sore hari. Gede mengimbau pengunjung maupun masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membuang puntung rokok sembarangan. Ia menilai puntung rokok menjadi salah satu hal sederhana yang dapat memicu kebakaran ketika jatuh di vegetasi yang kering. Ia berharap seluruh pengunjung turut juga menjaga kawasan wisata, khususnya di kawasan Ijen dan destinasi lainnya yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi selama musim kemarau. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

RRI Fest Jember 2026 resmi dibuka pada Senin 24 Agustus 2026 bertempat di Jalan Panjaitan 61 Jember di lingkungan RRI Jember. Sejumlah komunitas budaya, UMKM, hingga organisasi kemasyarakatan turut meramaikan kegiatan yang menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember. Berikut laporan reporter RRI Jember Gea Debora yang kami rangkum dalam paket News Feature RRI Fest 2026 libatkan UMKM.

0: RRiFest Jember 2026 resmi dibuka dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat mulai dari pelaku UMKM, komunitas seni, budaya, pemerintah daerah, hingga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ruang kolaborasi sekaligus upaya memperkuat kedekatan RRI dengan masyarakat Jember dan sekitarnya. Kepala LPP RRI Jember, Ana Agung Gedingurah, mengatakan pelaksanaan RRiFest mendapat dukungan dari berbagai pihak.
1: Ya, hari ini pembukaan RRiFest RRI Jember 2026. Ya, ini yang mendukung tuh banyak ya, dari berbagai UMKM, seni budaya lokal, kemudian ada dari Pemda, dari berbagai elemen masyarakat yang ada di Jember, dan harapannya masyarakat yang ada di Jember dan sekitarnya monggo rawuh-rawuh rame-rame mendatangi RRI Jember untuk menghadiri atau ikut melaksanakan kegiatan RRiFest.
0: Ketua Panitia RRiFest 2026, Lita Puspita, menjelaskan sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian festival. Di antaranya, pasar murah, bazar UMKM, serta pertunjukan seni budaya dari berbagai komunitas.
2: Hari ini ada launching RRiFest, dan hari ini itu banyak sekali kegiatan, yaitu pasar murah. Pasar murah ini yang kita kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Jember, dan di sini sudah diburu oleh ibu-ibu dari pagi, jam 8 pagi, sampai sekarang sudah penuh.

0: Album dari Jombang.
1: Kehadiran komunitas turut menambah semarak Kerry Fest. Ketua Selawe Ruang Rindu Mila Guairi menilai kegiatan tersebut menjadi sarana positif untuk memperkenalkan RRI kepada masyarakat secara lebih luas.
2: RRI Fest ini cukup bagus ya, karena juga melibatkan beberapa komunitas, juga melibatkan UMKM di sini, kemudian masyarakat luas tentunya. Jadi sangat baik sekali untuk lebih memperluas, memperkenalkan RRI di masyarakat luas, mungkin itu. Kita hari ini akan perform line dance, gitu.
3: Ada berapa anggota ini?
2: Sebetulnya banyak anggotanya, cuman yang sempat hari ini cuma 5 orang.
1: Sementara itu, pelaku UMKM yang tergabung dalam himpunan pegiat Adiwiyata Jember, Valeria Grossi, membawa berbagai produk berbasis lingkungan dalam kegiatan tersebut.
4: Saya Valeria Grossi dari HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Jember. Kita ikut RRI Fest 2026.
3: Iya, ya, dan pagi hari ini itu membawa produk apa saja dari UMKM?
4: Ya. Jadi kita ini yang di stand di depan ini, kita UMKM Lingkungan Hidup. Semua yang kita bawa ini adalah produk apa organik dan dari lingkungan hidup. Ini baik tanaman, ini pupuknya pakai ekoenzim. Jadi kita ini aromanya kita pakai aroma herbal. Yang di sebelah sana itu dari SDN Antirogo 2. Itu kreasi resekel dari apa galon dan juga dari depan. Yang ini sendiri ini sorghum. Ini ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa yang sedang digalakkan sekarang. Ini sabunnya sendiri dari pengolahan limbah kulit buah. Ini dari kulit dari biji bidara untuk tasbih dan lain-lainnya. Ini sendiri dari EcoPrint, Mbak. Ini dari Buguru dan SD daerah Panti ya.
1: Dukungan juga datang dari Gerakan Pramuka. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argopuro Jember, Ahmad Nawawi, menyebut keterlibatan pramuka dalam RRI Fest menjadi bentuk apresiasi atas ruang yang selama ini diberikan oleh RRI bagi kegiatan kepramukaan.
5: Kak Ahmad Nawawi, SHMPD, selaku Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan Tingkat Cabang Argopuro Jember. Yang pertama, karena apa pramuka itu diberikan ruang untuk bersiaran rutin sampai sekarang hampir 32 tahun ini menjadi sebagai rasa syukur dan ucapan terima kasih ke RRI, maka ketika ada kegiatan seperti ini ikut mendukung dan sekaligus ingin membantu meramaikan dengan live TikTok dan juga nanti insya Allah ada teman-teman yang juga hadir di kegiatan fest ini. Kami sangat mendukung dan luar biasa RRI.
1: Di sisi lain, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember turut menghadirkan pasar murah. Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting Lilik mengatakan komoditas yang dijual berupa beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar.
6: Saya Ibu Lilik Mafia SPD-MPD dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Jember selaku Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Bapolting. Kegiatan pagi hari ini adalah kita dalam rangka mengikuti RRI Fest ya. Kegiatan ini dengan kita dari Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan mengadakan pasar murah yang menyediakan beras SPHP dan minyak kita dengan harga di bawah harga pasar, dengan SPHP harga Rp57.000 dan minyak kita harga Rp31.000 per 2 liter.
3: Ya, Ibu ada berapa banyak beras SPHP yang dibawa dan minyak juga?
6: Beras SPHP yang kita bawa 150 pack dan untuk minyak 20 dus.
1: Pasar murah tersebut juga mendapatkan respon positif dari masyarakat. Salah seorang warga Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Yanti mengaku terbantu dengan harga yang ditawarkan.
7: Minyak sama beras.
3: Ya, harganya berapa, Bu, untuk minyak kita?
7: Alhamdulillah di bawah harga toko.
1: RRI Fest Jember 2026 tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga mempertemukan masyarakat, komunitas, UMKM, pemerintah, serta pelaku seni budaya dalam satu ruang kolaborasi. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan semakin memperkuat peran RRI sebagai media publik yang dekat dan hadir bersama masyarakat. Dia Deborah, RRI Jember, melaporkan.

0: Sebanyak 1.331 penerima PKH Kabupaten Situbondo terindikasi melakukan transaksi judi online atau judol. Angka tersebut berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG yang dimiliki pendamping PKH Situbondo. Satuan Reserse Kriminal Situbondo menghimbau penerima bantuan PKH untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
1: Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo mengimbau masyarakat, khususnya para penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH, untuk tidak terlibat perjudian, khususnya judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Slimat Akmal mengatakan, judi online hanya akan menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya.
2: Kami sampaikan di sini, kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya warga Kabupaten Situbondo, untuk menghindari sekecil apapun yang namanya perjudian, baik konvensional maupun jenis judol secara online, ya. Yang mana hanya menjanjikan sementara dan akan rugi selamanya itu kalau kita sudah bermain.
1: Imbauan ini menyusul ditemukannya 1.331 penerima PKH di Kabupaten Situbondo yang terindikasi melakukan transaksi judi online berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation atau SIXNG yang dimiliki pendamping PKH di Kabupaten Situbondo. Mereka yang terindikasi atau sebanyak 1.331 penerima PKH ini ditangguhkan sementara pembayaran bantuan sosial PKH-nya karena masih terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Slimat Akmal mengatakan bahwa polisi berkoordinasi dengan dinas sosial setempat dan pendamping PKH untuk menindaklanjuti temuan 1.000 lebih keluarga penerima PKH yang terindikasi melakukan transaksi judi online tersebut. Slimat Akmal menegaskan bahwa dalam penanganan judi online, polisi mengedepankan upaya preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi. Katanya, judi online ini merupakan salah satu kasus yang menjadi atensi kepolisian karena merusak tatanan sosial masyarakat dan ekonomi. Banyak masyarakat yang terlibat judi online, salah satu alasannya karena mudah diakses menggunakan ponsel. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.

0: warga Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Lumajang, kini bisa bernafas lega. Pasalnya, jembatan penghubung antara pemukiman dan lahan pertanian yang sebelumnya dalam kondisi memprihatinkan, kini telah direnovasi. Renovasi jembatan dilakukan secara gotong royong oleh warga setempat dan unsur TNI. Selengkapnya dilaporkan Karya Antoni.
1: Gotong royong kembali menghidupkan akses warga di Dusun Supit, Desa Pronojiwo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Babinsa Pronojiwo, Koramil 0821 Setrip 14 Pronojiwo, serta akhir suhud bersama masyarakat turun langsung berenovasi jembatan bambu yang menjadi jalur utama.

0: Dan tersebut menentukan lancar tidaknya aktivitas bertani mulai dari mengolah lahan hingga mengangkut hasil ke rumah. Untuk itu di depan kami sudah ada salah satu warga petani kawasan tersebut. Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang.
0: Pak, bagaimana Pak pembangunan jembatan ini dilakukan?
1: Ya, secara swadaya masyarakat dan gotong royong warga sekitar ini.
0: Dengan adanya jembatan ini mudah ya Pak ya para petani, tidak memutar lagi, tidak menyendiri.
1: Iya, karena ini hanya jembatan satu-satunya yang paling dekat menghubungkan antara rumah warga dan lahan.
0: Sementara itu Kepala Desa Pronojiwo Murdiono menyebut renovasi itu sangat mendesak untuk dilakukan. Kegiatan kerja bakti ini menjadi cermin kemanunggalan TNI dengan rakyat yang terus dijaga Babinsa di wilayah binaannya. Selain memperbaiki sarana-prasarana, kehadiran Babinsa juga dinilai memperkuat budaya gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dengan terselesaikannya renovasi, para petani di Dusun Supit kini bisa kembali beraktivitas tanpa khawatir melintasi jembatan tersebut. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Dalam rangka Hari Jadi Bondowoso atau Harjabo ke-207, sebanyak 30 satuan pendidikan di Kabupaten Bondowoso mengikuti pawai budaya. Pawai budaya tersebut diikuti sebanyak 4.125 pelajar, sekaligus menjadi sarana promosi kekayaan budaya dan kearifan lokal Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Sebanyak 4.125 pelajar dari 30 satuan pendidikan di Bondowoso mengikuti pawai budaya dalam rangka Hari Jadi Bondowoso Harjabo ke-207. Kegiatan yang digelar sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso itu menjadi wadah bagi para pelajar untuk menampilkan beragam seni pertunjukan, tradisi, serta kearifan lokal daerah. Kepala Disparbud Bora Bondowoso, Gede Budiawan, mengatakan pawai budaya itu mengusung tema Bondowoso Berkah, Harmoni Budaya, dan Geopark menuju Indonesia Berdaulat. Menurutnya, pawai budaya tidak sekedar menjadi pertunjukan seni, tetapi juga diarahkan untuk melestarikan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Ia menjelaskan penyelenggaraan pawai memiliki sejumlah tujuan, diantaranya menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan terhadap daerah, serta nilai-nilai budaya kepada generasi muda.
2: Serta mempromosikan ragam seni budaya dan kearifan lokal. Yang kedua, menanamkan rasa cinta tanah air, kebanggaan daerah, dan nilai-nilai budaya kepada generasi muda. Yang ketiga, mendorong penguatan sektor pariwisata daerah serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat.
1: Selain itu, kegiatan itu diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata sekaligus menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Gede menambahkan bahwa ribuan peserta berasal dari jenjang SD hingga SMA. Setiap kontingen menampilkan berbagai kekhasan daerah melalui busana adat, tarian tradisional, musik khas, dan ragam ekspresi budaya lainnya. Ia berharap gelaran itu dapat menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, sekaligus menjaga keberlanjutan budaya lokal Bondowoso. Gede juga menyampaikan apresiasi kepada bupati beserta jajaran, panitia instansi, dan kepala sekolah, serta seluruh peserta yang telah mempersiapkan pelaksanaan pawai budaya. Dan selanjutnya, dibuka secara resmi oleh Bupati Bondowoso sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Bondowoso tahun 2026. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Sejumlah perusahaan kini memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Beberapa perusahaan menempatkan soft skill hingga 70%, seperti kemampuan komunikasi dan bekerja sama, sementara hard skill hanya 30%. Selengkapnya kita simak laporan reporter RRI Jember, Gea Debora, dalam paket news feature Soft Skill, menjadi bekal penting mahasiswa hadapi dunia kerja.
3: Dunia kerja saat ini tidak hanya menuntut penguasaan kemampuan teknis atau hard skill, tetapi juga kemampuan interpersonal atau soft skill. Bahkan sejumlah perusahaan mulai memberikan porsi lebih besar terhadap kemampuan non-teknis dalam proses perekrutan maupun pengembangan karyawan. Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember, Dr. Dewi Rohani,

0: PMSI mengatakan terdapat perusahaan yang menempatkan soft skill hingga 70%, sementara hard skill hanya 30%.
1: Saya Dr. Rohani SPMSI selaku Kepala UPA Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Jember. Tantangannya adalah kalau sekarang perusahaan-perusahaan itu ada yang mengutamakan soft skill dibanding hard skill. Bahkan ada perusahaan yang menempatkan prosentase soft skill itu sampai 70% dan 30%-nya itu hard skill. Nah, hard skill-nya itu bisa dipelajari saat mereka sudah diterima, biasanya ada dampingan dari misalnya kalau dari pertanian itu manager area seperti itu. Tapi kalau soft skill seperti kemampuan komunikasi, kemudian bekerja sama, bagaimana teprosiliro ya kalau di Jawa ya, itu bagaimana dia membina hubungan baik dengan atasannya. Nah, itu yang anak-anak sekarang masih banyak harus belajar.
0: Hal tersebut turut menjadi perhatian dalam kegiatan event Job Connect yang diinisiasi Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Kegiatan ini dirancang untuk memperkenalkan mahasiswa pada realitas dunia kerja termasuk proses dan sistem rekrutmen.
2: Baik, event Job Connect ini sendiri adalah program yang diinisiasikan oleh Departemen Advokesma BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Tujuannya adalah untuk memandu para mahasiswa untuk melihat realita dunia pekerjaan seperti apa, dari mulai sistem rekrutmen dan lain sebagainya.
3: Jobconnect sendiri diinisiasikan sebagai bentuk untuk menjembatani mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember mengenai bagaimana sih tentang dunia kerja itu realitanya seperti apa, dan harapannya acara ini bisa membantu mahasiswa agar mudah dan paham dalam menghadapi dunia pasca studi dan juga siap untuk berterjun kepada dunia kerja.
0: Melalui kegiatan Job Connect, mahasiswa diharapkan tidak hanya mempersiapkan kompetensi akademik, melainkan soft skill yang lainnya. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
4: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova, sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Katut tanggung.
0: Alhamdulillah dulur. Para narani Kang Anto sehat.
1: Kang Uun uga sehat.
0: Uga ono, Mbok.
1: Nupa iki kok anggo lekakan gending-gending jalukan rikengku dulur. Kuatir wis.
0: Sehat walafiat. Muga-muga dulur-dulur kuapian sehat walafiat dulur ya. Panasi pol, tapi nang studio wadem.
1: Demi pol.
0: Muga-muga rika kabeh sehat ya dulur. Mumpa nang lara muga-muga ndang aron Kang Wisya tapi padha tetep njogo kesehatan dek-dek. Sehat mahal.
1: Iki
0: dilancarkan rezeki ini. Ya, digampangaken
1: usaha.
0: Lur, alhamdulillah tampilane kendang kempul rujak soto piarongan.
1: Kok piarongan jarang buta.
0: Terus gandrunge alhamdulillah. Luar biasa iki moyo. Dalam rangka hari radio yang ping 81.
1: Mangkane jare tamu teko Bondowoso moyo. Nang Bondowoso iku ono kaya komunitas pendengar rujak soto ku padha lambe kegiatane rujak soto.
0: Oh gitu. Nah,
1: ya kumpul-kumpul nang kene dulur sangkret saling sumbang kadung ana loro gitu iku.
0: Saya rujak soto ta, Kang?
1: Iya, anu penggemar rujak soto.
0: Oh, alhamdulillah. Dadi pengasuhnya mestine kudu diundang yo.
1: Tak ono pertemuan. Dadi setiap bulan iku ono pertemuan
0: jarene. Alhamdulillah.
1: Kok kudu diundang bingung.
0: Yo, karo kanca-kanca dulur-dulur pendengar ning Bondowoso, selamat bergabung, selamat panarane sehat walafiat
1: kabeh. Walafiat muga-muga terus paguyubane utawa komunitasnya tetap
0: lah, sekali di udara tetap di udara. Yuk geni kawitan selung saat durungnya terima telepon ya. Ler pedot ibu Fergie Hasan.

0: Yuk geng, lanjut maning terus akan maning. Kanggo konco-konco telur-telur, hang saiki wis mulai RP melepu, monggo dinten wis nang telu-telu 665 loro teh. Yuk.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Woi, cok temenan
0: Radio sehat, radionya Cilikno Sidik.
2: Iya, salam.
0: Wis, enak we, enteng wis.
2: Wah, kuriya. Biar nyen Kang acara di Sony Kang ring kene Kang.
0: Ning ndai.
2: Ring Semboro.
0: Oh iya ta. Oh, mangkane ri konten-ten ning ndi Kang Rendi jarisen kok ngono mrene jarisen.
1: Malah wong Bondowoso padha teko mrene.
0: Iya.
2: Kebetulan ring, parane kok ring kene yo kon acara.
0: Yo gitu.
2: Tanggal 1 Kang, ring daerah Kendong. Kebetulan iki kan ya terlibat ring acara iki.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Agustus aja kare anu.
0: Kang Rendi.
1: Kang Rendra.
0: Rendra.
1: Kan Agustusan. Agustusan.
2: Iya.
0: Rendra. Kang gendingnya jelek mana Kang Rendra?
2: Gendingnya? Gendingnya. Pak, tete. Parang yuk kangen lagi yang mau enak ketika yang sudah tahu diputer kan.
1: Iling-iling lo laku lawas ya enak-enak kok.
2: Ada Kang. Gending lawas mungkin Mbak Nova bisa ngelekakan ya.
0: Gending lawas.
2: Duwene gay. Kan wis mari wingi ya.
0: Heeh, rega sore nyelok niken wis.
2: Iya. Bosen. Ana Kang. Duwene Sumiati bisa.
0: Sumiati ya bisa. Gending lawas dok Sumiati, Bang.
2: Judule Tompo Lamaran.
1: Nompo Lamaran ya bener.
0: Tompo menompo iki ya.
1: Nompo.
2: Ya, gendeng lawas
0: iki. Iya, Tompo Lamaran kok iya.
2: Ah, pertama iki sene iki.
0: Oh iya, ngawal iki kok.
2: Pakai anget ya.
1: Anget-angete temenan iki. Wis pokoke hang isor panas iki we.
2: Aman-aman gaen kadang pertama ya. Iya, hantu kendang itu kurang dibiayain ya. Tenang, maki bisa masuk tempat dulu maki.
1: Temenan.
2: Maki dia mau waktu nih.
0: Iya.
2: Sampai jam telu sore ya.
1: Nah. Iya.
2: Sayang yang dilewatkan ya, seminggu pisan ya.
0: Seminggu pengbindu.
2: Iya.
0: Ojo sampai dilewatkan ya.
2: Pengen
0: sampai dino. Iya, pengen iya. Sampai kesel pokoknya. Tapi
2: kadang saya seminggu pengbindu ya. Makanya rebutan ya.
0: Iya, temenan.
2: Iya, salamnya Kang ya.
0: Iya.
2: Yang gue kocok-kocok nih, melu jalan santai mau ya. Jadi biar telan nih, sen sikil sini ya.
0: Tepan biarengan yo.
2: Iya, tapi wah, kebetulan nih, kencang ada acara.
0: Oh, tak roh tampilannya kendang kembung sejak soto. Terus, anu, para narane jaranan buto. Terus giandrungi, rikok belas.
1: Pokoknya, cok semua.
2: Gimana ya, sen ya sepuluhnya biar nih, kang cangkem sen ya giat lah.
1: Rumah memang weh.
2: Isin dicuri biayain kang antar kadung reng panggung kus. Ais udah makan.
0: Iya yeah, temen saya. Paham ya.
2: Nah, jadi meskipun Riko sorong-sorong, ayo Kang munggah.
0: Iya, langsung usati sorong priangkat teh dia.
2: Jangankan yang jalan santai. Oh, ini kan lagi ucap setubian pengen teko tapi sayangnya bengi
0: ya. Lah, ya iku ya.
2: Oke, kadung para niko isun sing duit dulu ring Jember kota ya.
0: Nginep ya, nginep. Ya. Nginep. Nginep ya. Mekang uun bisa.
2: Kadung duwe biakalan rengkono ya.
1: Biakalan maning
0: riyo. Biakalan burung pas ketunggu.
2: Ya moga-moga pian larine ngrekaken ya.
0: Amin.
2: Iya ya kanggo Kang Putra magi dereng Bondowoso saya. Selamat raken piye. Terus kanggo Mbok Yaya. Terus kanggo paling sing wae sak Trenggalek.
0: Oh iya.
1: Mbok Lili, open niku nang turu-turu.
2: Hang suarane.
0: Ngitap ngitiapi kok.
2: Assalamualaikum pengantin.
0: Waalaikumsalam.
2: Reject setan.
0: Coba menang dia.
2: Anu kan ya.
1: Ding lali gaplek.
2: Ari wong trenggalek dadi gak alus.
0: Oh, alus. Tenan. Heeh. Hing lali kalimat ing gaplek itu ya.
2: Ya anu bikin wong ngat-ngat parane kok ngowah.
0: Kesengsem yo.
1: Iya,
0: kesengsem.
2: Ya sama selamat awan ya.
0: Iya,
2: tapi seriane. Heeh. Terus kan gue mau dia juga Kang Danu, Kakek Rosuli, Abi gue pinjang Marani. Kan kapi biar nih Kang ya?
0: Iya.
2: Yak nih yang kebiakian nih. Sing buring, sakakan ya.
1: Iya, itu ngeteni.
2: Iya, selamat berwakan biar kamu kecobaan jalan dulur.
0: Iya.
2: Yang pakai siar yang program masih di
0: RRT. Iya, amin.
2: Iya, yang gue ke telon. Mbok
0: Nopa
2: ya?
0: Nopa. Nopa.
2: Apa sih ngomong biang?
0: Turung wayai jari kok.
2: Turung wayai. Kecolongan. Paran-paran biang. Meskipun dikong biang juga yang bisa yang paran-paran. Tari ajar biang.
0: Wong genteng iki ya.
2: Wajar, Bok. Wajar. Harus dimaklumi. Main kali kan Yupi.
0: Yo pentar.
2: Yo pipen kan ya.
0: Yo Sun.
2: Waktu nih, moga-moga saya sukses ya.
0: Nggih.
2: Bisa ngancani ajakan jalan di lokasi ya we.
0: Amin.
2: Yes, Rui Jakso tuh.
0: Ayo temenan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, ana maning 3665 lerti.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wis getuk bondowoso.
3: Sehat kan?
0: Amin.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Ya percaya. Apa yang milu joget mau yo? Kalah ambi. Ya, apa yang milu joget kalah yo melong mau ya.
3: Iso kecaruk maning.
0: Aduh, alhamdulillah. Tulusin Bondowoso sampai teko.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rujak Soto.
1: Wok.
3: Tenang. Aku kari monyet Pak RW.
0: Hei, iki ning anu mampir ning
1: Mbok Yaya
0: iki. Mampir ning Mbok Yaya. Allah.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Mulai isuk mau.
0: Iye. Turung mulai ning Bondowoso mampir sulung.
1: Uyu mau ngerasani kangen nang Mbok Yaya jare ini.
0: Oh iya ngomong ketika mau iya. Mangkane. Iya bener mampir.
3: Mlebone omah sing bisa mlebu sing bisa metu maning.
1: Kancing ono lawang kono wis.
3: Sing oleh ape metu maning jarene.
0: Bareng yo melong paling ning meruning kono iku yo.
3: Iya.
0: Kang Un, isun iku tepak anu sering liwat ning kono, tapi tutupan tok.
1: Iya.
0: Lawange Kang Un.
3: Iya.
0: Iya iku arepe mlebu iku ditutup sing enak jar sune.
1: Iya, jare tangga klendi wis ditutup kok mlebu piyae iki.
0: Ya melong. Gending jelek paran iki. Gending jelek paran.
3: Jelek paran yo enak yo.
0: Heeh. Paran yo.
3: Gending yo.
0: Oh, isun lamaran. Lamaran.
1: Ngelamar Mbok Yaya kono kowe.
0: Ya melong gitu loh.
1: Ya ya iku.
0: Ya anak iki wadon ning kene kae.
1: Ojo, loboke dijowot nggo disambel. Malah seger.
0: Alhamdulillah
1: sehat kabeh, Mbok Yaya sehat kono yo.
3: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, piye tak rori kok mau yo.
1: Iya, guru.
0: Piye joget. Jogetane yo melong mau masyaallah. Ya mencak-mencak kowe. Mencak-mencak
3: ini.
0: Iya. Kaya silat kok.
3: Nawi esen, nawi apa neng joker.
0: Mantap.
1: Tapi seneng rame mau es, Mbak Yu melongan do Putra Makina nang kono pernah eh.
3: Coba jalan di lama kelendi yo, lama itu nang sopo di jalan. Iyo, itu lama. Ya kakak, gitu.
1: Iyo, iyo, rumiati bisa ini yo.
3: Kalan, ini sungkan lo kakak melaku.
0: Biar.
1: Yo, yo, yo melong kan ruangan, yo melong. Kang Makinda para niung. Yang
3: itu. Ampuru kangen yo, Kang Rendra. Yo cowok-cowok kang di kau kang kacau melepu kang.
1: Iya. Kadung doa aku kesakakan. Ketawan.
3: Iya, lagi. Yo melong ya tengok.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Rejak soto.
4: Temenan.
0: Iya, iki nyambung itu kok akhirnya.
4: Alhamdulillah, aku salut sama Kang Anto, Kang Uu.
0: Apa?
4: Bangga.
1: Bangga selalu.
0: Apa?
4: Ya, saudara-saudara kita di Pro 1 RRI Jember ini sangat dibanggakan. Pelayanannya sangat memuaskan. Jadi kalau tidak datang itu.
1: Temenan.
4: Bukan dulu di rujak soto.
0: Kompak rujak soto ini ya?
4: Manis, enak. Dimangan. Dimangan. Boklita ya Sita
1: Boklita
4: salam hormat Kak Takdin, semoga lancar kisinya.
1: Amin.
4: Pak Murah, ayo Pak Murah sehat selalu. Kalau bisa itu Bok Siti, Siti Kosasi.
1: Suka sih.
4: Terima kasih pelayanan memuaskan. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
4: Amin, amin ya robbal alamin. Ono pisan Mas Rendra, salam sehat Mas Rendra. Pak Rahman,
1: nggak
4: teko Pak Rahman.
0: Pak Rahman sibuk cari nih.
4: Iya, salam sehat. Kape wis ya
0: boy. Yo kape.
4: Bunga, kape wis sehat semua. Semuanya untuk uang ketelon itu. Bok Nova, halo Bok Nova.
1: Ngacung.
4: Putra Madura juga itu. Aduh ya apa. Janjinya mau datang.
1: Dapul. Aduh merene maning cangkingen Bok Yaya iku.
4: RRI selalu memuaskan pendengarnya.
1: Amin.
4: Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap
1: merdeka.
4: Salam Indonesia Raya.
0: Amin. Ano? Elemen bangsa yo.
4: Selamat bertugas, sehat semuanya.
0: Amin.
4: Salam tangguh.
0: Yeay.
4: Maaf bila ada tutur kata.
0: Pidato.
1: Ayo temenan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rok Nova berangkat ya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sejumlah konten di Facebook dan TikTok mengaitkan erupsi Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara dengan gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang NTT pada 15 Agustus 2026. Narasi tersebut menyebut Gunung Ibu menyemburkan kolom abu setinggi 5 km. Kemudian tidak lama setelahnya gempa besar mengguncang Flores dan memicu peringatan tsunami. Kedua peristiwa yang terjadi dalam waktu berdekatan itu pun diklaim saling berkaitan. Faktanya, erupsi Gunung Ibu dan gempa di NTT tidak memiliki keterkaitan. Gunung Ibu memang mengalami aktivitas erupsi secara berkala sepanjang 2026, tapi pada 15 Agustus 2026, kolom abu yang tercatat hanya berkisar 400 hingga 800 meter, bukan 5 km seperti yang diklaim. Pakar geodesi juga menjelaskan bahwa kedua peristiwa tersebut terjadi di lokasi yang berjauhan sehingga tidak terdapat mekanisme yang menghubungkan keduanya. Sementara itu, BMKG menyatakan gempa NTT dipicu oleh aktivitas Flores Back Earth Thrust dan kesimpulannya klaim bahwa gempa magnitudo 7,7 di NTT dipicu atau berkaitan dengan erupsi Gunung Ibu merupakan informasi menyesatkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Banyak orang yang mengira celana jeans dibuat tebal hanya untuk gaya, padahal ada sejarahnya. Bahan celana jeans dibuat dari denim fabric yang disebut denim. Tenunan twill dibuat sangat kuat karena dulu digunakan oleh pekerja tambang dan buruh. Mereka butuh celana yang tahan gesekan, tidak mudah robek, dan awet dipakai kerja berat. Celana jeans pertama kali dipopulerkan oleh Levi Strauss tepat pada tahun 1873 dengan tambahan paku keling di titik-titik tekanan untuk memperkuat celana. Sejak itu, jeans identik dengan pakaian kerja yang tangguh sebelum akhirnya jadi tren fashion secara global.

0: Kang lanjut maning terus tekan maning. Dulur-dulur podo kangen wis kang arep mlebu maning. Yo dicelok maning 336652 teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eco temenan sa tuluran sa
1: Lawase. Kang Rahman.
2: Nggih.
1: Terus pundi sae?
0: Sehat riko, Kang?
2: Alhamdulillah sae niki. Kangantuk kali Kang Uun sae.
0: Alhamdulillah. Kulo ketelonan sae sehat.
2: Nggih. Kulo boten saketuk.
0: Nggih niku dirantos kali dulur-dulur wau ya.
1: Bondowoso. Putra Magendang itu dat teko mau.
2: Enten alan.
0: Nggih. Senes dinten mengke.
1: Pokoke sami-sami sehat ngaraman nggih.
2: Nggih, Pak. Mending.
0: Nggih. Gendingin apa?
2: Anu, Pak, no. Niat.
0: Napa niku gendinge? Nggih,
2: judul niat. Enten kan.
0: Oh. Yuliana. Oh, Suliana. Niat do. Oh, niat memang niat ana judul niat.
2: Nggih,
0: Yuliana.
2: Paningku pun
0: tak percaya. Wong neng dilawan.
2: Tunggale jengret.
0: Ngoten
2: le Banyuwangi jamban iku.
0: Nah, wong genteng riko. Embu wong cangaken wong gentenge.
2: Pun ketemu, kepanggih.
0: Wis kepanggih pun.
2: Nggih, salamipun.
0: Nggih.
2: Kanggo Bapak Abdullah sareng Bunda. Yuk melong.
0: Nggih.
2: Katelon salam sehat yuk.
0: Nggih. Mampir ning kali satemu.
2: Kanggo Pak Iskandar.
0: Nggih.
2: Kali putra Magenda.
0: Nggih. Nggih,
2: salam persaudaraan keloron ojo tukaran.
0: Anggih.
1: Halo. Kok berubah suarane wong iki?
2: Kayaya.
0: Anggih.
2: Terus kanggo Kaji Muhid.
0: Anggih, kau moncar rapet ya.
2: Iya, iya. Cak Madun, Cak Renda, Cak Rendi.
0: Di kapan duki sembulungan? Di kapan duki sembulungan? Di kapan duki sembulungan apa tiaran?
2: Kanggo parah
0: main. Pun duki sembulungan apa tiaran?
1: Nah kerdawa pur ketemu.
0: Iki Gus Madura. Aduh, wes.
1: Tak kerdawa pur ketemu ya mulo. Kan ketiku kayu riko kau.
0: Heroi.
2: Oh,
0: nor iku albete kok. Oh, cilik tuh gebros ya.
1: Suwi-suwi kok nyilik-nyilik aku suarane.
0: Suwi-suwi gatuk sembulu bong sembulung ya. Aduh.
2: Sembulu. Langsung.
0: Ya, payah iki. Wis panen raya apa durung?
2: Burung pacangan.
0: Ah, ajur le. Ketemuan le.
1: Aduh.
0: Lanjut.
2: Kanggo Lili Suryani. Ini bunga rahasia ya.
1: Itu wis wong-wong.
0: Jalak di kapak tu nampak
2: gitu. Ibu Pak Rahman, Pak Banu, Pak Hadi Blangkon, Kapes, Abdulurahman.
0: Gih.
2: Ya wes. Rungok ni acara rucal itu.
0: Iki asli ni kan?
1: Boleh wes ketemu.
0: Ero, suwong-wong ingin geser lo.
2: Alhamdulillah. Salam sak duluran kami. Kang Uun, kang Antum. Apa gak milo ungguyu pisan?
1: Kemekelan nih gue kau ngempet.
0: Iki suwi-suwi wong sembulung ya nih. Aduh, terdampar.
2: Kini dolor cewek sing teko
1: muncul. Bisa mencolok putra mencolok putri sebenarnya.
0: Oh, sambung sembulung kan terdampar ning ning anu ning situ Bondo. Pasti ku panarukan apa.
2: Ngerti bok Aduh. Ya moga-moga diparingi kesehatan
0: walafiat. Amin.
2: Panggar umure lancar antawa umure mung barokah ya kan yo.
1: Amin podo-podo Kang rekaya gediku pisan.
2: Selamat bertugas. Rucak soto.
0: Ayo temenan. Ketuk jangkar Kang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Teko sebelumnya sandare ning jangkar.
1: Wes. Ayo terima maning urang iki.
0: Yo 36665 lor teh.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rucak soto. Oh,
2: iya.
1: Kang Doni.
0: Iya. Kang Doni. Wes wong-wong. Hoi mawon anu ya. Dek arane wong rejak soto padha kon kongkon nyegat ning pintune masuk ning RRI.
1: Ngendani Kang Doni itu.
2: Nek ketang dole cecek
0: tok. Engko aduh ngono wong anu putra Blambyangan, wonge gedegeke gedegeke wonge ganteng takon nono iku ya. Engko nang digowo tengrani ana nggowo siji engko. Ana abang-abang wis iku takon ana, "Kang Doni, nggih kon mlebu wis langsung kon munggah ning panggung ngendi?" Tumpone mboten
2: duki kok.
1: Lha ya iku ditenteni mau.
0: Sampai jam 11. Kang Doni.
1: Wah, yuk melong ngenteni Kang Doni.
2: Ulang tahunnya, udah soto tahun sehat.
0: Alhamdulillah.

0: Bon. Niku.
1: Yo wis pokoke lagune tutus jan
0: enak. Oh, lagune tutus nggih, Bon. Heeh, nah, piye, Yes?
1: Masalah judule lali aku.
0: Darane kakek Rasul mbi anu mbok endang. Riko iki wong nyegat ning ngarepe lawange RRI.
1: Allah
0: ya kan Allah. Apa ke? Ya wong mau nelpon isun ke. Hon anu perjalanan Kang anu Kang Anto, Kang Don. Isun Kang Doni. Oh ya yes, Kang. Enteno anu. Hon kon ngenteni ning kene mangane riko. Hon kon ngenteni Kang Don ning ngarepe lawange RRI. Tintene wis jam 11 nanti wong.
2: Bu, biar wes.
1: Ulang tahun ning anu ki kapan tuh Kang? Ulang tahun sejak sedoyo bulan-bulan ya.
0: Ah, Februari.
1: Pas hari raya
0: pun ayo kira-kira
1: yo.
0: Mudah-mudahan mari ini setelah hari raya insyaallah
2: setelah kan ambil halal
1: setelah
2: ini
1: insyaallah
0: paling satu kok. Heeh, anu soalnya dibarengaken ku ambil
2: halal
0: halal bisa nang
1: isan. Ngono ae wis dibarengaken karo halal bihalal.
0: Sip.
1: Setelah
2: ini marah-marah satu kok insyaallah. Muka-muka.
0: Pokoknya no putra beliambiangan dedeke gedike kanggo ganteng kau aku anau mbok ketangono tengerane siji mesti ono kok.
2: Yes pokoknya muka-muka anu.
0: Tintani ndika kok teko-teko ngenteni boleh mau cah.
2: Muka-muka tambah rejekine yang akhir kok
0: Kang Amin.
2: Panenogone.
0: Paling ngerahan om paling yo paling.
1: Kakak
0: apa kenal saya waktu apa? Oh, ya kita kakek ambil mungkin seru kangen nih kok, nang Riko kok.
1: Masa seru kangen nih, seru pengen esok.
0: Tentu sebes mok, FRS mok,
2: sebes FRS.
0: Kini kemarin? Ma? Magisin. Magisin. Iya.
1: Ya wis apa-apa pokoke lagune tutut. Menane lagune tutut.
0: Iya, beres.
1: Warane beda. Yo wis salam kanggo Kang Madun, Kang Rendra Priyatna. Kang Rasul, Kang Agus, Kang Budalisnya, salam sehat. Kang Oto ojo sok ngerjain
0: tuwa-tuwa. Oh, warah no mabis. Mosok teko-teko no mabis wirang jam.
2: Saking kepingine.
0: Iya pengin.
2: Dinteni kandone. Wong endang bisa nyekiat nang ngono iku.
0: Atus keringet padahal adem iki.
1: Aku bakso tela tok kan. Pak kuyu pas tok tengon tok jemben salam kompak persahabatan.
0: Nggih, kesuwun Kang Doni.
1: Kuyu prokot sak lawas.
0: Amin.
1: Jadi kok kelawan sehat selalu
0: kan. Nggih,
2: amin, aturun.
1: Sehat pokoknya penting paling sehat.
0: Amin.
1: Monggo kurang atas sekali.
0: Nggih. Monggo menan.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat, ayu, berangkat ayu, ya.
2: Berangkat.
0: Arane kakek mungkin ngenten. Ini Kang Doni. Yo.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jember yang lagi santai di rumah atau lagi repot sama kerjaan tapi stok dapur tiba-tiba habis. Tenang, tidak perlu repot panas-panasan keluar rumah ke toko karena sekarang ada solusi paling praktis, AlphaGift. Mau cari apa saja untuk kebutuhan harian keluarga, semuanya lengkap ada di sini. Mulai dari susu formula anak, beras pulen, air galon, susu kemasan kartonan buat stok mingguan, sampai vitamin import untuk jaga daya tahan tubuh biar tetap fit beraktivitas di Jember. Belanja di AlphaGift beneran bikin dompet senyum, bebas ongkir tanpa ribet, langsung diantar ke depan pintu rumah. Banjir voucher diskon yang gak habis-habis setiap hari. Poin belanja yang terus nambah dan bisa dipakai belanja lagi. Tinggal klik-klik lewat ponsel, belanjaan beres tanpa antri. Ayo download aplikasi AlphaGift sekarang juga di Google Play Store atau di App Store. Dan nikmati serunya belanja hemat dari rumah. AlphaGift, belanja lengkap, praktis, dan gratis ongkir. Gratis ongkir dengan minimal belanja Rp25.000 saja ya.

0: Yuk lanjut Kang. Yuk ngobrol-ngobrol waktu ya. Saya ingin diterima telur-telur 665 luruh. Singkat padat.
1: Assalamualaikum, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto
2: Eka ternak.
0: Iya. Kali Dinten-tenten muncul gitu ya.
1: Gak mau dinten-tenten.
0: Mbak Lili Suryani Trenggalek punya gendingin nanti nopon tiga
2: ditembangi pun
0: loro sesigar kemawon. Loro sesigar, yuk salame singkat padiat.
2: Salami pun dere ingkang sampun ngejana kemawon. Sing santen lan sing midang atake.
0: Salam kula teng ngriku nggih.
1: Dibule Dewi.
2: Kasuk Kang Anto. Lek Dewi tasih mesani. Oke.
1: Oh, anak orkes.
0: Orkes Melayu
1: Agustusan.
0: Nggih.
1: Balik Paiti ya napa?
2: Balik Paiti sak menika tase nanjang gerah.
1: Gerah wis muga-muga cepet waras.
0: Amin. Kali blogger rasane sene.
1: Iya. Dalam.
0: Walah. Wajone loro Kang. Alias untau.
2: Jar mene ngantos nelasne 17.
1: Lah ya iku marai.
0: Kaken manan
1: mangan. Oke.
2: Lawang merning 17 kok.
0: Ya iku ora.
1: Gua pleki wanyane.
0: Pleki jene.
2: Iya, mulai kini pun kagak mengingatkan guru tahu kemauan.
0: Iya.
2: Kesempatan waktu itu makanya. Iya,
0: sun ya.
2: Iya. Perkembangan tak.
0: Iya.
2: Kesempatan waktu itu lagi kemauan. Rakyat kini pun ya kan. Iya. Atas mana pun kangen tak.
0: Sami-sami.
2: Rujak satu.
0: Eh, cara temenan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kang Bok kurang 2 menit nerima sidik pin ya. Ah mari pamit. Oh sing bisa wes.
1: Wis ayo wes.
0: Oh lagune sing bisa ya wes. Oke. Okay. 3-3-6-6-5 loro teh. Singkat padat.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ucak Coto.
3: Eh, Coto nam nyopo Kang?
0: Kabare Kang? Sehat sapa rek Bok?
3: Mbok putih. Aku kalisat Kang, kok dengaran aku diangkat Kang.
0: Iya. Soalnya waktu ini wis entek. Sapa Riko?
3: Iya, enggak wis entek diangkat
0: aku. Oh, anu. Iya, yang empu ya?
3: Iya lah.
0: Oh, alhamdulillah. Iya wis salame kanggo sapa? Heeh. Langsung pin ya.
3: Pilih sik tas ya kan ya.
0: Heeh, heeh.
3: Ya salame buat Kang Antok ya.
0: Nggih.
3: Ambek Kang sapa?
0: Kang Un.
3: Ya, terima kasih kesuwun.
0: Nggih, sami-sami.
1: Amin. Tak balik.
3: Ya. Rujak soto.
0: Eh, coto temenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, tamat wes. Lagu trailer sigar ku moyo.
1: Loro sesigar, heeh.
0: Kang,
1: ayo.
0: Awake dhek kudu pamit. Dulur, kecepot di pangan kuro dulur.
1: Salah lu pun jaruk sepuro.
0: Iya, insyaallah balik maning dino Sabtu lan dino Minggu.
1: Jam
0: setengah lu
1: sampai jam 15 sore.
0: Iya, alias jam 3 sore. Tetap ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Salam Pramuka. Tepuk Pramuka. Baik Kak Mina dan pemirsa di seluruh Indonesia atau yang mendengarkan informasi tentang satuan Sanggar Pramuka yang seperti biasanya Minggu sore mulai pukul 15 sampai dengan pukul 16.00 akan disampaikan tentang aktivitas kegiatan kepramukaan di wilayah Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember, di mana untuk sore hari ini kami memang mengangkat satu tema yang mungkin ini sangat dibutuhkan informasinya, yaitu kegiatan rutinitas wajib bagi seluruh Gusepan yang ada kegiatan pramukanya, yaitu tentang musyawarah Gusepan. Namun sebelum Kak Awi akan memberikan kesempatan pada bintang tamu yang akan memperkenalkan pada sore hari ini, terlebih dahulu akan Kak Awi informasikan tentang kegiatan di wilayah Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember. Kegiatan lomba tingkat 2 telah dilaksanakan di Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kaliwates pada tanggal 29 Agustus 2026 di Aula Joko Tole Kaliwates. Dalam kegiatan ini diikuti oleh 9 regu dan yang akan mewakili Kuartir Ranting Kaliwates yaitu dari pangkalan SMP Al-Baitul Amin dan SMP Islam Jember. Penilaian implementasi Krida Saka Bakti Usada telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026 di pangkalan Saka Bakti Usada Kuaran Bangsal Sari. Tim penilai dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Timur. Jika kakak ingin mengisi siaran Sanggar Pramuka seperti pada saat sore atau sore ini, dapat melayangkan surat ke Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jember dengan alamat Jalan Cendrawasih nomor 10 Jember. Atau bisa langsung ya ke Kak Awi dengan nomor 081-2345-9097. Demikian kakak pembina atau adik-adik pramuka yang sudah stay tune di radionya atau di tempat yang informasi ini bisa dilihat atau disimak, bahwa untuk sore hari ini Kak Awi mengangkat satu tema yang mungkin ini menjadi hal yang jarang dilakukan oleh Gusepan, maka ini menjadi salah satu contoh yaitu musyawarah gugus depan. Nah sore hari ini Kak Awi sudah menghadirkan yang pertama memang utusan dari Gusepan yang mengadakan mugus dan Kuartir Ranting sebagai pengayom, juga pelindung dan sekaligus pembinaan Gusepan yang merupakan tupoksi dari Kuartir Ranting Gerakan Pramuka khususnya Kuaran Patrang. Baik, selamat sore kakak-kakak semua.
1: Sore.
0: Baik, kita perlu kenalan terlebih dahulu. Yang pertama harus dari Kuartir Rantingnya ini. Moga silakan dikenalkan termasuk jabatannya.
2: Oke, terima kasih Kak Awi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam Pramuka.
0: Salam.
2: Oke, terima kasih. Nama saya Adi Saputra, Jabatan Sekretaris Kuartir Ranting Patrang. Untuk terkait dinas, saya di SMP Al-Mutakin.
0: SMP?
2: Al-Mutakin,
0: baru ya. Kenal aku.
2: Ya, nanti di pelosok perbatasan Kak Awi.
0: Oh iya, kapan-kapan harus siaran dulu supaya apa? Supaya tahu di pelosok pramuka juga ada ya.
2: Nggih, Kak Awi.
0: Oke, yuk lanjut.
2: Pondok Pesantren Al-Mutakin, Banjar Sengon.
0: Iya, iya. Ya, oke, nanti akan kita perdalam lagi. Karena yang sekarang itu yang menjadi itu posisinya Kuaran. Jadi bukan Gusepannya, tapi nanti suatu saat Gusepannya akan kita apa ya istilahnya kulik-kulik kira-kira seperti apa sih, termasuk motivasinya kegiatan pramuka yang ada di Gusepan yang berada di wilayah bukan pelosok lah tapi di daerah mendalam. Baik, yang sebelah kirinya kita kenalkan. Selamat sore kakak.
1: Selamat sore Kak Awi. Salam pramuka.
0: Salam. Mangga dikenalkan.
1: Terima kasih. Senang sekali pada pagi, pada siang hari
0: siang ini.
1: Sore atau siang ya? Sore.
0: Ini saking apa ya, berbunga-bunganya.
1: Nervous dan berbunga-bunga. Perkenalkan, nama saya Bunda Dian Tanjung Sari. Saya adalah Kamabigus di MI Araudoh Baratan Patrang Jember.
0: Iya, kenalkan dulu anu dulu nama dulu. Dan apa namanya? Ya jabatan aktivitasnya monggo sekalian yang di kiri saya.
1: Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam pramuka.
0: Salam.
1: Baik kakak, perkenalkan nama saya Rita Sukriya Murti, bisa dipanggil Kak Rita. Saya di gugus depan menjabat sebagai ketua gugus depan putri yang baru saja kami melaksanakan mugus beberapa minggu yang lalu ya kak ya. Kemudian di MI Araudoh juga saya menjabat sebagai guru pengajar sekaligus di kepala TU, gitu kak Awi.
0: Oke, sudah kita kenalkan ya para pemirsa dia apa namanya sore hari ini, dan yang sudah saya hadirkan ini memang nantinya akan bercerita banyak terkait dengan musyawarah gugus depan yang jarang sekolah-sekolah pangkalan sekolah itu mengadakan kegiatan mugus. Nah, sebelum Kak Awi akan lebih jauh, kenalan sudah tinggal di mana di kegiatan mugusnya itu ya. Akan kita kulik-kulik setelah ini. Namun sebelumnya yuk kita akan sapa seluruh pemirsa dengan lagu Salam Kakak.
1: Siap.

0: merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap tetap sekali tetap merdeka, tetap. Ini baru ya. Ya, baru kita coba ya.
1: Belum launching.
0: Ya, ini coba ya, tepuk merdeka, sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap tetap sekali tetap merdeka, tetap. Nah, kalau gini enggak merdeka, harus gini.
1: Oh,
0: terbuka.
1: Okay.
0: Ya,
1: merdeka itu terbuka.
0: Itu maksudnya filosofinya yaitu tadi nek gini tertutup enggak merdeka, terkungkung. Tapi kalau gini merdeka. Nah, itu maka disebut dengan tepuk merdeka. Okay. Jadi membuat tepuk itu yang sudah ada itu sekali tetap merdeka. Ini cocok kan 17 Agustus kemarin.
1: Betul.
0: Baik, kakak-kakak di sore hari ini yang sudah hadir di studio. Terima kasih kehadirannya dalam rangka untuk memberikan penjelasan nih. Karena Kak Awi itu selalu pada setiap minggu sore itu dalam acara Sanggar Pramuka selalu mengambil yang hal-hal yang itu jarang dilakukan, bahkan ya ada yang superior dilakukan, itu yang kita angkat ya. Salah satunya sekarang mukus, jarang lah ini mengadakan. Tapi belum tahu ini karena Kewaran ini punya catatan data. Gimana untuk kira-kira mukus itu seperti apa itu Kakak kira-kira?
2: Oke, terima kasih Kak Awi. Hmm. Terkait mugus yang pertama kali ini yang ada di Kuaran Batrang, MI Raudo yang pemberitahuan kepada Kuaran Batrang. Mungkin yang lain ada ya Kak ya.
0: Iya, iya.
2: Tapi tanpa sepengetahuan Kuaran Batrang.
0: Wow, itu perlu dianu, dikelitik-kelitik.
2: Ini saya sangat salut ya.
0: Iya, iya.
2: Ini sebenarnya perbatasan tapi perbatasan kota kayaknya.
0: Oh gitu ya. Tapi memang di ini kalau saya kan kalau Kak Adi mungkin di wilayah Patrang, kalau saya kan yang di level kuartir itu jarang memang.
2: Gak.
0: Maka ini luar biasa ini yang
1: alhamdulillah.
0: Iya di wilayahnya ya, Kak Adi
1: mengawali.
2: Saya salut Kak, ini yang muncul tambah dari MI.
0: Iya gitu ya. Wah ini lagi ya. Tidak biasanya kan dari sekolah-sekolah yang apa ya mungkin negeri-negeri gitu ya.
1: Iya.
2: Atau sekolah dasar yang swasta Kak. Mungkin
0: gitu ya.
2: Bisa muncul dari itu ya.
0: Nah ini malah MI ya. Oh iya saya enggak sampai melihat ke sana gitu. Nah. Iya iya luar biasa. Terus kira-kira menurut Kak Adi terkait dengan kegiatan mukus ini seperti apa? Maksudnya tadi kan sudah dilaksanakan itu. Mungkin berapa tahun atau anu ini setiap sekolah ini?
2: Paling tidak kan 2 tahun sekali.
0: 2 tahun lagi, ya.
2: Atau 1 tahun mugus biasa. Yang kedua adalah perombakan apa musyawarah Gus Depan yang gimana membahas tentang ketua dan pembina evaluasinya.
0: Iya, evaluasi ketua pembina. Terus mungkin yang lain kegiatan di mugus.
2: Untuk mugus itu akan membahas program.
0: Program. Ya, oh, jadi program itu tidak asal pokok keluar dari kepalanya si pembina gitu ya?
2: Tidak, Kak Awi. Kalau asal keluar dari kepala pembina kan tanpa sepengetahuan kamabikus akhirnya.
0: Lah ya itu ya itu. Jadi di sini justru membahas tentang program ya salah satunya ya.
2: Program salah satunya itu.
0: Itu. Tapi tadi yang pertama sampaikan oleh Kak Adi itu tentang ketua ya, pemilihan ketua ya.
2: Ketua
0: gugus depan maksudnya ya.
2: Iya, Kak Awi. Dan untuk menilai gimana pembina dalam 1 tahun itu.
0: Oh gitu ya. Iya iya iya.
2: Kalau memangnya kurang maksimal kan harus dimaksimalkan di dalam mugus itu.
0: Iya iya. Wow luar biasa ini kita salut ya. Dari kebetulan kalau berkaitan dengan tupoksi saya itu ada kaitannya. Maka ketika ada itu saya sangat sangat luar biasa sekali terharunya. Iya. Oh, ada gedep yang masih tetap profesional. Nah, sebelum kita lanjutkan ke Kak Adi, maka ini langsung ke stakeholders-nya ini. Ya, itu MI
1: Ar-Raudo
0: Patrang. Siapa kakak kepalanya itu, Kak?
1: Kepala sekolah dan kamabigusnya perkenalkan Kak. Ada di depan ini.
0: Iya, iya. Nah, ini melihat itu panggilan tadi Kak siapa itu?
1: Dian.
0: Kak Dian. Melihat dari mugus ini ya. Kuaran-kuaran ini putusan kuaran juga melihat salut ya. Lalu kira-kira idenya itu gimana? Itu tahu-tahu muncul di kepala. Padahal di sekolah-sekolah tertentu atau negeri yang jarang
2: belum
0: ya.
2: Tentu.
0: Iya.
1: Jadi untuk ide dasar mugus di MI Raudo itu dari kakak-kakak pembina kami ada Kak Rita dan kawan-kawan.
0: Kak Rita
1: dan,
0: ini lah.
1: Iya.
3: Iya saya.
1: Karena kami memang ingin berangkat dari komitmen untuk mewujudkan tata kelola gugus depan yang profesional, transparan, dan terarah. Jadi tidak sembarangan. Kami juga memegang amanah dari Ketua Yayasan kami,
0: Bapak luar biasa.
1: Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Hisyam Balias.
0: Salam untuk beliau.
1: Insya Allah.
3: Kita sampaikan.
1: Ya, sekaligus pembina yayasan, Bapak Hones Dodi Molasi, yang ingin bagaimana pramuka di MI itu bisa tidak hanya berjalan rutin, tapi memiliki landasan program yang jelas, terintegrasi dengan program madrasah, serta sesuai dengan kebutuhan anak-anak zaman now.
0: Now ini, barusan ada yang sudah saya kasih garis bawahi. Kenapa ada kaitannya dengan dilontarkan oleh

0: kakak lakukan?
1: Ketika ingin melaksanakan mugus ini, yang jelas yang seperti yang disampaikan Bunda Dian tadi, saya dan juga para pembina yang lain itu awalnya kak ingin mewujudkan gugus depan itu yang legalitasnya diakui oleh Kuaran dan juga Kuarcap.
0: Apa sih yang tidak diakui sama Kak Adi?
1: Artinya kita tercatat dengan resmi di Kuartir Ranting dan juga
0: maksudnya Kuartir sudah mengelola secara profesional tadi itu ya.
1: Yes.
0: Wow, luar biasa ini yang disampaikan.
1: Dengan salah satunya tadi kita melayangkan surat kepada Kuartir Ranting Kecamatan Patrang untuk melaksanakan kegiatan mugus ini. Seperti itu.
0: Ketika mendapatkan surat itu, tanggapannya dari Kuaran gimana?
2: Ya sempat terkejut Kak Awi. Soalnya selama saya di Kuaran Patrang itu belum ada surat yang apa mengundang untuk acara mugus.
0: Gitu ya. Wow, ini jadi
3: perdana MI Araudo. Ya,
0: dan motivasi untuk seluruh gugusan dan kuaran-kuaran di sekabupaten ini. Nah, lanjut nih Kak Rita ya. Kak Rita panggilannya.
1: Kak Rita.
0: Ya.
1: Kak Rita.
0: Ya. Lalu setelah surat diluncurkan apa enggak setelah, ini terus ya apa pelaksanaan itu gimana?
1: Nah, setelah surat kita luncurkan kepada Kuartir Ranting setempat, Kuartir Ranting Kecamatan Patrang itu ternyata dapat respon yang baik juga Kak dari Kuartir Ranting. Alhamdulillah.
0: Langsung disambut mesra gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, disambut mesra. Wah, ada surat cinta ini.
0: Waduh.
1: Hari tanggal 8 itu kebetulan kita melaksanakannya tanggal 8 Agustus Kak.
0: Waduh, itu hari ini Sabtu. Berapa 22 hari ya yang lalu ya.
1: Iya betul. Nah itu langsung setelah mendapatkan respon yang positif, kami juga dengan para pembina yang lain itu langsung mempersiapkannya Kak. Sebenarnya awalnya kami bingung, lah ini kan perdana ya kita melaksanakan mugus ini. Sebenarnya ketika kegiatan musyawarah gugus depan itu kan ada yang namanya LPJ Kak Awi.
0: Oh iya betul, betul. Apa yang mau dilaporkan?
1: Nah apa yang mau dilaporkan ini ya? Kita yang pertama akhirnya setelah kita juga baca-baca kemudian kita memutuskan bahwa oh mungkin kita secara garis besar pembahasan program ke depan saja seperti itu Kak.
0: Melihat dari yang sudah disampaikan oleh pembina selaku Kamapikus kan ada beberapa tupoksi yang memang berkait ya, mungkin juga meminta buat laporan, buat program atau anggar gimana Kak Dian melihat dari antusiasmenya para pembinanya ini?
3: Iya, mereka sangat antusias memang. Jadi kami setiap hari Sabtu sebelum anak-anak latihan pramuka itu selalu pembina saya kumpulkan dulu dan memang kami minta untuk
0: briefing dulu
3: membentuk tim panitia mugus.
0: Oh, gitu ya.
3: Iya. Jadi setiap minggu itu kan kami tanya progresnya apa, hari ini anak-anak harus bisa apa, itu kami tanya. Tapi kurang itu sih ya memang kalau tidak ada mugus itu kurang ada program yang jelas sebelumnya.
0: Iya. Iya, luar biasa ini Kak dari Kuaran Kak Adi. Ini kan apa namanya mereka membuat program. Lalu apa namanya kira-kira Kuaran perlu tahu apa enggak?
2: Untuk program itu ya mungkin bisa disampaikan ke Kuaran biar memberikan contoh kepada gusdepan-gusdepan yang
0: gitu
2: lain.
0: Ya. Iya. Jadi gusdepan itu sebenarnya wajib melaporkan ya kegiatannya termasuk kalau apa namanya tadi mugus ya tentu hukumnya wajib juga itu ngundang itu karena akan yang melakukan pembinaan dari Kuaran kan?
1: Dari
2: Kuaran enggak Awi.
0: Jadi ini harapannya untuk yang di seluruh sekolah yang lain itu. Ini belum ngoncek yang lebih detail ini terkait dengan mugus tadi.
2: Ya harapan saya sih untuk yang lain-lainnya itu bisa menyusul lah untuk mugus. Dan untuk belajarnya bisa langsung
0: ke Kak Adi ya.
2: MI Raudo juga bisa.
1: Siap.
0: Luar biasa. Baik Kakak Mina dan pemirsa di seluruh Indonesia yang mendengarkan informasi ini, banyak ya sebenarnya hal yang menjadi PR dari para pembina itu. Nah nanti akan Kak Awi kulik-kulik lebih dalam lagi. Namun sebelumnya inilah sebenarnya gambarannya dari pramuka yang ada di Indonesia. Untuk itu kita sampaikan dengan nada dan lagu Pramuka Indonesia. Yeah.

0: Pramuka Indonesia long the way. Tepuk merdeka sekali tetap merdeka, sekali tetap merdeka, tetap sekali tetap merdeka, tetap. Oke, masih bersama Kak Awi dan bintang tamu sore hari ini yaitu ada Kak Dian dari selaku Kamapikus MI Aroda dan juga Kak Adi selaku Sekretaris Kuaran Patrang dan Kak Rita selaku Pembina Pramuka atau Kedua Gusban di MI Aroda. Dan di sore hari ini sekali lagi bahasanya tentang musyawarah gugus depan itu sebagai bentuk profesionalisme pengelolaan gugusan gerakan pramuka yang berada di pangkalan baik itu instansi, satuan pendidikan ataupun di tempat-tempat yang pemerintahan, misalkan ada di Koramil, ada di Polsek ataupun ada di di wilayah desa dan sebagainya yang dikenal dengan satuan-satuan baik komunitas maupun satuan yang ada di pangkalan instansi sesuai dengan Jukra nomor 05 tahun 2026. Kakak-kakak Mina dan pemirsa acara Sanggar Pramuka, saya akan kulik-kulik lagi terkait dengan mukus karena ini bukan langka ya, tapi jarang yang melaksanakan itu. Untuk itu Kuaran Patrang ini kembali Kak Awi mencoba untuk apa ya istilahnya ya, ingin mengetahui kegiatan mukus itu sebenarnya pentingnya apa, penting mana bagi kuaran ini?
1: Kalau mukus itu kan kepentingannya pada gus depan.
0: Gus depan ya. Iya ya.
1: Kalau kuaran itu kan hanya mengayomi payungnya gitu di ya, kecamatan Kak Awi.
0: Jadi payung ya.
1: Iya. Mengayomi untuk gus depan.
0: Minimal proses kegiatan di gus depan berjalan dengan baik, lancar sesuai dengan juga organisasinya ya. Iya. Tapi melihat dari fenomena yang ada ini, maksudnya mukus ini, kira-kira di Patrang itu akan ramai apa enggak setelah itu mukus?
1: Mungkin akan kita
2: himbau
1: untuk teman-teman atau kakak-kakak yang ada di Gus Depan untuk mengadakan musyawarah
0: gitu
1: Gus,
0: ya. Gitu, sambil ngelirik Kak ya. Dian ini ya.
1: Ya karena kan beliaunya juga pengurus kuaran kau.
2: Iya. Baru newcomer ya.
0: Ternyata nembak juga. Kebetulan juga merangkap pengurus.
2: Baru ya. Kawi masih baru.
0: Iya. Sekali. Tapi enggak disindir dikit ya Kak Dian. Berkaitan ini ya memang wajar ya pengurus itu juga memberikan contoh ya. Salah ini sudah dicontohkan ini oleh salah satu pengurus ini ya. Nah Kak Dian terkait dengan mukus ini, kalau masalah dengan keakbaran kan gampang kari bung itu ya pengurusnya si konco di wilayah. Tapi sekarang kan dari lembaga misalkan, itu lembaga kira-kira oleh yayasan terkait dengan mukus ini memang disarankan atau memang ide dari sekolah lalu sampaikan yayasan, lalu tanggapan yayasan seperti apa ya?
2: Iya, baik. Jadi ide tadi seperti saya sampaikan itu dari kakak-kakak pembina. Kemudian kami sampaikan ide brilliant itu kepada yayasan dan bisa diprediksi ya Kak Rita, kalau yayasan itu pasti sangat support-support sekali.
0: Gitu ya, ya sangat
2: bahkan support. Waktu kegiatan mukus ini ketua yayasan kami hadir.
0: Ya? Luar biasa ya.
2: Iya, untuk mensupport kegiatan ini supaya sukses seperti itu.
0: Iya, tapi untuk di jajaranmu apa namanya Kamapikus sebenarnya bisa juga masuk ketika ada lembaga yang misalkan ada MTS-nya, ada SMP-nya kalau jadi satu ya. Sementara kan MI saja dulu
2: MI
0: ya.
2: Saja,
0: ya, mungkin tidak terlalu anu ya, tapi kalau sudah sangat dengan beberapa apa namanya
2: lembaga
0: itu sangat dibutuhkan. Yayasan bisa turun ke posisinya Mapikus juga gitu ya.
2: Betul.
0: Ya bisa jadi Mapikusnya itu salah satu dari kepala sekolahnya atau langsung ketua yayasan.
2: Kebetulan ketua yayasan kami dulu memang sangat aktif di SMP Negeri 2.
0: Oh gitu ya. Jadi kan ada makil. Basic ya.
2: Betul. Jadi standar beliau itu sebenarnya tinggi sekali.
0: Wow.
2: Kalau melihat kami ini kurang seperti
0: gitu
2: itu.
0: Gitu ya. Jadi justru itu bukan dicambuk supaya lebih anu lagi ya.
2: Iya.
0: Wow, luar
2: karena
0: biasa.
2: Paham ya. Jadi tahu ini kurang ini harus dinaikkan grade-nya.
0: Karena memang untuk sekolah Arodo itu maju itu. Pertama maju dekat kereta api lalu dekat jalan. Betul, Kak.
3: Dekat kereta api dan dekat jalan raya.
2: Mewah.
0: Enggak kan enggak ada sama, ada, bukan ada. Jadi enggak mewah.
2: Ada.
0: Tapi
1: ke belakangnya itu kan.
0: Ada ya. Ya, luar biasa ya. Ini ya ingin lebih tahu dalam lagi. Berapa sih apa namanya? Anggota pramukanya yang siaga maupun yang penggalang?
3: Untuk siaga dan penggalang itu jumlahnya 614 KW.
0: Wow, luar biasa.
3: Banyak.
0: Ya. Kak Adilah mik gerotok geleng-geleng. Kak berani menunjukkan terlalu banyak.
3: 614 itu.
1: Ya MI salut kalau segitu ya.
0: Gitu ya. Oh iya, luar biasa. Berarti ini sekolah yang anu ya apa sih namanya? Kuantitasnya besar ya.
1: Kuantitasnya besar.
0: Rombelnya banyak ya.
3: Banyak Kak, banyak. Ada 24 rombel.
0: Oh, sekarang kalau 24. Penggalangnya, penggalangnya berarti 4 rombelan ya. Yang kelas 456.
2: Lebih.
3: Sekitar 16 Kak.
0: Nah, itu. Berapa anggota regu kan gitu itu. Kalau regunya berapa berarti kalau jumlah?
3: Satu regu ada.
0: Enggak, maksudnya jumlah regunya berapa regu? Satu sekolah? Sekitar 40?
3: Lebih Kak.
0: Wow.
3: 50 reguan.
0: Wow, 50 ya. Saya aja yang kemarin bangga sendiri ya karena punya 44 regu loh. Ternyata setelah ada Arodo kecelup sendiri. Iya, jadi itu fenomena yang menarik ya bagi sekolah yang dengan rombel sekian banyak. Lalu ada mukus, makanya enggak heran lah harus ada mukus itu ya. Nah sekarang dari proses kegiatan yang mukus ini tadi Kak Dian selaku kepala sekolah ya, yang tentu kebijakan ya tidak semerta-merta apa namanya turun langsung, tapi kebijakan. Tapi terkait dengan misalnya penganggaran gimana ini untuk anu, ini persoalan juga ini bagi nanti Kak Adi ini kalau punya kan punya sekolah wilayah. Tapi dia akan diceritakan sekarang rahasia itu. Bisa jadi bingung. Nah, kalau Arlo ini gimana?
2: Baik, kalau masalah anggaran, hal anggaran itu kami harus ada perencanaan dulu.
0: Oh, ini Kak Adi. Jadi untuk sekolah-sekolah itu bisa sih ya,
2: jadi setiap tanggal 25 itu semua koordinator-koordinator itu dan struktural itu kami minta untuk menyerahkan LPJ sekaligus menyerahkan perencanaan mereka gitu, satu bulan ke depan. Betul.
0: Nah ini kan tidak sama dengan sekolah yang indahkan negeri ya, nanti kita saat kita ada yang undang karena kan berkaitan dengan ini berbeda ya.
1: Berbeda
0: kan. Berbeda kalau
3: saatnya sama. Sumber maksudnya.
0: Nah salah satunya itu kan jadi persoalan kalau kita negeri itu persoalan. Nah kalau di sini yayasan kira-kira jadi persoalan ya, pokoknya perencanaan itu ada ya.
2: Iya.
0: Wow, luar biasa. Jadi sangat-sangat didukung ya.
2: Sangat-sangat didukung.
0: Asal ada tadi program,
2: iya, perencanaan program, ya. Perencanaan. Iya, goalnya jelas, perencanaannya jelas. Insya Allah pasti dari yayasan akan didukung. Termasuk anggaran-anggarannya butuh
0: gitu
2: berapa.
0: Ya. Wow, Kak Adi sampai bingung. Kalimatnya gitu.
1: Berarti puncaknya kan ke ketua yayasan Kak Awi.
3: Gitu. Iya, karena yayasan.
0: Nah ini bisa jadi supporting yang bagus ini. Tapi untuk sekolah negeri ini juga masih jadi catatan ya. Saat kita cari pembanding beberapa kepala sekolah akan saya undang. Ya, dulu pernah saya undang, tapi tidak sampai sejauh ini karena belum tahu ada yang seperti ini.
3: Mau dibanding-banding ke ini?
0: Bukan masalah banding, minimal jadi supporting ya.
3: Iya.
0: Nanti kan Kak Adi kan tahu ini wilayah Patang ini juga seperti apa. Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi yang terus output yang diharapkan oleh yayasan kira-kira itu menjadi juga penilaian penganggaran.
2: Iya betul, terutama karakter prestasi seperti itu.
0: Itu ya.
2: Iya. Itu yang menjadi fokus kami. Jadi selama kegiatan itu yang kami anggarkan itu bisa dipertanggungjawabkan.
0: Itu ya, bisa
2: dan bermanfaat dan bermanfaat untuk anak-anak. Di sini saya lihat kalau pramuka kan memang pembentukan karakternya dapat sekali ya Pak Adi.
0: Iya. Jadi memang ketika melihat dari tujuan dan sasarannya jelas, yayasan memberikan support dan dukungan penuh ya.
2: Penuh, asal jangan main-main. Contoh kemarin kami itu yang mau ada jambore itu,
0: pelantik,
2: iya harus diperiksa dulu, jangan sampai malu-maluin gitu.
0: Okay.
2: Itu ketua yayasan turun sendiri itu.
0: Wow.
2: Ayo
3: Baris PBB gimana, seragamnya gimana, kalau sekiranya tidak layak, tidak sesuai standar beliau, gak usah gitu.
0: Gitu ya, wah luar biasa. Keras ini ya.
3: Disiplinnya ya, dapat sekali.
0: Kalau ini saya sedikit percaya kalau terkait dengan itu, karena ya nanti 2 minggu lagi akan saya undang lagi, tapi tidak MI-nya, gantian. Karena yang luar biasa. Yaitu prasiaga nanti, ini mahal juga. Ada di wilayahnya Kwaran Patrang juga ya. Nah, baik Kak Adi, melihat dari seperti yang sudah seperti ini, gimana Kwaran itu? Jangan masalah sekolahan Kak Adi, jangan. Ini Kwaran nih.
1: Kwaran memang.
0: Iya, Kwaran ini, karena ini jadi
1: lingkupnya Kwaran ini.
0: Iya, penengahnya Kwaran. Melihat yang seperti ini itu gimana?
1: Ya, dari pihak Kwaran itu terkait apa MI Raudo kemarin, saya sempat terkejut nggih, Kak.
0: Oh, terkait itu. Kaget gitu ya. Tentu enggak jantungan.
1: Kak Kwaran sendiri memerintahkan saya datang ke acara Mungkus. Nah, pemikiran saya hanya apa pelantikan peresmian apa, struktur gugus depan selesai. Ternyata di sana masih ada proses musyawarah program-program yang ada.
0: Jadi bisa tahu akhirnya
1: Jadi yang saya harapkan semua di Kwaran Patrang, gugus depan itu ya bisa apa ya melaksanakan untuk mugus, dan nanti akan kita akan perbandingan, soalnya ini luar biasa muridnya sampai 600.
0: Bisa heran gitu ya, karena kadang-kadang ada yang sekelasnya misalnya kelas 1 ini, ada yang hanya ada sampai 20 ya dapat ya.
1: Benar Kak.
3: Sebenarnya kalau lokalnya ada itu kami bisa lebih Kak Awi.
0: Ya jangan, kasihan SD. Bum sekolah lebih maju menabrak rel.
3: Tumbuh ke atas.
0: Iya betul. Dan luar biasa
1: saya,
0: ya.
1: Ini Kak Awi juga. Gimana, kemarin di Jambore itu saya juga mengakui beliaunya, MI Raudo. Satu-satunya MI yang ikut kegiatan Jambore kemarin.
0: Ini memang fenomena ya. Fenomena yang terjadi memang banyak yang dari MI ketika di tingkat Kwaran banyak yang enggak ikut gitu ya. Tapi ketika apa kadang-kadang nakal, wah saya kok enggak diikutkan anu apa.
1: Bener,
0: nah, ini berarti ketika MI Arudo ini menjadi contoh yang bagus ini. Nah, gimana menurut Kak Adi ini selaku anggota Kwaran, katanya itu heran ya. Ada MI satu ini.
1: Makanya saya percayakan kepada Kak Dian untuk terkait MI gimana bisa mengumpulkan MI semua, gitu mengordinir ya. Iya Kak, karena beliaunya masih lah istilahnya apa ya, contoh di MI gitu loh.
0: Gitu ya, ini kan MI kan ada negeri resta namanya. Iya. Tapi kebanyakan memang
1: swasta kan.
0: Iya. Min itu kan hanya ada berapa? 6 atau berapa? Sejember.
1: Sejember itu.
0: Iya, Kak dia adalah Kak Arita ini. Melihat dari Kak Kwaran sampai terkagum. Kagum pada pramukanya, bukan Pak Arita.
3: Oh, siap.
0: Gimana Kak Arita?
3: Ya, kita selaku dari pembina ya Kak, juga sangat alhamdulillah gitu disupport full penuh dari Kwaran, ditambah juga support full penuh dari yayasan. Jadi kita mau action juga, ayo gitu.
0: Malah ditantang gitu, ayo ya.
3: Ayo ya, gitu. Termasuk kemarin yang seperti Kak Adi sampaikan, ada kegiatan Jambore ranting itu. Nah, kita hamin berapa itu Kak, baru latihan. Jadi apakah bisa kan ditantang gitu ya Kak? Ayo sih Kak.
0: Ketika semua sudah gitu, segala lini dukung.
3: Betul Kak.
0: Jadi ya, mulai dari kepala sekolah.
3: Betul, semuanya sudah mendukung nih. Apa yang kita takutkan gitu.
0: Ya, luar biasa ini. Tapi melihat pembinanya gimana Kak Dian yang ada di MI Arudo?
3: Karena mereka masih muda-muda, pengalaman mereka ternyata lebih besar dari kamabigusnya.
0: Gitu ya. Ini sekretarisnya juga muda.
3: Mereka semangat-semangat, inovatif ya, kreatif. Bagus, insya Allah semangat.
0: Terus harapan ke depan Kak Arian terkait dengan kegiatan pramuka ini, kan gini ya, ada yang melihat dulu itu oh pramuka wajib, tapi ini kan pramuka karakter tadi, berkaitan dengan ini, tujuan ini aja, kita tidak sampai ke yang lalu ya, yang mana untuk tadi sudah sampaikan Kak Arian juga pendidikan karakter. Lalu ke depan kira-kira harapannya dengan adanya pramuka yang sudah mulai, boleh kan ini contoh sudah ya Kak Adi ya?
3: Iya.
0: Terus gimana harapan ke depan itu? Tadi bukan nggak bisa melihat sekolah lain, wis khusus yang Aurora.
3: Ya, harapan kami, walaupun kami itu berbasic religi ya, kegiatan pramuka ini kan banyak fisik juga selain karakter ya Kak. Harapan kami seimbang ya. Jadi anak-anak memiliki karakter yang baik, disiplin, bertanggung jawab, yang tidak gentar, nggak
2: apa ya bahasa sekarang menye-menye gitu ya, harus gitu semangat ya. Harus
0: ini kalimatnya ada yang garis bari menye-menye.
2: Manja manja ya. Kan pramuka biar anak-anak tidak
0: ya, maksudnya Kak Dian ini kayak anak muda ini berarti
1: harus mengikuti kan
0: gitu ya. Ya pembinanya lom-lom masalah ya. Betul. Ya, Arodo ya,
2: banyak
0: ya.
2: Yang muda memang kawin. Oke, jadi harapan kami melalui pramuka ini anak-anak bisa tumbuh, berkembang dengan karakter yang baik, dengan fisik yang sehat, yang kuat, bersemangat. Itu kurang lebihnya seperti itu Kak Awi.
0: Luar biasa ini. Ini juga Kak, siapa namanya?
1: Kak Rita.
2: Siap.
0: Kamel Bigusnya super lah. Super apa ya, banyak sudah.
2: Terbuka,
0: perhatian, smart. Ya. Merasa muda wis. Gimana selanjutnya untuk programnya?
3: Baik, untuk selanjutnya program setelah kegiatan Mugus ini Kak, kami baru kemarin ini Kak, hari Sabtu kemarin betul. Kita dari semua pembina dan pengurus Gudep yang sudah dilantik itu kita berkumpul membahas program untuk kedepannya. Program latihan untuk siaga dan juga penggalang. Kemudian program untuk pembinanya juga, seperti kegiatan KMD, KML, KAWI itu karena penting juga kan Kak,
0: peningkatan kemampuan
3: betul,
0: SDM-nya.
3: Peningkatan SDM-nya gitu.
0: Tapi apa disetujui oleh Kamabikus? Mumpung ada di sini, ini tidak bisa ngelak udah. Ini didengarkan.
3: Betul betul. Kita positive thinking aja ya Kak ya.
2: Kayaknya disetujui. Iya nggak usah ditanya. Kalau yang bagus-bagus gitu itu.
0: Gitu ya.
2: Iya.
0: Harus tulisannya ACC gitu.
3: ACC.
0: Luar biasa ini Kak Dian ya. Dari ini tentu yang berharap itu sebenarnya Gudep kekeluaran ini. Buat diadakan sering kegiatan pembinaan nah gitu.
3: Betul,
0: mungkin ya.
3: Betul Kak.
0: Bangku mumpung ada kekeluaran ngomong-ngomong
3: ya. Ya Kak gini. Ya harapan kita ya Kak dari gugus depan ya juga mewakili gugus yang lain sebenarnya Kak. Ya ayo adakan banyak pembinaan gitu untuk pembina. Nah seperti contohnya kemarin ketika kegiatan Jambore Ranting Kak ada
1: Karang Pamitraan.
3: Betul, Karang Pamitraan itu sangat kegiatan yang positif dan kita para pembina kan bisa saling bertemu, bertukar inspirasi kayak gitu Kak. Nah itu mungkin bisa sering-sering diadakan gitu seperti itu gitu.
0: Tapi ini luar biasa kemarin sudah di sebelum harapan ini ada muncul dari Gudep, Kuaran sudah ngadakan.
3: Sudah melaksanakan.
0: Gimana Kak Ani melihat ini nyambungnya?
2: LT2 kita duluan ya, Kuaran Patrang ya.
1: Baik Kawi. Kalau untuk Karang Pamitraan kita memang berencana. Saya sendiri sudah menyampaikan ke Kak Kuaran untuk mengumpulkan pembina-pembina di Kuaran Patrang.
0: Gitu ya.
1: Nah, kita akan memasang standarisasi pembina Kak Awi.
0: Gitu ya. Wow, luar biasa.
1: Minimal harus KMD Kak Awi.
0: Gitu. Ya, persyaratan wajib.
1: Iya. Kalau memang masih belum KMD, kita berencana akan mengadakan KMD mandiri.
0: Gitu ya, Kak. Jadi itu solusi yang ditawarkan oleh Kuaran untuk supaya para pembinanya kredibel, kapabel ya.
1: Ya benar.
0: Wow, luar biasa. Mungkin agak ada tekanan ke Kuaran.
2: Saya senang sekali sih sebenarnya di dalam pramuka kan saya baru masuk di Kuaran, ketemu sosok Kak Adi itu yang sangat mengayomi. Banyak belajar dari beliau.
0: Luar biasa. Iya. Yeah. Jadi apa namanya kalau di pramuka ada disebut dengan learning by doing. Jadi beraktivitas juga sambil bekerja, belajar gitu ya. Itu di pramuka kan metodenya begitu ya. Ini Kak Dian seperti itu, visioner betul juga ya.
2: Amin.
0: Luar biasa. Monggo Kak Dian terkait dengan biar tahu juga lebih spesifik ya. Arodo tempatnya di mana, terus kegiatannya gimana secara kebijakan juga.
2: Baik. Untuk pramuka kami laksanakan setiap hari Sabtu, ada kegiatannya itu di halaman atau di lapangan juga. Sekali waktu kita ada aula yang cukup besar.
0: Tidak menyusuri rel gitu enggak?
3: Tidak Kak.
2: Itu debus.
0: Makanya kadang-kadang heran, isini kok watu, isini yang diundir apa lapan ngapain. Iya, terus gimana lanjut? Okay,
2: seperti itu. Jadi latihannya secara rutin dilaksanakan hari Sabtu, kecuali kelas ICP. Kelas ICP itu.
0: Oh iya, apa itu Mas?
2: International Class Program.
0: Oh ini Kak Adi. Mungkin pramukanya
2: jadi,
0: nanti lebih.
2: Di MIA Roda itu banyak tipe kelas, ada oh, MIPK, gitu ya? Biasanya kan MAMAN PK gitu,
0: oh,
2: ya.
0: Gitu ya.
2: Di Jember ini kita ada MIPK.
0: Enggak tahu pramukanya nanti menyesuaikan apa enggak, saya enggak paham ini.
1: Insya Allah bisa ya.
0: Gitu ya. Ya
2: wow. Ada kelas digital, itu semua muridnya bawa tablet seperti
0: oh,
2: itu.
0: Oh gitu ya. Ya.
2: Wow. Tiga kelas itu mereka belajarnya sudah pakai tablet, menggunakan e-book, sudah tidak buku fisik lagi, hmm. Kawi.
0: Ini kalau pramukanya latihannya biasa, ini tantangannya berat pembina ini.
2: Betul.
0: Dan ini nanti dari pihak keluar juga harus menangkap. Nanti kuarcap ini saya lapori kalau ada kegiatan ini supaya pusdik itu bergerak lebih cepat lagi. Ini ada kelas tablet baru tahu.
2: Betul kan? Kak, iya, yang ada juga yang ICP itu kami sudah menggunakan kurikulum Cambridge. Insya Allah tuh satu-satunya MI di Jember yang sudah menggunakan kurikulum Cambridge.
0: Jadi harus bahasa Madura gitu ya.
3: English enggak?
0: Wah, English. Salut, ini luar biasa ini apa namanya? Jadian ini boleh katakan wah, temuan baru ini bagi kuartir cabang. Nanti akan lebih spesifik ke pusdik, ada teknik khusus bagaimana mengelola gusepan yang tadi ada model tablet, model betul, ICP ya, gitu ya.
2: Iya.
0: Wow, luar biasa ini. Soalnya ada sekolah lain levelnya di atas SMP, kadang-kadang tablet itu enggak boleh. Nah, ini okay, justru kebijakan, diperbolehkan kebijakan ini ya.
1: Kebijakan itu.
0: Wow, luar biasa ini. Salut ya. Pramukanya seperti di sekolahnya Kak Adi paling ini. Gimana Kak Adi melihat yang disampaikan oleh ternyata ada pembagian seperti itu ya.
1: Ya, saya sendiri juga bingung kalau masalah teknologi ke depan ini.
0: Nah, kaitannya dengan kegiatan pramuka ini masalahnya ya, ini. Supaya kadang-kadang pramuka itu anu bosen
1: ya. Benar kawi. Ya sempat saya membuat kegiatan pada teman-teman itu teknologi saya masukkan ke AWI.
0: Gitu ya. Ya,
1: karena apa? Biar pramuka itu tidak ketinggalan tentang teknologi ke depan ke AWI.
2: Iya, ya, perlu ke Adi itu.
0: Ini tadi ini kan yang di dalam sudah pembina.
2: Ya,
0: melihat ini kira-kira disatukan atau enggak kegiatannya yang tadi itu?
3: Untuk kegiatan yang ICP kita kan beda hari Kak. Kalau ICP itu di hari
0: gitu
3: Jumat
0: ya?
3: Sabtu mereka free. Sabtu mereka free karena libur
0: free, ya. Hari Sabtu hari Jumat latihannya
3: hari
0: khusus
3: Jumat,
0: yang ICP.
3: Khusus yang ICP itu hari Jumat.
0: Kalau kayak bahasa anu berarti kita harus pakai ini. Kalau ini yang bahasa apa bisa lipat langsung
3: translator.
0: Iya.
3: Jadi gitu otomatis ya pembina juga harus menyesuaikan Kak gitu.
0: Nah, enggak bisa berarti bahasanya gini-gini ya.
3: Pakai Morse?
0: Iya nanti tak pakai Morse. Pondok enggak bisa nih akhirnya. Luar ya, biasa gitu ini ya. Wow, hari ini ada debat poin. Salah satunya ada Gusepan yang punya apa namanya tadi model pakai apa namanya kelas
2: tablet,
0: ICV,
2: ya, tablet, ya, MIPK,
0: ya, MPK, ya.
2: MI digital, kelas digital, dan ya, ICP.
0: Jadi ada tiga macam, empat ya.
2: Betul. Empat sama excellent.
0: Soalnya yang dua minggu yang lalu itu kita undang yang satu Gusepan, satu regu itu dicampur dengan yang berkebutuhan khusus.
2: Oh.
0: Iya, yang saya angkat kemarin itu enggak berbeda itu. Itu penangannya justru tenaga pembinanya banyak.
2: Inklusi ya.
0: Iya, jadi satu Kak. Inklusi. Jadi satu regu itu ada dua atau tiga itu. Okay. Nah, itu ada petunjuk di Jukra nomor 05 tahun 2026 itu masuk dan ada contohnya dan sudah dua minggu yang lalu kita angkat. Nah, ini sekarang ada lagi. Ya seperti ini suatu saat kita akan kulik lebih dalam lagi.
2: Siap-siap.
0: Wow, luar biasa. Oke. Okay. Selanjutnya Kak Dian mungkin siapa ya istilahnya bisa mau mungkin kirim apa biasanya? Kirim salam dan juga kepada terserah sudah kepada stakeholders-nya yang ada ya atau apa siapa aja dan
2: kirim salam
3: oh okay. Okay.
2: Kayak dulu kita sekolah salam-salaman ya di radio.
0: Tapi ini beda ini.
2: Beda ini. Baik.
0: Salam saya, dan harapan juga mungkin.
2: Saya mungkin mengirim salam untuk ketua yayasan kami, salam takzim, salam hormat kepada beliau Bapak Hisham Balia. Terima kasih mungkin ya selama ini sudah membimbing kami termasuk di Pramuka juga selalu memberi ide-ide support yang luar biasa sehingga Pramuka di MI Arodo semakin tumbuh.
0: Iya.
2: Semakin kesini dia semakin naik.
0: Tapi kalau dilihat itu nanti suatu saat ini dikulik-kulik terkait dengan berbagai model itu ya. Dan itu jadi contoh dengan dikulik-kulik cabang nanti. Jadi itu bagaimana sih proses pembinaan yang
2: betul.
0: Yang pas sesuai yeah. dengan ini lebih spesifik
2: jenis tadi, kelasnya ya. Betul. Satunya bahasa Inggris, satunya bahasa Arab.
0: Waduh. Itu
2: nanti satunya bawa, digital.
0: Iya, iya. Terpaksa harus bawa gini ya sekiranya bisa langsung apa ya merubah
3: translate
0: ya. Ada enggak ya alat gini translate
2: itu? Alphalink
0: ya.
2: Itu.
1: Alphalink itu ada ya kali.
0: Ya ini kasihan Kak Maranya. Kali melihat dari ini memang kita kan lalu juga kirim salam-salamnya monggo termasuk harapannya ya.
1: Ya terima kasih Kak Wi. Salam-salam buat apa terutama itu pada orang tua Kak Wi
0: ya,
1: yang telah membimbing saya gitu. Dan guru-guru yang sampai saat ini masih tetap menegur atau membimbing saya di mana ada kesalahan dan yang terutama
0: lagi, sayang itu. Ya,
1: terutama lagi istri Kak Wi.
0: Yang terutama istri. Ada toh.
4: Sama pertanyaannya.
0: Iya, ada. Ya, terus ya,
1: masih kan. Mensupport saya di gitu pramuka ya. Kak Wi
0: ya. Iya, enggak ada kalimat awas metu. Enggak gitu ya.
1: Ada Kak Wi.
0: Luar biasa.
1: Walaupun kalau di pramuka enggak pulang itu ya tetap aja enjoy istrinya itu.
0: Ya sudah tahu ya.
1: Ya benar Kak Wi. Tanpa support istri kan yang enggak bisa berdiri gitu lagi ya. Kayak gini.
0: Wah, luar biasa Kak Adi. Sekarang Kak Rita ini
2: anggapnya. Oke, siap. Salam yang pertama untuk keluarga tentunya. Kemudian selanjutnya ya bapak kami semua, Bapak Hisyam. Itu dan pengasuh yayasan yang lain. Dan juga kakak pembina saya mungkin Kak, mulai dari SD sampai kuliah ya, juga ya. Jadi Racana itu semuanya salam.
0: Masih ingat ya?
2: Insya Allah ingat Kak. Ya maksudnya yang bisa saya juga sampai-sampai ke seperti ini juga karena beliau-beliaunya seperti itu ya. Banyak pengetahuan di pramuka juga karena beliau-beliau itu gitu Kak.
3: Ada ya. Lagi dong Kak Awi, saya kelupaan.
0: Oh iya, bagus, masih ada.
3: Saya juga menit, mau ya. Kirim salam nih untuk Kak Heru. Kak Heru,
0: oh iya,
3: kepala
0: mantan ya.
3: SMP Negeri 2 ya.
0: Tapi kan sekarang sudah satu wilayah lagi.
1: Satu
0: ya.
1: Wilayah lagi ya, Kak.
3: Iya betul. Dan Pak Faisal dari Kementerian Agama Kabupaten Jember. Oh, yeah. Mereka berdua ini waktu saya hadir di undangannya Kuaran itu, mereka nih yang meminta saya supaya saya bergabung di Kuaran. Tadinya saya
0: enggak anu ya.
3: Biasa aja gitu ya. Ternyata
0: sekarang luar biasa gitu. Iya, itu. Jadi Kak Heru itu mantan Kuaran kemarin ya.
1: Iya,
0: ya, luar biasa. Baik kakak-kakak pemirsa di acara Sanggar Pramuka kita sudah kulik-kulik ya. Walaupun tidak banyak masih karena memang waktunya hanya ya 60 menitan sekitar itu ya. Sehingga masih banyak yang belum kita kulik. Ini tadi sudah dibuka ada 3 poin, ada 4 poin ya.
3: Banyak
0: ada,
3: poin kayaknya.
0: Oh banyak poin ya. Tapi ini perlu ada bagaimana caranya untuk membina di Gusupan seperti itu. Oke kakak-kakak kita ucapkan terima kasih ya sudah hadir di sini membagi pengetahuan, pengalaman termasuk hal-hal yang belum kita buka, yaitu bagaimana mengelola atau menangani kegiatan di sekolah-sekolah itu. Terima kasih Kak Dian.
2: Sama-sama
0: juga
2: Kak Ami.
0: Kak Adi termasuk Kak Rita.
2: Siap Kak.
0: Dan tentu mungkin banyak hal yang salah lupa atau ya salah kata, salah ucap. Saya selaku pengasuh dan host kita hari ini mengucapkan banyak permohonan maaf dan terima kasih. Dan
2: sama-sama.
0: Berkaitan itu saya ucapkan salam pramuka.
1: Salam.
0: Tepuk pramuka. Goodbye.

0: Baik, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Sanggar Pramuka bersama Kak Awi dan kakak-kakak pembina yang lain tentunya di sore hari ini. Sesaat lagi kami akan menghadirkan untuk informasi dari beberapa wilayah di Jawa Timur terangkum dalam Info Prima yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Surabaya. Sesaat lagi.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 berlangsung hari ini. Memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan. Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Inilah info prima selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 yang berlangsung hari ini, memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ana Kusuma melaporkan.
1: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Khatib Suriah PBNU, Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais Am sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan, atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
2: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Nah, jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif, sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
3: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
1: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais Am tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Anu Kusuma melaporkan.
0: Program inkubasi bisnis Makepreneur 2026 mendorong wirausaha muda Lamongan untuk terus menghasilkan produk inovatif dan mampu membaca peluang pasar yang berkembang. Fahri Regi melaporkan.
4: Program inkubasi bisnis Makepreneur 2026 resmi ditutup setelah melewati rangkaian tahapan pendaftaran, penjaringan, hingga sesi offline selama 3 hari. Penutupan Makepreneur 2026 dilakukan Bupati Lamongan Yudhoyono Effendi di halaman gedung Pemkab Lamongan. Sebanyak 319 peserta dari 184 bisnis terdaftar mengikuti proses hingga terpilih 200 peserta untuk menjalani offline session yang berlangsung sejak 26 Agustus kemarin. Berbagai ide dan inovasi bisnis dikembangkan dalam program tersebut. Bupati Yudhoyono mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan Makepreneur 2026. Menurutnya, program inkubasi bisnis berkelanjutan tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan generasi muda menjadi pengusaha yang tangguh dan berdaya saing.
5: Nanti akan kita bina mereka, kita dekatkan dengan pasar dan juga akses permodalan yang nanti bisa kita dapatkan baik dari perbankan maupun dari atau permodalan yang lain. Nah, ini yang kita rencanakan. Tapi yang jelas, Makepreneur ini kita harapkan dari para peserta, dari para wirausahawan ini, mereka akan mendapatkan pengetahuan yang didapat dari beberapa narasumber yang kemarin dari berbagai background, dari berbagai pengalaman, dan dari itu mereka akan terus berkembang dan bergerak.
4: Anggota Komisi 6 DPR RI, Ahmad Labi, mengatakan peluang pengembangan bisnis ke depan semakin terbuka seiring bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.
6: Kita masih panjang bisnis. Masa depan bisnis yang berbasis teknologi ini masih panjang. Ini peluang kita apalagi 2030 ke atas kita masuk ke puncak demografi. Nah, ini alangkah baiknya itu kita tangkap peluang ini.
4: Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan karya dan inovasi peserta sekaligus membuka peluang bagi produk lokal untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan berdaya saing. Farin Reki melaporkan.
0: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo saat ini memasuki tahap pengajuan peta bidang tanah terdampak ke Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Berikut laporan Januar Fahmi.
7: Pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo terus dipersiapkan Pemkab. Saat ini proses memasuki tahap pengajuan peta bidang terdampak kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Kepala Dinas PU BMSDA Sidoarjo Mahmud mengatakan terdapat 122 bidang tanah yang terdampak proyek. Setelah peta bidang selesai, proses dilanjutkan dengan appraisal, sosialisasi hingga pembebasan lahan.
8: Pengajuan peta bidang masing-masing pemohon atau masing-masing orang sejumlah 122 bidang yang kami bagi menjadi dua, kerjasama kami dengan notaris yang akan diajukan ke BPN. Jadi proses pengajuan sekarang ini mudah-mudahan minggu ini sudah disampaikan ke BPN untuk pengukuran peta bidang. Nah, telah berarti 122 bidang.
7: Flyover Gedangan dirancang sepanjang 447 meter dengan lebar 18 meter. Kebutuhan lahannya sekitar 23.169 meter persegi di sisi timur dengan anggaran pembebasan lahan mencapai sekitar 450 miliar rupiah. Proyek ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan di kawasan perempatan Gedangan. Pemkab Sidoarjo menargetkan pembangunan flyover tersebut dapat rampung pada 2027. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Sebanyak 71.000 keluarga penerima manfaat PKH di Kabupaten Sampang menjalani klarifikasi terkait dugaan aktivitas judi online. Pemerintah memastikan proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Khoirul Umam melaporkan.
9: Sebanyak 71.107 keluarga penerima manfaat atau KPM program Keluarga Harapan di Kabupaten Sampang, Jawa Timur sedang menjalani proses klarifikasi dan verifikasi terkait dugaan keterkaitan dengan aktivitas judi online. Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut kerjasama Kementerian Sosial dengan PPATK untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran. Ketua Tim Koordinator PKH Kabupaten Sampang Muhammad Hakim mengatakan, proses klarifikasi telah dilakukan dalam beberapa bulan terakhir. Dari hasil penelusuran sementara, terdapat KPM yang terindikasi, namun jumlah pastinya belum dapat disampaikan karena proses verifikasi masih berjalan. Muhammad Hakim menjelaskan sebagian temuan ternyata tidak serta-merta menunjukkan KPM terlibat judi online. Setelah didatangi dan diklarifikasi, ditemukan akun milik KPM yang diduga disalahgunakan pihak lain, termasuk melakukan top-up dompet digital.
10: Belum bisa saya pastikan berapa totalnya, tapi sangat luar biasa, banyak juga. Cuma kita dalam konteks ini, dalam rangka masih mengklarifikasi kepastian-kepastian KPM itu terindikasi judol. Karena banyak yang sudah juga kita jumpai, perihal judol itu digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan digunakan oleh KPM atau keluarga KPM.
9: KPM yang merasa tidak terlibat masih diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah melalui pendamping PKH atau Dinas Sosial Kabupaten Sampang. Khoirul Umam melaporkan.
0: Anda masih di jalur info Prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi D DPRD Ponorogo mendukung penutupan SDN Setono karena minimnya jumlah siswa. Berikut laporan Eka Wulan.
11: Komisi D DPRD Kabupaten Ponorogo mendukung langkah penutupan SD Negeri Setono di Kelurahan Setono, Kecamatan Cenangan, karena minim siswa. Bahkan persoalan tidak dapat murid baru saat tahun ajaran baru nyaris terjadi setiap tahun. Wakil Ketua Komisi D DPRD Ponorogo, Ribut Rianto, menilai ketika sekolah itu dipertahankan, ke depan proses kegiatan belajar mengajar tidak dapat berjalan efektif. Jam mengajar guru pun juga tidak bisa maksimal.
12: Kami kan melihatnya nggak efektif begitu. Kasihan siswanya nggak maksimal. Terus guru-guru juga bisa ditempatkan ke tempat yang lain untuk pengefektifannya. Dan untuk operasionalnya biar juga ketika muridnya sedikit itu ya udah mendingan ditutup terus dipindahkan ke yang lebih representatif anak-anak dalam pembelajarannya, begitu.
11: Politisi PKS itu menyatakan sebelum SDN Setono ditutup, Dinas Pendidikan telah berdiskusi dengan DPRD. Penutupan itu tidak serta-merta dilakukan, melainkan dengan berbagai pertimbangan. Ribut menegaskan penutupan SD Negeri Setono itu bertujuan untuk kepentingan bersama. Regrouping dan penutupan sekolah itu, kata Ribut, merupakan langkah terakhir yang dapat ditempuh pemerintah daerah agar proses kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal. Dari Ponorogo, Eka Opulan melaporkan.
0: Sebanyak 99 bangunan SD di Magetan mengalami kerusakan. Perbaikan masih menunggu antrian karena keterbatasan anggaran daerah. Yusron Al-Fatah melaporkan.
13: Sebanyak 99 sekolah dasar SD di Kabupaten Magetan masih masuk daftar bangunan dengan kerusakan sedang hingga berat. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kota Magetan berupaya mempercepat penanganan dengan mengusulkan perbaikan sekolah ke pemerintah pusat. Dian Astuti Purwandani, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Magetan mengatakan, angka 99 sekolah tersebut merupakan data terbaru setelah sekolah yang sudah memperoleh program revitalisasi dikeluarkan dari daftar kerusakan. Menurutnya, kondisi kerusakan tidak seluruhnya berada pada ruang kelas. Beberapa sekolah juga membutuhkan pembenahan fasilitas sanitasi dan toilet. Namun ruang kelas menjadi bagian bangunan sekolah yang paling banyak ditemukan mengalami kerusakan. Penanganan seluruh sekolah tersebut belum dapat dilakukan sekaligus karena keterbatasan anggaran. Dian menyebut alokasi yang diajukan di Kuora melalui APBD tahun ini mengalami penurunan sehingga ruang fiskal untuk memperbaiki sekolah menjadi terbatas. Kondisi itu membuat Dikpora perlu mencari sumber pembiayaan lain agar sekolah tidak terlalu lama menunggu perbaikan. Salah satunya dengan mengajukan data sekolah rusak kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan program revitalisasi.
14: Kendala kami di sekolah-sekolah negeri khususnya mengalami kerusakan itu memang di data kami memang banyak. Detailnya nanti kami mintakan ke Dikdas dan sudah kami skala prioritas karena pengajuan kami di APBD 2025-26 ini kan mengalami penurunan. Sehingga di tahun ini terutama itu sangat sedikit sekali. Dan ini nanti ada di tahun ini, kebetulan tahun kemarin tahun ini juga teman-teman sekolah itu juga sudah ada yang masuk di lokus revit. Alhamdulillah sebagian itu teman-teman langsung mendapatkan lokus yang datanya kami usulkan ke kementerian yang menentukan juga dari pusat.
13: Dikpora juga meminta sekolah lebih aktif memperbarui data kondisi bangunan melalui data pokok pendidikan Dapodik. Pembaruan data dinilai penting karena informasi tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah pusat dalam menentukan sekolah yang berpeluang memperoleh bantuan. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
0: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, serta pengukuhan murid tahun ajaran baru. Ayu Citra melaporkan.
15: Siswa SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri sangat antusias mengikuti Student Inauguration Murid Baru Angkatan ke-4. Agenda ini menjadi puncak rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah dan asrama MPLSA dan pengukuhan murid baru tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berlangsung Sabtu 29 Agustus 2026, Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Ahmad Rizik Mubarak, mengatakan ucapan selamat datang kepada para siswa baru. Dan hanya berharap mereka ini yang berhasil bergabung di lembaga sekolah dan asrama tersebut dapat segera menyesuaikan diri sehingga bisa belajar dengan baik dan menggapai cita-cita mereka pada masa datang.
16: Kelas 1 yang baru masuk SPMB kemarin, dengan berbagai seleksi, terus kita kukuhkan mereka, mereka berhak mendapatkan beasiswa selama 3 tahun. Sejumlah 99.
15: Sementara itu, Bupati Kediri melalui Wakil Bupati Kediri Dayu Mare Ulfa menyebutkan, ia meminta kepada setiap orang tua murid untuk ikhlas merelakan dan selalu mendoakan kemajuan pendidikan bagi anak mereka di sekolah ini. Dengan begitu, maka ke depan para siswa akan tumbuh menjadi insan yang bermental tangguh dan juga berprestasi.
17: Pesannya Mas Bupati, belajarlah dengan tekun dan sungguh-sungguh, manfaatkan seluruh fasilitas dan bimbingan guru dengan maksimal, dan kami doakan anak-anak semua sehat, bisa menjalankan proses pendidikan dengan lancar dan sukses sesuai dengan cita-cita anak-anak. Untuk para bapak ibu dan wali murid, panjenengan pasti bangga hari ini menyaksikan anak-anak bisa sekolah. namun pasti ada perasaan haru, cemas, dan berat berpisah.
15: Diketahui pada agenda ini juga dilakukan sesi penyematan tanda murid baru kelas 10 SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School Kediri. Ada pula testimoni pelajar hingga penampilan spesial bertajuk Spread Our Wings dari sejumlah murid. Ayu Citra melaporkan.
0: Lulusan sarjana di Indonesia yang masih sekitar 10% saat ini diharapkan dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara. Farida Husnia melaporkan.
18: Jumlah lulusan sarjana di Indonesia saat ini masih sekitar 10%, sementara jumlah lulusan magister di tanah air hanya 0,34%. Karena itu, saat memberikan sambutan dalam wisuda kemarin, Ketua Yayasan Nusa Abdi Guna Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Internasional Bisnis, Manajemen, dan Teknologi, STI IBMT Surabaya, Hasan Amirin Damarjati berharap lulusan dari kampus swasta ini dapat berdampak dan memberikan kemajuan bagi bangsa dan negara.
19: Hari ini, jika menggunakan angka yang sering menjadi rujukan, lulusan sarjana itu hanya sekitar 10,2% dari seluruh penduduk di Indonesia. Yang dimana itu berarti saudara-saudari sekalian itu orang yang terpilih yang berproses pada hari ini dengan perjuangan yang sangat panjang. Dan itu baru sarjana. Pasca sarjana itu hanya sekitar 0,30 sampai 0,34%, di mana ini merupakan gambaran angka yang tidak besar untuk Indonesia yang kemudian ini menjadi titik bahwasanya wisudawan dan wisudawati pada hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang telah berjuang.
18: Sementara itu, Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana mengimbau wisudawan-wisudawati harus terus belajar.
20: Anda harus terus improvement, Anda harus terus belajar. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk belajar. Saya melihat ada orang usia 80 tahun, masih belajar, Pak. Di antara wisudawan hari ini mungkin ada yang usianya 60 tahun, 50 tahun, 70 tahun bahkan. Anda sudah punya jabatan yang bagus di pekerjaan Anda. Anda sudah punya bisnis yang bagus, sudah sukses. Tapi Anda masih mau belajar, itu value-nya bagi saya luar biasa sekali.
18: Ketua STI IBMT Surabaya, Dr. Arya Pandu Wicaksana menambahkan, wisudawan-wisudawati untuk tidak terjebak dalam masa lalunya. Karena itu dia mengajak lulusan kampus swasta ini untuk memperbaiki diri. Farida Usnia melaporkan.
21: Info olahraga.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Informasi yang pertama, kejuaraan nasional Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga yang berlangsung di Kabupaten Pasuruan menjadi wadah bagi para pembalap beradu kecepatan di lintasan. Emil Akbar melaporkan.
22: Kabupaten Pasuruan menjadi tuan rumah kejuaraan nasional atau Kejurnas Bayangkara Sprint Rally 2026 putaran ketiga. Kejuaraan otomotif bergengsi ini dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut mulai 28 hingga 30 Agustus 2026 di sirkuit Astro Joyo Kejayan dan dibuka secara resmi oleh Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nanang Avianto Sabtu. Dalam sambutannya, Kapolda mengatakan Kejurnas Sprint Rally 2026 menjadi catatan sejarah otomotif nasional, utamanya bagi warga Kabupaten Pasuruan maupun Jawa Timur. Ia berharap digelarnya Kejurnas Sprint Rally 2026 dapat menjadi cara untuk memberikan wadah bagi para pembalap yang beradu kecepatan di lintasan, namun juga menjadi teladan sebagai pengendara yang patuh dan disiplin saat di jalan raya.
23: Tentunya kita bisa melihat bahwa masyarakat akan melihat pembalap sejati ini adalah mereka yang tangguh dan kencang di sirkuit, namun tetap patuh, santun, dan taat aturan saat berada di jalan raya. Sehingga momentum olahraga ini menjadi wujud sinergi positif antara Polri, komunitas otomotif, dan seluruh elemen masyarakat.
22: Sementara itu, salah satu peserta dari Bali, Subhana Mahaputra, sangat percaya diri bisa tampil dan keluar sebagai juara dalam Kejurnas Bayangkara Sprint Rally putaran ketiga di Kabupaten Pasuruan. Sebab ia sudah mempersiapkan diri mulai fisik, strategi, dan kendaraan yang mumpuni.
24: Kalau kita persiapan yang jelas fisik, ya, karena ini lintasannya cukup panjang, jadi selain fisik, mobil juga sudah dipersiapkan maksimal. Tidak ada settingan yang dirubah dari sebelumnya, tapi tapi kita hanya memaksimalkan power sama grip itu aja.
22: Diketahui kelas yang dipertandingkan diantaranya Jeep kelas D, mobil berpenggerak roda depan dan belakang, hingga kelas RC atau rally car. Seluruh peserta akan menantang trek dengan lintasan yang memiliki panjang 5,2 km dan akan menjalin 4 special stage atau etape dalam satu rangkaian putaran. Emil Akbar melaporkan.
0: Memasuki musim kompetisi 2026-2027, Persebaya Surabaya membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi dengan memperkuat fondasi klub serta membantu membangun sinergi bersama bonek, partner, hingga pemerintah kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Persebaya memasuki musim kompetisi 2026-2027 dengan membawa visi membangun klub melalui kekuatan kolaborasi. Hal ini disampaikan CEO Persebaya Azrul Ananda dalam launching sinergi Persebaya di halaman Balai Kota Surabaya pada Sabtu malam. Azrul Ananda menyampaikan bagaimana timnya terus memperkuat fondasi klub melalui investasi pada pemain muda, pengembangan tim kepelatihan hingga sport science, serta membangun sinergi bersama bonek, partner, dan pemerintah kota Surabaya. Persebaya memilih memperkuat fondasi klub melalui pembinaan pemain muda untuk menghadapi kompetisi. Strategi tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang. Azul mengatakan kekuatan klub tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya market value pemain. Menurutnya ada proses panjang di balik pengembangan pemain muda yang memiliki nilai penting bagi masa depan Persebaya.
2: Bahwa kita tidak mungkin jadi yang tertinggi dalam hal market value. Bukan karena tidak mampu, tapi karena cara memandangnya. Kalau diumpamakan, market value itu seperti piramid yang kelihatan hanya dari tanah sampai ujungnya. Di bawahnya tidak kelihatan fondasinya itu. Kita semua harus bangga, dan selama ini selalu bangga, bahwa Persebaya itu adalah satu-satunya tim yang sangat konsisten.

0: tidak hanya bergantung pada kekuatan skuad dalam satu musim kompetisi. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Berikut laporan Rizky Darmawan.
2: Pemerintah Kota Batu berkomitmen untuk mengembalikan prestasi atlet para layang hingga mampu merebut kembali peringkat satu dunia. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Batu Nurrahman dalam pembahasan mengenai penguatan pembinaan atlet dan pengembangan sektor olahraga. Nurrahman menegaskan bahwa kolaborasi antar sektor olahraga dan pariwisata menjadi salah satu langkah penting untuk mendukung peningkatan prestasi atlet. Menurutnya, sinergi antar lembaga harus terus diperkuat agar program pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan. Nurrahman juga menyoroti kondisi para atlet yang saat ini lebih banyak memilih bekerja daripada mengikuti pelatihan yang diselenggarakan di tingkat nasional. Situasi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas dan daya saing atlet dari Kota Batu.
3: Jadi harus ada kolaborasi sport and tourism-nya, tentunya dua dinas ini harus berkolaborasi terus sehingga bisa melahirkan pembinaan-pembinaan, kebijakan-kebijakan para atlet kita. Apalagi tadi diinformasikan atlet-atlet kita lebih banyak memilih bekerja daripada ikut pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan secara nasional. Maka kita harus punya komitmen untuk merebut kembali ranking satu dunia dari Kota Batu.
2: Pemerintah daerah harus memiliki komitmen yang kuat untuk mengembalikan kejayaan olahraga para layang di Kota Batu. Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui pembinaan atlet, penyediaan fasilitas yang memadai, serta penyelenggaraan kompetisi secara berkelanjutan. Pembahasan mengenai langkah strategis ini selanjutnya akan dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Batu. Pemerintah Kota Batu bersama KONI akan mendiskusikan berbagai kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperkuat pembinaan dan meningkatkan prestasi para atlet para layang. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
4: Demikian info olahraga.
1: Sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan laporan mendalam saat sekolah rakyat mengubah mimpi keluarga miskin. Selengkapnya disampaikan Ermina Jen.
5: Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat, mau gitu ya, saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja.
6: Nah, sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
7: Di rumah sederhana di kawasan Gubeng Kertajaya, Surabaya, Sutiati tak pernah membayangkan putrinya, Ayu Rayana, bisa melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya. Di tengah penghasilan yang kian terbatas setelah suaminya kehilangan pekerjaan tetap, harapan untuk melihat Ayu menjadi sarjana sempat terasa begitu jauh. Namun kesempatan itu datang ketika petugas dari Kementerian Sosial mendatangi rumah mereka dan menawarkan Ayu menjadi siswa sekolah rakyat Universitas Negeri Surabaya UNESA. Tawaran tersebut sempat membuat Sutiati bimbang karena putrinya harus tinggal di asrama selama 3 tahun.
5: Nggak tahu sih, tahu-tahu ada dari Densos sini. Awalnya ketemu sama Ayu sendiri. Ayunya ini terus bilang, Bu, kemarin ada yang nawarin sekolah rakyat. Mau gitu ya. Saya kan ya kembalikan aja gitu. Ya, kemarin itu waktu itu juga keadaan ya, ayahnya kan sudah lama nggak kerja. Saya tanya ini, mau nggak? Soalnya 3 tahun di asrama. Mau tak sudah dipikirkan gitu. Ini 3 tahun. 3 tahun itu cepat. Nggak ada syarat-syaratnya ya. Nggak, cuman wajib di asrama kan.
7: Keputusan itu menjadi titik balik kehidupan Ayu. Lulusan SMP Gigi 2 Surabaya ini mulai menempuh pendidikan di sekolah rakyat pada Juli 2025. Seluruh kebutuhan belajarnya, mulai makan, seragam, perlengkapan sekolah, hingga laptop, dipenuhi tanpa biaya sehingga keluarga kembali memiliki harapan untuk memutus rantai kemiskinan.
5: Ini nanti ke depannya gimana, akhirnya kan begitu. Tapi terbentur juga kalau masuk sekolah di negeri juga keadaannya. Bismillah aja, nanti siapa tahu Bu, saya itu besok itu pengen kuliah. Siapa tahu nanti saya kuliahnya juga gratis juga.
7: Di sekolah itu pula, Ayu terus mengembangkan prestasinya di bidang karate hingga tingkat internasional. Kini impiannya sederhana, namun besar, menjadi sarjana dan mengangkat derajat keluarganya. Kisah Ayu merupakan satu dari ribuan cerita yang lahir dari percepatan pembangunan sekolah rakyat di Indonesia. Di Jawa Timur, pemerintah mencatat realisasi anggaran program tersebut telah mencapai 2,84 triliun rupiah atau 90,4

0: 5% dari pagu 3,14 triliun rupiah hingga 30 Juni 2026. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Jawa Timur Wahidin mengatakan, percepatan pembangunan menjadi bukti komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
1: Terkait dengan realisasi sampai dengan Juni mencapai 2,84 triliun, akselerasi didorong oleh komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan, yang mana untuk sekolah rakyat tahap 2 ini diharapkan pembangunannya sampai dengan akhir Juli ini diharapkan sudah selesai, sehingga nanti untuk tahun ajaran 2027-2028 sudah bisa digunakan untuk pelaksanaan sekolah rakyat yang ada di Provinsi Jawa Timur.
0: Di Jawa Timur, pembangunan sekolah rakyat difokuskan pada 18 lokasi prioritas yang terbagi dalam 4 paket pekerjaan. Akselerasi pembangunan juga didukung 1.731 personil TNI agar seluruh proyek selesai sesuai target. Salah satu proyek yang segera beroperasi adalah Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 di Kedung Coek, Surabaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Muhammad Kodari, memastikan kesiapan sekolah tersebut saat meninjau lokasi pada 28 Juli 2026. Sekolah yang berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar itu dibangun di kawasan yang sebelumnya berupa persawahan. Kini berdiri kompleks pendidikan lengkap dengan ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, guest house, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga.
2: Sekolah ini begitu luas, di sini 6,6.
3: Ya, totalnya 6,6.
2: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari kalangan yang kurang mampu ya. Karena sekolah rakyat ini untuk yang kurang mampu dari desil 1, desil 2. Mudah-mudahan tempat ini akan menjadi pintu, akan menjadi jalan bagi perubahan nasib bagi anak-anak kita yang kurang beruntung dan bagi keluarga mereka.
0: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Surabaya, Prapti Wardani, mengatakan sekolah ini menampung 370 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. 270 diantaranya merupakan peserta didik baru yang seluruhnya berasal dari keluarga desil 1 dan 2 di kota Surabaya.
4: Cek kesehatan gratis di KG sama. Sementara ini kan rintisan dari UNESA, terus permanennya pindah di sini. Kalau dulu SMA saja, kalau di sini kan SD, SMA, SMP, SMA.
0: Bagi pemerintah, sekolah rakyat merupakan investasi pendidikan. Namun bagi keluarga seperti Sutiati, program ini memiliki arti yang jauh lebih sederhana. Kesempatan bagi seorang anak untuk tetap bermimpi ketika keadaan ekonomi hampir memaksanya berhenti sekolah.
5: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
6: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban, tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan, dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila kembali, menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

sebagian dari Anda pernah mendengar makanan yang dinamakan atau bernama natto. Ya, ini merupakan makanan khas Jepang yang terbuat dari fermentasi kacang kedelai. Makanan ini punya aroma khas seperti keju, tetapi lebih menyengat, berwarna coklat, dan bertekstur lengket. Nah, pendengar, di Jepang sendiri, natto ini sering dikonsumsi bersama dengan nasi dan ditambahkan kecap asin maupun irisan bawang lukio sebagai pelengkap. Jadi saat proses fermentasi, natto ini menghasilkan enzim bernama natokinase yang baik untuk pencernaan dan sistem kekebalan tubuh. Bahkan enzim tersebut diyakini mampu mengencerkan gumpalan darah untuk mencegah atau mengobati beberapa kondisi seperti hipertensi, angina, dan juga penyakit arteri perifer. Natto ini juga mengandung makronutrien pendengar yang sangat penting bagi tubuh, yaitu karbohidrat, protein, dan juga lemak. Dan tidak hanya itu ya, makanan ini juga diketahui tinggi serat serta mengandung beragam vitamin dan mineral seperti vitamin K, vitamin C, vitamin B6, folat, mangan, zat besi, magnesium, dan juga selenium. Nah pendengar, ada beragam manfaat natto untuk kesehatan. Seperti apa manfaatnya? Kita akan lanjut informasinya sesaat lagi.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi Tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Pendengar, natto ini mengandung probiotik yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara bakteri baik dan bakteri jahat yang hidup di saluran pencernaan. Dan dengan begitu Anda pun dapat terhindar dari berbagai masalah pencernaan seperti sembelit, diare hingga penyakit Crohn. Selain itu juga pendengar, tidak hanya menyehatkan saluran cerna, terpenuhinya nutrisi dalam tubuh ini juga berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai penyakit. Nah rupanya pendengar, natto ini mengandung vitamin C, vitamin B6, dan zat besi yang merupakan nutrisi penting untuk melindungi tubuh dari berbagai penyakit akibat radikal bebas. Selain itu juga karena kandungan kalsium dan vitamin K2 di dalam natto ini juga berfungsi untuk menjaga kepadatan dan kesehatan tulang. Dari beberapa studi ini menunjukkan bahwa keduanya tersebut dapat memperlambat pengeroposan tulang dan mengurangi resiko patah tulang akibat pertambahan usia. Selain itu juga pendengar, mengkonsumsi natto juga diyakini baik untuk memelihara kesehatan dan fungsi otak ya, karena manfaat natto ini berasal dari kandungan probiotik di dalamnya yang dapat mengurangi stres, cemas, depresi dan juga gangguan obsesif kompulsif serta meningkatkan daya ingat. Pendengar, sebenarnya masih ada banyak sekali manfaat dari konsumsi natto ini, di mana dari beragam manfaat yang ditawarkan dari konsumsi natto yang diklaim dapat menjaga kesehatan tubuh. Namun jika Anda dalam kondisi sehat atau tidak memiliki riwayat penyakit tertentu, Anda bisa mempertimbangkan untuk mengkonsumsi natto sebagai tambahan nutrisi. Namun, orang dengan gangguan fungsi tiroid, penderita tukak lambung dan gangguan koagulasi, orang yang sedang konsumsi obat pengencer darah dan ibu hamil serta menyusui sebaiknya menghindari terlebih dahulu ya konsumsi natto tanpa pengawasan dokter. Hal ini karena natto diperkirakan memiliki efek mengencerkan darah. Demikian pendengar untuk informasi pada sore hari ini. Sesaat lagi kami masih akan melanjutkan kembali untuk serangkaian program acara yang akan kami hadirkan sesaat lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, sebuah tangkapan layar yang mengatasnamakan Kompas.com ramai dibagikan di Facebook dengan judul 1 September 2026 Aceh resmi menjadi wilayah darurat operasi militer atau DOM. Dalam tangkapan layar tersebut disebutkan bahwa penetapan DOM dilakukan setelah terjadi kericuhan di Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh pada 15 Agustus 2026. Unggahan itu kemudian menimbulkan kekhawatiran bahwa Aceh akan kembali ditetapkan sebagai wilayah darurat operasi militer. Tangkapan layar tersebut bukan berasal dari Kompas.com. Hasil penelusuran menunjukkan artikel dengan judul tersebut tidak ditemukan di situs resmi Kompas.com, dan pemimpin redaksi Kompas.com juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menerbitkan artikel tersebut. Memang terjadi kericuhan di kawasan Masjid Raya Baitur Rahman pada 15 Agustus 2026, tetapi insiden tersebut tidak menjadi dasar penetapan Aceh sebagai wilayah DOM. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Muhammad Nas juga memastikan tidak ada operasi militer di Aceh pada 1 September 2026 dan menyatakan kondisi Aceh normal serta kondusif. Kesimpulannya, klaim bahwa pemerintah akan menetapkan Aceh sebagai wilayah darurat operasi militer mulai 1 September 2026 adalah informasi palsu atau fabricated content yang mencatut nama dan tampilan Kompas.com. Demikian cek fakta sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, sore hari ini kami akan menyiarkan untuk tausiah dengan judul Muhammad, ya maksud kami harta adalah titipan, yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Firdaus. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita petunjuk dan berbagai macam kenikmatan. Seandainya bukan karena hidayah dari Allah Ta'ala, tentu kita tidak akan pernah berdiri di atas keislaman dan keimanan. Begitu pula, tanpa rahmat dan kasih sayang Allah, niscaya kita akan selalu tersibukkan dengan dunia, dan kita tak akan pernah memikirkan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita. Begitu pula berkat rahmat Allah lah, kita masih sehat sampai sekarang, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mudah dan kuat. Salawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar, Khatamul Anbiya wa Khatamul Mursalin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam. Amin ya Rabbal Alamin. Faya ma'asyiral mu'minin, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, insyaAllah kita akan mengangkat sebuah tema yang berjudulkan Harta Titipan Allah Gunakan Untuk Kebaikan. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga dirahmati Allah Ta'ala, kita diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Rasa syukur ini harus diwujudkan melalui ketakwaan, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 102. Karena hakikat syukur adalah menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Sebagaimana kata Abu Hazim mengenai syukur dengan anggota badan adalah anta kuffa 'anil ma'asi wa tasta'milu fit ta'ati, yaitu engkau tahan anggota badanmu dari bermaksiat dan engkau gunakan dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, sebagai bentuk syukur, kita juga perlu menggunakan harta kita di jalan yang benar, di jalan yang halal, mengingat bahwa harta adalah titipan dari Allah Ta'ala. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang teladan yang mengajak kita untuk terus meningkatkan takwa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan para sahabatnya telah menunjukkan kepada kita cara menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian, termasuk dalam hal menjaga harta agar senantiasa halal dan bersih dari yang haram. Ikhwani, para pendengar RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, poin pertama yang perlu diingatkan adalah harta itu hanyalah titipan dari Allah pada kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 7 yang berbunyi, Aminu billahi wa rasulih wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih falladhina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Yang artinya, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Allah Ta'ala memerintahkan agar para hamba-hambanya membelanjakan harta yang diberikan Allah pada mereka dan juga menjadikan mereka sebagai khalifah dalam menggunakan harta itu. Allah Ta'ala mendorong mereka. Allah Ta'ala mendorong mereka untuk membelanjakan harta tersebut di jalannya dan memberitahukan pahala yang akan didapatkan. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia hanyalah pengelola harta yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, dan harta tersebut harus digunakan sesuai dengan ketentuannya. Dalam ayat lain disebutkan bahwa harta itu milik Allah Ta'ala yang harus ditunaikan sebagaimana dalam ayat, وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, yang artinya, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Quran Surah An-Nur ayat 33. Secara lebih luas, ayat ini juga mengandung prinsip memberi bantuan kepada mereka yang membutuhkan, yang memiliki keterkaitan dengan konsep sedekah atau bantuan sosial. Namun, konteks spesifiknya adalah membantu budak yang ingin membebaskan dirinya, bukan pemberian nafkah kepada keluarga. Dalam ayat ini disebutkan dengan kata malullah, yang artinya harta milik Allah. Artinya, harta hanyalah titipan dari Allah Ta'ala kepada kita. Ikhwani, para pendengar setia RRI yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Ta'ala, ingatlah, harta hanya titipan dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sesuai dengan ketentuannya. Mari kita manfaatkan harta tersebut di jalan yang halal dan bermanfaat sebagai wujud syukur serta ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah agar dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal, dimudahkan untuk menyalurkan pada yang halal, dan digunakan untuk berinfak di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan, maka sungguh itu datangnya dari diri saya sendiri, dan jika terdapat kebenaran, maka sungguh itu datangnya dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Agung Jamiksinga Raja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketut Jelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk agama Islam.

Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engkoh-engkoh, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.

وشرب ودرج الدنيا الرقيع وبعثه مقاما محمودا.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
2: Sedekah bukan sekedar memberi harta, tapi juga menyejukkan hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kamu, sebuah hadis menyebutkan, sedekah tidak akan mengurangi harta, malah menambah keberkahan dan melapangkan rezeki. Di berbagai negara, tradisi sedekah muncul unik. Di Turki, makanan dibagikan di masjid dan jalanan. Di Indonesia, ada program beras zakat yang membantu ribuan keluarga. Sedekah bisa dalam bentuk materi, tenaga, atau senyuman sekalipun. Yang penting ikhlas dan konsisten. Mari jadikan sedekah bagian dari keseharian kita, karena setiap kebaikan sekecil apapun akan kembali berlipat kepada kita dan orang lain.

ada jenis awan yang hanya bisa terlihat saat malam dan tampak bercahaya biru keperakan. Awan ini disebut awan noctilucent. Mereka terbentuk sangat tinggi di atmosfer, hampir di batas luar angkasa. Karena posisinya yang sangat tinggi, awan ini masih bisa terkena cahaya matahari meskipun permukaan bumi sudah gelap. Itulah sebabnya ia terlihat bersinar saat malam. Fenomena ini cukup langka dan biasanya hanya muncul di wilayah lintang tinggi. Menariknya, beberapa penelitian menunjukkan bahwa kemunculan awan noctilucent semakin sering terjadi, kemungkinan berkaitan dengan perubahan kondisi atmosfer.

0: Pendengar, saya yakin deh di antara Anda ini ketika meluangkan waktu untuk berlibur, walaupun dengan cara yang sederhana, sebagian besar dari Anda pasti suka sekali ketika berada di ruang hijau. Nah, apa sih yang dimaksud ruang hijau? Sedang berjalan-jalan di seputar sawah atau mungkin menjelajah ke hutan seperti itu ya kan, atau nggak usah jauh-jauh, mungkin sawah sebelah rumah mungkin. Karena kita sadar bahwa kesibukan sehari-hari ini membuat kita butuh waktu untuk berhenti sejenak dari rutinitas. Nah, seringkali yang dilakukan ini sebagai cara sederhana adalah menghabiskan waktu di ruang terbuka yang memiliki unsur alam. Taman misalnya, pepohonan, kebun, atau ruang hijau di sekitar tempat tinggal. Karena ruang hijau tidak hanya dapat digunakan sebagai tempat rekreasi, jadi lingkungan yang dipenuhi pepohonan ini juga menjadi tempat untuk berjalan kaki, berolahraga ringan, menikmati udara terbuka, atau sekadar duduk santai setelah menjalani aktivitas yang padat. Nah, pendengar, menurut Dr. Matthew White, psikolog lingkungan yang pernah menjadi bagian dari European Center for Environment and Human Health, University of Exeter pada 2024, ini berinteraksi dengan lingkungan alami memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia. Dan bahkan pendengar, menurut beliau, pengalaman berada di alam ini dapat jadi bagian dari aktivitas yang mendukung kondisi mental dan juga kualitas hidup seseorang. Bahkan dijelaskan juga bahwa menikmati lingkungan alami ini tidak harus selalu dilakukan dengan mengunjungi tempat yang jauh. Ruang hijau misalnya dan ruang terbuka yang berada di sekitar lingkungan sehari-hari ini rupanya juga bisa loh jadi bagian dari kebiasaan untuk mendapatkan manfaat dari interaksi dengan alam. Karena bagi masyarakat perkotaan, taman lingkungan ini dapat menjadi pilihan sederhana, pendengar. Seseorang bisa berjalan kaki selama beberapa waktu, membaca buku di bawah pepohonan, melakukan peregangan, atau sekadar duduk menikmati suasana. Dan aktivitas tersebut memberikan kesempatan untuk menjauh sementara dari pekerjaan, kendaraan, maupun layar perangkat digital. Ruang hijau ini juga dapat menjadi tempat untuk melakukan aktivitas fisik. Berjalan kaki, bersepeda, atau melakukan olahraga ringan di lingkungan terbuka ini membuat tubuh tetap bergerak sekaligus memberikan kesempatan untuk menikmati suasana alam. Dan bagi pekerja yang sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam ruangan, kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki melewati kawasan yang banyak pepohonan ini juga bisa jadi pilihan loh, pendengar. Jadi aktivitas tersebut ini dapat memberikan jeda dari rutinitas pekerjaan dan membuat suasana sehari-hari terasa lebih bervariasi. Ruang hijau ini juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat bersosialisasi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar, sesaat lagi kami masih akan hadir kembali dalam serangkaian program acara menarik di Minggu malam Senin ya. Aduh, gak kerasa besok udah mulai aktivitas kembali. Dan untuk menjaga semangat itu memang tidak mudah, pendengar, karena setelah beberapa hari libur, kemudian besok bekerja kembali, itu rasanya kayak ada sebuah keengganan yang tidak bisa kita tolak, begitu ya. Tetapi upayakan untuk Anda di malam hari ini mempersiapkan segala sesuatunya, pendengar, agar besok Anda sudah siap untuk menjalani rutinitas kembali dengan semangat yang luar biasa yang bisa Anda mulai pada esok dalam menjalani rutinitas pagi. Tentunya beberapa informasi siap untuk kami hadirkan kembali, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar, proses pemulihan seseorang yang pernah terjerat narkoba atau judi online ini tidak berhenti ketika proses hukum selesai. Dukungan keluarga dan lingkungan ini tetap jadi bagian penting agar individu dapat menjalani pengobatan secara konsisten dan kembali berfungsi di tengah masyarakat. Nah, pendengar, spesialis keperawatan jiwa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jember, NS Mat Zaini M.Kep, S.P.Kep J, menjelaskan bahwa gangguan yang berkaitan dengan kesehatan mental ini memiliki tingkat keparahan yang berbeda. Jadi pada kondisi tertentu, persoalan psikososial ini dapat ditangani hingga seseorang kembali pulih. Namun gangguan jiwa yang lebih berat ini dapat membutuhkan pengobatan dan juga pemantauan dalam jangka panjang. Bahkan dia mencontohkan, pendengar, kondisi gangguan jiwa berat yang membutuhkan kepatuhan terhadap pengobatan ketika seseorang sudah membaik tetapi kemudian tidak mengkonsumsi obat secara teratur, maka gejala ini dapat kembali muncul.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Masih ingatkah kamu dengan permainan damar batu kali atau dam-daman? Permainan papan tradisional khas Jawa ini sering disebut juga sebagai catur Jawa. Permainan ini dimainkan oleh dua orang untuk menentukan giliran pertama pemain melakukan sweep. Bidak diletakkan di titik perpotongan garis pada papan, lalu digerakkan satu langkah ke depan, samping atau diagonal sesuai garis. Bidak tidak boleh mundur, kecuali saat memakan lawan. Cara memakan lawan adalah dengan melompati bidak lawan ke titik kosong di belakangnya. Bidak yang berhasil mencapai gunungan atau segitiga lawan akan menjadi raja, atau disebut dadidam. Raja punya keistimewaan, bisa bergerak bebas ke segala arah dan melompati lebih dari satu titik. Jika seseorang pemain punya kesempatan memakan bidak lawan, tapi tidak melakukannya, lawan boleh meneriakan gem dan mengambil 3 bidak milik pemain yang lalai.

Pendengar, kondisi gangguan jiwa berat yang membutuhkan kepatuhan terhadap pengobatan. Jadi ketika seseorang sudah membaik tetapi kemudian tidak mengkonsumsi obat secara teratur, gejala dapat kembali muncul ya. Karena itu, keluarga punya peran penting dalam memastikan proses pemulihan berjalan dengan baik. Jadi pasien yang harus menjalani pengobatan secara rutin ini membutuhkan pendampingan agar tetap memiliki motivasi dan juga konsisten menjalani proses tersebut. Nah, pendengar, yang menjadi salah satu tantangan termasuk juga hambatan dalam proses pengobatan terutama adalah masalah-masalah kesehatan mental, di mana ini adalah sebuah pendampingan, pendengar. Karena pendampingan ini jadi semakin penting karena proses pemulihan tidak selalu mudah. Bahkan pada kondisi tertentu pasien ini bahkan membutuhkan pengawasan ketika mengkonsumsi obat, dan kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan, bukan hanya intervensi sesaat. Keluarga dan lingkungan dapat membantu memastikan individu tetap menjalani proses pengobatan sekaligus memberikan suasana yang mendukung.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

Setelah digigit nyamuk, kulit langsung gatal dan bentol. Sebenarnya, saat nyamuk menggigit, dia tidak cuma menusuk kulit, tapi juga menyuntikkan air liur supaya darah kita tidak cepat membeku. Sistem imun pun langsung melepaskan zat yang namanya histamin. Histamin inilah yang bikin kulit jadi merah, terasa gatal, dan muncul bentol kecil. Jadi, bentol setelah digigit nyamuk bukan cuma karena tusukannya, tapi karena reaksi alami tubuh kita yang lagi melindungi diri.

Pendengar, dari sisi hukum, Dr. Vina Rosalina SH, MH ini selaku Ketua Pusat Studi Wanita Universitas Muhammadiyah Jember menyampaikan bahwa kondisi kesehatan mental seseorang ini dapat menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses penanganan tindak pidana. Namun, kondisi tersebut harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan yang sesuai, dicontohkan perilaku judi online misalnya, yang berkembang menjadi gambling disorder. Nah, kondisi tersebut menurutnya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pemidanaan apabila memang terbukti terdapat gangguan kejiwaan. Nah, dengan demikian konsep sembuh dalam tanda kutip dalam penanganan tindak pidana tidak dapat dimaknai sebagai pembebasan seseorang dari tanggung jawab hukum. Jadi pemulihan berjalan sebagai bagian dari upaya agar individu mampu mengendalikan perilakunya dan tidak kembali melakukan tindak pidana. Bahkan dijelaskan bahwa konsep tersebut tercermin dalam double track system ketika sanksi pidana dan tindakan pemulihan dapat berjalan secara bersamaan. Nah, negara ini juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan seseorang yang telah menjalani proses hukum mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dan hal ini menjadi penting pendengar karena proses pemulihan tidak hanya berkaitan dengan individu, tapi juga lingkungan sosial. Nah, ketika keluarga dan masyarakat mampu dalam memberikan dukungan yang tepat, peluang seseorang untuk kembali menjalani kehidupan secara produktif juga dapat semakin besar.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa nggak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Kalau biasanya air terjun mengalir ke bawah, tapi beda dengan yang satu ini. Di Kinder Downfall, angin kencang bisa membuat airnya terlihat naik ke atas. Fenomena ini terjadi karena hembusan angin yang sangat kuat dari bawah tebing. Jadi, air yang jatuh malah terbawa kembali ke atas. Pemandangan ini sering bikin orang takjub sekaligus bingung. Alam memang selalu punya cara unik untuk bikin kita terpesona.

Dengan masih bersama kami Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Perlu kita tahu pendengar ya, bahwa upaya menghadapi narkoba dan judi online ini membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari pencegahan, edukasi, penegakan hukum, rehabilitasi, pengobatan, hingga pendampingan setelah seseorang kembali ke masyarakat. Dan tentunya pentingnya memperkuat nilai agama, tradisi, norma sosial sebagai bagian dari kontrol diri. Karena edukasi kepada masyarakat ini juga harus terus dilakukan pendengar, untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya narkoba, judi online, dan juga korupsi. Bahkan pendekatan tersebut menegaskan bahwa pemberantasan narkoba, judi online, dan korupsi bukan hanya persoalan menghukum pelaku, tetapi juga membangun sistem yang mampu mencegah pengulangan, memulihkan individu, dan melindungi masyarakat. Semoga informasi ini dapat bermanfaat pendengar ya, mengingat saat ini beberapa hal tersebut menjadi kewaspadaan, khususnya bagi kita sebagai orang tua atau kita sebagai individu seperti itu, untuk selalu mawas diri, untuk selalu berhati-hati bahwa narkoba, judi online ini jadi ancaman yang begitu besar bagi generasi muda bangsa. Baik, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan membuat kita juga lebih waspada. Bukan hanya waspada terhadap orang lain, waspada terhadap masa depan anak-anak kita, waspada juga terhadap diri kita sendiri, seperti itu. Baik, sesaat lagi informasi dalam Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dapat Anda ikuti tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sisa waktu yang ada, kami akan kembali untuk memperdengarkan Anda dengan beberapa lagu. Semoga terhibur.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak.
2: Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti dewan pengawasnya monggo dari berbagai unsur.
0: Badan Riset dan Inovasi atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan. Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Israel menutup akses Al-Mughayir di tepi barat selama 20 jam. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mengkaji dan uji coba pemanfaatan tepung singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Sugandi Avandi melaporkan.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN masih menguji efektivitas tepung berbahan singkong sebagai salah satu alternatif pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala BRIN Aris Satria mengatakan BRIN menindaklanjuti pernyataan dari Kapolri soal tepung singkong dengan melakukan kajian yang melibatkan para ahli kimia molekuler. Aris menjelaskan secara teori material tepung singkong dapat digunakan untuk membantu memadamkan api, namun harus diuji dan dikaji sebelum diterapkan secara luas. Oleh sebab itu, BRIN dan Polri melakukan kerjasama untuk penelitian. Penjelasan Arif disampaikan kepada wartawan di Jakarta.
4: Secara saintifik sebenarnya itu hal yang masuk akal, sesuatu yang bisa. Nah, sehingga sekarang begitu saya mendapat berita itu, kemudian kita lakukan kajian secara teoritik. Para ahli kimia molekuler yang ada di BRIN melakukan kajian dan langsung disampaikan bahwa memang itu secara teoritik betul. Nah, tinggal bagaimana sekarang Polri dan BRIN sedang kerjasama untuk melakukan uji coba untuk berbagai skala. Ya, karena kan ya saat ini kita lihat kan baru skala kecil ya. Nah, sekarang bagaimana untuk skala besar? Untuk skala besar kan kemudian dari sisi campuran-campuran zat-zatnya maupun dari sisi bagaimana teknik untuk memadamkannya seperti apa. Kan tidak mungkin ditaburi pakai tangan, harus pakai alat-alat tertentu dan sekarang sedang dikaji.
3: Sebelumnya dalam rapat koordinasi penanganan karhutla dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyampaikan inovasi tepung dari singkong untuk penanganan karhutla. Penggunaan tepung pernah dilakukan oleh anggota Babisa di Lombok Linggau. Mendengar hal itu, Presiden Prabowo Subianto meminta BRIN untuk melakukan penelitian dan memproduksi secara massal.
1: Ada sejenis zat yang menggunakan bahan baku utama dari tepung yang bisa digunakan untuk mencegah, Pak. Jadi kalau disemprot dengan alat dengan zat tersebut, itu dia bisa mencegah agar antara api O2 dan CO2 itu bisa terpisah, Pak. Itu kalau kami lihat dulu itu sebenarnya juga mungkin bisa diproduksi kalau memang kita mau meriset itu, Pak. Jadi dia bisa digunakan untuk mencegah, dia juga bisa digunakan untuk memadamkan api. Api mula-mula, Pak. Tapi kalau misalkan mungkin luasannya atau size dari jumlah tepung tersebut juga cukup, mungkin api dalam bentuk sedang atau besar juga bisa.
5: Bahan bakunya dari singkong. Coba diproduksi dalam skala besar.
3: Sebelumnya BRIN sedang mengkaji formula pati singkong untuk pemadaman karhutla. Material tersebut dikombinasikan dengan senyawa fosfat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan air dalam mengendalikan kebakaran vegetas. Pati singkong dapat dimodifikasi untuk meningkatkan kemampuan membentuk lapisan dan mempertahankan air. Air berfungsi menyerap panas dan menurunkan temperatur bahan bakar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, LRT Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: TNI mengerahkan 583 personil penyuluh untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Berikut laporan Bobby Sapulite.
6: Tentara Nasional Indonesia TNI terus memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla dengan mengerahkan personil penyuluh di sejumlah wilayah yang membutuhkan dukungan. Pengerahan dilakukan secara bertahap melalui serpas udara dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Personil yang dikerahkan berjumlah 583 orang, terdiri dari 50 perwira tinggi atau pati dan 533 perwira menengah atau pamen yang berasal dari unsur TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara, serta Mabes TNI. Mereka akan mendukung kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan dan penanganan karhutla. Hingga Kamis kemarin, sebanyak 583 personil telah diberangkatkan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Palembang, Lampung, dan Pekanbaru. Pengarahan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap upaya pemerintah dalam mengantisipasi dan menangani karhutla secara terpadu. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulite, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Komisi 2 DPR RI mengusulkan penyederhanaan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas kinerja. Hana Syarif melaporkan.
1: Apa, Pak? Nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya.
2: Komisi 2 DPR RI mengusulkan perubahan struktur kelembagaan Badan Bank Tanah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan kinerja. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengusulkan Menteri ATR BPN menjadi satu-satunya anggota komite, sementara Dewan Pengawas memiliki jenjang jabatan struktural di bawah Menteri. Ia menilai struktur Komite Badan Bank Tanah perlu disederhanakan agar koordinasi kebijakan lebih mudah dilakukan.
1: Gak apa-apa, nanti Bapak bikin draft, kita yang tukang dorong. Ngumpulin 3 menteri itu nggak mudah, Pak. Kalau menurut saya, ya cukup sebetulnya Menteri ATR aja yang jadi komitenya. Nanti Dewan Pengawasnya monggo dari berbagai unsur, kan? Karena Dewan Pengawas tentu harusnya levelingnya lebih rendah jabatan strukturalnya dibanding menteri. Kan yang penting diawasi dan berjalan dengan governance yang bagus dan prudent.
2: Sementara itu, PLT Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, menjelaskan struktur Badan Bank Tanah saat ini terdiri atas Badan Pelaksana, Dewan Pengawas, dan Komite, dengan Badan Pelaksana dijalankan 2 pejabat karena posisi Kepala Badan masih kosong.
3: Komite memberikan arahan secara umum, pedoman 5 tahun, pedoman 25 tahun, dan pengesahan rencana kerja tahunan. Kemudian Sekretaris Komite melakukan beberapa pekerjaan monitoring dan melakukan pekerjaan administrasi apabila ada pelaksanaan yang membutuhkan persetujuan komite. Salah satunya adalah apabila ada HPL yang ingin dilepaskan untuk kepentingan umum, kepentingan pemerintah, dan reforma agraria. Kemudian ada kekecualian atas tarif. Dalam peraturan kami, tentunya dimungkinkan apabila tarif untuk kepentingan umum itu dimungkinkan Rp0, tentunya dengan persetujuan komite yang dilandasi beberapa kajian yang memang membolehkan hal tersebut dilaksanakan.
2: Adapun Komisi 2 juga meminta Badan Bank Tanah segera menyusun draft perubahan peraturan pemerintah nomor 64 tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Sebagai tindak lanjut, Komisi 2 DPR RI berencana menggelar fokus group discussion bersama Badan Bank Tanah untuk membahas kendala regulasi dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Komisi 2 DPR RI menilai masih minimnya pembenahan wajah institusi oleh jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu melalui publikasi kinerja di era digitalisasi saat ini. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Coba kita refleksikan kepada diri kita masing-masing. Saya tadi membuka IG-nya seluruh anggota Bawaslu RI.
2: Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan masih minimnya publikasi kinerja jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu di berbagai lini platform media sosial. Dalam kegiatan evaluasi kebijakan publikasi dan pemberitaan Bawaslu dalam masa non-tahapan pemilihan umum pemilu, Rifki Nizami menyebut penyampaian hasil kinerja melalui media sosial menjadi langkah strategis dalam menghadirkan publikasi yang komunikatif. Rifki Nizami mengungkapkan bahwa kondisi ini menunjukkan minimnya kesadaran dan keinginan jajaran Bawaslu dalam perbaikan tata kelola publikasi di era digitalisasi. Untuk itu ditekankan politisi Partai Nasdem Rifki Nizami, publikasi kinerja melalui platform media sosial tersebut harus digencarkan dan menjadi salah satu indikator penting dalam menunjukkan performa kerja Bawaslu, khususnya di masa non
1: ada yang tidak saya ikuti. Saya harus katakan bahwa IG para anggota ini itu belum mencerminkan kesungguhan untuk membenahi wajah depan institusi Bawaslu. Belum. Masih banyak yang asik bawa anaknya foto sama suami atau istrinya. Ada yang ngopi sambil sarungan. Itu lebih dibanggakan dibanding kemudian memposting apa yang Anda kerjakan sebagai bagian dari tanggung jawab amanah yang diberikan kepada Anda dalam 5 tahun sebagai anggota Bawaslu. Kan kegiatan banyak. Kalau tidak ada kegiatan, maka Anda dituntut sebetulnya untuk membuat, saya paling sering ngomong ini, key performance indicator untuk diri Anda sendiri dan institusi Anda.
2: Menyikapi hal itu, anggota Bawaslu RI Roli Suhenti mengatakan bahwa pihaknya akan menggencarkan perbaikan dalam tata kelola publikasi kinerja di media sosial. Hal itu diungkapkan Roli sebagai upaya untuk menjaga kepercayaan publik dalam publikasi kinerja yang menjadi wajah dari institusi pengawas pemilu.
3: Kalau halaman rumah kita menarik, indah, memberikan kenyamanan dan terbuka untuk orang lain, maka orang itu tertarik untuk datang dan berlama-lama di rumah kita. Seperti itulah kehumasan Bawaslu. Jadi kalau kita bicara soal kehumasan, tidak sekedar bicara berapa banyak jumlah publikasi pemberitaan kelembagaan ini yang sudah dihadirkan. Tapi sesungguhnya ketika kita bicara soal kehumasan, maka kita bicara soal jembatan antara informasi dengan kepercayaan publik.
2: Kendati demikian, lebih lanjut anggota Bawaslu RI Roli Suhenti menekankan dalam publikasi kinerja jajaran Bawaslu, hal yang harus menjadi perhatian kehumasan, yakni terkait kebermanfaatan informasi yang dipublikasikan. Hal itu ditegaskan Loli agar masyarakat mendapatkan manfaat nyata dari publikasi informasi kinerja Bawaslu. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya orang betah ketika datang ke Bawaslu dan merasakan manfaat atas kehadiran dan kinerja Bawaslu.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit memastikan telah melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
4: Penemuan limbah jarum suntik di kawasan perbatasan Sidoarjo Surabaya yang diduga berasal dari RSUD Eka Chandra Rini telah dibantah oleh pihak rumah sakit. Melalui hasil identifikasi sementara, penemuan limbah tersebut menunjukkan sejumlah barang medis yang tidak sesuai dengan produk yang digunakan rumah sakit. Melalui Direktur Utama RSUD Eka Chandra Rini, Dr. Listiorini Raraningtyas, menyebut berdasarkan hasil temuan di lokasi pembuangan, merek jarum suntik yang ditemukan yakni merek OneMed, sedangkan pihak rumah sakit menggunakan merek Nipro. Pihak RSUD juga memastikan terus melakukan mekanisme pembuangan limbah sesuai dengan prosedur dan bekerjasama dengan PT Wastek Internasional untuk pengangkutan dan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3.
5: Ya, jadi teman-teman untuk meluruskan dan menjelaskan supaya nggak ada kesalahpahaman ya dengan video-video yang beredar di media sosial bahwa ada penemuan jarum suntik nih. Setelah kita melacak dan menyelidiki lebih lanjut, ternyata jarum suntik yang ditemukan itu mereknya berbeda dengan yang digunakan di rumah sakit Eka Chandra ini.
6: Mereknya OneMed itu. Oh, ya, ya.
5: Ya, kalau ya, di Eka Chandra ini menggunakan merek Nipro. Nah. Sejak rumah sakit berdiri sampai sekarang, kami menggunakan merek Nipro. Kemudian di TKP itu juga ditemukan tidak hanya jarum suntik. Ya. Ada obat KB suntik, ada antibiotik, ada kapas alkohol. Juga dengan merek yang tidak pernah kita gunakan.
4: Sementara pakar hukum Universitas Erlangga, Profesor Dr. Bambang Sugeng Ariyadi, menyebut dari adanya kejadian tersebut, pemerintah bersama penegak hukum harus fokus mencari para pelaku pembuangan limbah dan diadili sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang lingkungan hidup.
7: Kembali menjadi pertanyaan siapa yang harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu tensinya dua. Bertanggung jawab secara kepidanaan maupun keperdataan. Namun bagi lingkungan ya, itu punya arti penting. Ya. Dimana nanti akan menimbulkan problem berikutnya terhadap lingkungan itu semua. Ya, soal regulasi itu sebenarnya sudah ditata di Undang-Undang Lingkungan Hidup ya, yang mana semua barang yang habis pakai apalagi yang nanti menimbulkan pencemaran pada lingkungan itu harus apa? Dikelola dengan baik.
4: Hingga saat ini pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Kesehatan terus mendalami isu tersebut karena dapat berdampak negatif bagi lingkup fasilitas kesehatan yang ada di Surabaya. Sementara pihak RSCC memastikan untuk terus berkomitmen melakukan pelayanan kesehatan yang maksimal setiap harinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Dalam sidang pleno terakhir Muhtamar Nahdlatul Ulama ke-35 yang berlangsung hari ini memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais Am harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Selengkapnya dilaporkan Ana Kusuma.
8: Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang memutuskan Ketua Umum PBNU dan Rais AM harus bebas dari konflik kepentingan politik selama menjalankan amanah organisasi. Ketentuan ini menjadi bagian dari pembahasan dalam sidang pleno terakhir Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Parul Ulum Tambak Beras Jombang, Jawa Timur yang berlangsung pada Minggu hari ini. Ketua Komisi Organisasi sekaligus Katib Suriah PBNU Profesor Dr. Kyai Haji Asrorun Niam menjelaskan bahwa Ketua Umum PBNU dan Rais AM sebagai mandataris muktamar tidak diperbolehkan untuk merangkap jabatan politik. Larangan tersebut juga mencakup kegiatan mencalonkan diri, dicalonkan atau menerima pencalonan untuk menduduki jabatan politik selama masih menjalankan amanah organisasi.
9: Penting saya sampaikan bahwa model kepemimpinan dengan mekanisme ahlul hali wal abdi dan model baru pemilihan ketua umum dengan penjaringan sebanyak-banyaknya 5. Jadi sebanyak-banyaknya 5 dari peserta, kemudian diambil 5 besar, ini menunjukkan pergeseran atau transformasi dari kepemimpinan yang basisnya individual menjadi kepemimpinan yang basisnya kolektif. Sekaligus mekanisme korektif yang sebelumnya dengan pendekatan one man one vote cenderung memperhadapkan antar kader yang potensial. Dan kemudian ada win dan lose.
8: Sementara itu, Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU, Gus Saifullah Yusuf, turut menyampaikan Muktamar NU di Jombang kini memasuki tahapan krusial dalam menentukan Ketua Umum PBNU. Ia menegaskan bahwa sidang ini bersifat terbuka dengan tetap mengedepankan kenyamanan dan juga ketertiban.
10: Persidangan ini terbuka, semua bisa mendengarkan dengan baik ya apa yang menjadi perdebatan. Semuanya terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Tapi yang kita prioritaskan itu adalah kenyamanan dan ketertiban.
8: Hasil pembahasan tersebut menegaskan upaya Muktamar NU ke-35 untuk menjaga independensi pimpinan tertinggi organisasi dari kepentingan politik praktis. Di sisi lain, pengurus NU di bawah Ketua Umum dan Rais AM tetap memiliki ruang untuk berkontribusi di berbagai bidang dengan tetap mematuhi ketentuan organisasi dan tidak merangkap jabatan dalam partai politik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 31 Agustus 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Papua, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konvergensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Pontianak, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di Merauke, potensi hujan ringan di Mamuju, Ambon, Manokwari, Nabire, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Sorong, dan Jayapura. Terdapat juga potensi udara kabur di Palu, serta potensi asap atau kabut di Mataram. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Beralih ke informasi dari manca negara. Tentara Israel menutup satu-satunya akses yang tersisa menuju desa Al-Mughayir di tepi barat yang diduki selama 20 jam berturut-turut sehingga warga tidak dapat keluar maupun masuk. Kepala Dewan Desa Al-Mughayir, Amin Abu Aliyah, mengatakan kepada Anadolu, pembatasan dan serangan terhadap warga serta petani di desa itu meningkat selama 20 hari terakhir. Dari dunia olahraga, Indonesia berhasil mendominasi perolehan gelar juara pada ajang bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Pontianak. Bung Rokib, laporan Anda.
1: Baik, dengar Pro 3 RRI, hasil final bulu tangkis Polytron Pontianak International Challenge 2026 mengantarkan Indonesia sebagai dominasi pada gelar juara, di mana untuk pasangan ganda putra Indonesia yaitu Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan keluar sebagai juara setelah mengalahkan lawan senegara Yeremia Eria Yakub Rabitan dan Patra Harapan Rindo-Rindo. Kedua tim melangsungkan pertandingan di Gor Terpadu Ayani Pontianak Kalimantan Barat sore hingga malam ini. Prasetyo Ramadan berhasil unggul 2 game sekaligus dengan skor 22-20-21-15. Sementara untuk di ganda putri dan tunggal putri, Indonesia terpaksa harus kehilangan pemain setelah gugur di

0: berhasil mengalahkan pertandingan ini. Kemudian untuk di tunggal putra, Ricardo berhasil mengalahkan pemain dari India yaitu Sona lewat dua game pertandingan langsung dengan skor 24-22, 21-19. Pertandingan yang berlangsung dengan alot di Gor Terpadu Ayan Pandega ini mampu memukau ribuan penonton hingga gemuruh sorak penonton pecah tatkala pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ricardo mengakui bahwa permainan dari India sangat apik sehingga pertandingan berjalan dengan sengit hingga kerja ekstra.
1: Lawan juga siapa yang konsisten aja sih yang dia menang, cuman beberapa tadi belakangan dia ada sedikit kesalahan, jadi saya maafkan.
0: Usai pertandingan berlangsung, para supporter hingga keluar lapangan untuk menanti para fans atlet Indonesia yang telah berhasil menjuarai Politon International Challenge 2026 yang digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan hari ini merupakan hari terakhir yang telah dilaksanakan mengantarkan kabar baik bagi dunia olahraga bulu tangkis Indonesia. Dari Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Roki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada. Hai, apa kabar? Senang sekali pada kesempatan malam hari ini selepas rekan Aprilia Purbosari temani Anda sejak sore tadi pendengar. Sekarang giliran saya Eti Darmiati bersama tim malam Pro 1 RRI Jember. Kami siap untuk menemani apapun aktivitas Anda sepanjang malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda yang menyimak kami di Lumajang, mungkin melalui 95,8 FM, apa kabar? Kemudian Situbondo di 97,8 FM, selamat malam. Tak lupa juga untuk yang di kawasan Banyuwangi dan kawasan Bondowoso, mungkin sedang menyimak kami melalui 91,6 FM. Dan di Jember dan sekitarnya, 95,4 FM bisa Anda cari di frekuensi radio Anda untuk bisa menyimak RRI Jember Program 1. Jangan lupa, Anda juga bisa simak kami dimanapun Anda berada, di seantero Nusantara, bahkan juga seantero jagat ya. Anda berada di luar negeri juga bisa simak kami, asalkan sudah download aplikasi RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Punya aduan yang ingin dilaporkan?
3: Bu Vivi yang melaporkan kondisi informasi dari Pak Erwin menemukan dompet isinya ada.
2: Punya keluhan soal kebijakan publik?
4: Sampai ke pedalamannya itu ada penerangannya kurang.
2: Sampaikan aspirasi Anda ke Halo RRI.
5: Ya, Halo RRI.
2: Hubungi kami di 0331 336652 atau WhatsApp ke 0811

0: Papua ada suku yang tinggal di rumah pohon setinggi belasan meter. Yaps, salah satunya adalah suku Korowai. Rumah ini dibangun tinggi untuk menghindari hewan buas dan musuh. Bayangin aja, naik ke rumah harus pakai tangga kayu yang tinggi dan sederhana. Meski terlihat ekstrim, ini adalah cara mereka beradaptasi dengan lingkungan. Unik ya? Rumah bukan cuma soal tempat tinggal, tapi juga soal cara bertahan hidup.
1: Oke bun, terus. Mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, kita masuki Jember malam ini untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Dan kita awali kebersamaan dalam Jember malam ini dengan menyimak satu mini drama kami pilihkan produksi teman-teman RRI Semarang. Sebuah mini drama berjudul Satu Arah, Satu Suara.
1: Di sebuah kota kecil yang sedang tumbuh, ternyata perubahan tak selalu disambut tawa bahagia. Kadang, niat baik bisa jadi api kalau tidak dibarengi dengan suara masyarakat. Inilah kisah Kota Matahari.
2: Mohon perhatian bagi Bapak Ibu semuanya. Mulai Senin depan, Jalan Kertamulia akan diberlakukan sistem satu arah atau one way. Ini semua untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan ketertiban lalu lintas. Untuk itu mohon bisa dipatuhi, ditaati dan jadi tugas kita bersama.
3: Waduh, satu arah. Saya kalau mau ke kantor harus berputar-putar dua blok. Repot-repot.
4: Waduh, saya yang jualan juga takut pelanggan gak lewat lagi depan warung. Aduh, sepi deh mie ayam saya.
1: Kabar gembira bagi sebagian, kabar bencana sebagian yang lain. Hari demi hari berlalu. Jalan Kertamulia lalu lintas terlihat lenggang. Bu Darmi pun terlihat lesu di depan warungnya. Bayu lewat dengan sepeda motornya.
4: Bayu, nak Bayu sini dulu.
3: Iya Bu. Tumben di depan warung sekarang sepi banget ya Bu.
4: Waduh iya nak. Biasanya jam segini orang ramai datang buat beli mie ayam ibu. Tapi sejak jalan ini satu arah, aduh sepi banget. Mereka males putar jauh.
3: Wah, iya sama toh Bu. Saya juga jadi repot. Antar penumpang harus muter-muter. Di aplikasi ojek online bilangnya cuma jarak 1 km, tapi di kenyataannya saya harus muter 4 km loh Bu. Dapat bintang 1 terus.
4: Waduh.
3: Padahal ya bukan salah saya. Lah jangan apes-apes.
4: Waduh nak, dulu macet ini memang ganggu banget. Tapi warung sepi ini juga jadi hal yang sangat mengganggu. Jadi masalah. Kamu juga toh jadi muter-muter gini. Ini bukan solusi, ini labirin.
3: Wah pancen begitu kok Bu. Saya kemarin juga hampir ketabrak mobil loh.
4: Loh?
3: Ada orang plat luar kota datang tapi gak tahu arah. Hampir aja nubruk saya.
4: Ya ampun. Waduh lah Piyeki, kita lapor saja. Kita lapor ke Pak Wali Kota.
3: Wah setuju, setuju Bu. Kita warga dan kita punya hak bersuara dan berpendapat. Tapi tetap dengan kepala dingin ya Bu.
4: Ya siap.
1: Bu Darmi, Bayu dan banyak warga datang ke Balai Kota. Mereka ingin menuntut solusi atas berbagai masalah yang terjadi setelah kebijakan satu arah yang ditetapkan Wali Kota.
2: Saya tahu banyak yang merasa dirugikan. Tetapi percayalah, niat kami baik kok.
3: Niat baik kalau nggak diajak rembukan, ya tetap salah, Pak.
4: Kami tidak menolak perubahan, Pak. Tapi kenapa tidak dari awal kami diajak berdiskusi dan bicara?
3: Kalau di jam sibuk, mungkin sistem ini lebih efektif, Pak. Tapi kalau di jam sepi, ya malah menyusahkan toh, Pak Wali. Saya juga usul. Bagaimana jika satu arah dijalankan pada jam berangkat kerja saja? Ya antara jam 7 hingga jam 10 pagi lah Pak. Biasanya hanya di jam-jam itu terjadi kemacetan. Di luar jam itu, yuk kita lakukan dua arah dengan pengawasan saja lah Pak.
5: Saya setuju, setuju. Izin menambahkan Pak Wali. Tolong tambahkan jalur cepat untuk pengantaran dan papan informasi atau petunjuk yang jelas agar semua orang bisa tahu bahwa di Jalan Kertamulia diberlakukan sistem satu arah.
2: Saya akui, kami kurang komunikasi. Tapi saya belajar. Mulai besok kita adakan uji coba sistem baru seperti yang diusulkan Bayu dan Pak Adi. Kita buat kota kita ini nyaman untuk semuanya.
1: Kebijakan baru usulan warga diterima baik oleh pemerintah Kota Matahari dan dijalankan dengan senang hati oleh para warga. Suasana semakin cerah, jalanan mulai hidup kembali. Warung Budarmi kembali ramai. Bayu pun tersenyum, bisa kembali mengantarkan pelanggannya ke tempat-tempat tujuan tanpa harus berputar-putar. Dan ia kembali mendapat bintang 5 dari pelanggan.
5: Budarmi, laris manis ya sekarang.
4: Alhamdulillah Pak Adi, sejak aturan disesuaikan, pelanggan balik lagi. Dan yang penting, gak perlu muter-muter kayak ular.
3: Wah, saya juga dapat bintang 5 lagi loh Pak Bu. Malah dapat tips juga banyak lagi, alhamdulillah.
2: Terima kasih untuk semuanya. Terkadang perubahan butuh protes, tapi protes yang membangun itu emas. Saya belajar banyak dari masyarakat kota ini. Sehat dan sukses selalu ya.
1: Satu arah, satu suara. Ketika pemimpin mau mendengar dan warga mau berdiskusi, tercapailah jalan yang terbaik.

Program 1 Radio Republik Indonesia, Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar untuk Anda, terutama yang tinggal di kawasan Tapal Kuda. Kami temani dalam Jember malam ini. Untuk Anda yang tengah meluruskan lelah setelah seharian, mungkin capek dengan berbagai aktivitas, terlebih hari ini adalah akhir pekan. Masih ada beberapa event yang digelar di banyak tempat, mulai dari peringatan hari ulang tahun kemerdekaan. Ini masih ada beberapa tempat yang merayakannya. Kemudian juga digabungkan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW. Apapun event yang Anda jalani, yang Anda ikuti, bahkan mungkin malam ini masih ada yang menggelarnya, semoga berjalan lancar. Dan terlebih manakala event Anda ini menggunakan perangkat suara audio yang kekinian, katanya apa istilahnya ya, semacam sound horror atau apa itu, semoga dipersiapkan sebaik mungkin agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, selamat malam kami ucapkan untuk Anda para pekerja malam yang tidak kenal akhir pekan. Mungkin Anda sedang berkendara saat ini, pengemudi di jalanan. Kemudian para petugas medis juga selamat malam. Pengawal keamanan sampai para pekerja, selamat menunaikan tugas mulia Anda. Malam bukan sekedar jeda dari riuhnya kehidupan dunia, melainkan ruang teduh sebenarnya untuk merenung dan menata energi baru. Hari ini 30 Agustus 2026, sejarah mencatat banyak sekali peristiwa penting dunia tentang perjuangan meraih kebebasan, kemudian juga perjuangan untuk mendapatkan pengakuan hak asasi, dan termasuk semangat kemerdekaan bangsa kita yang kita peringati juga di bulan ini, menyatu dengan gema solawat yang masih terdengar syahdu di beberapa titik di Jember. Bagaimana dengan di luar Jember? Mungkin ada yang kurang lebih sama ya. Karena kawasan Tapal Kuda juga dikenal sebagai kawasan pondok pesantren untuk wilayah Jawa Timur. Baik, yang jelas kami suguhkan nada-nada pilihan serta beberapa catatan kecil untuk menemani perjalanan kita bersama dalam Jember malam ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Pendengar nuansa bulan Agustus yang tidak jauh-jauh dari semangat kemerdekaan, ini paling tidak membuat kita jadi ingat bahwa sebenarnya setiap manusia, setiap bangsa itu memiliki kerinduan mendasar akan kemerdekaan. Jadi merdeka bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan secara fisik, tapi juga kemerdekaan jiwa dari rasa putus asa, ketakutan, dan sejenisnya. Nah, bagi Anda yang sedang bekerja di tengah gulita malam, mungkin Anda juga merasakan hal yang sama. Jadi ada rasa putus asa, kekhawatiran, atau hal-hal semacam itu. Yakinlah bahwa keringat yang Anda teteskan ini adalah bentuk perjuangan kemerdekaan minimal bagi keluarga Anda tercinta. Jadi Anda sedang berjuang memerdekakan masa depan anak-anak dari keterbatasan. Semoga ini bisa membuat semangat Anda malam ini tetap berkobar, pendengar, tetap melangkah dengan bangga, sebab setiap usaha tulus, entah itu di pagi, siang, sore, atau bahkan malam hari, ini sebenarnya adalah cetakan sejarah kecil yang membentuk peradaban besar dimanapun, termasuk di tempat kita berdiri saat ini.

0: dalam portal berita ada kenangan pilu yang enggan dilupa. Tahun 1984, kasus penganiayaan terhadap anak membuat geger publik. Begitupun tahun-tahun berikutnya. Kasus serupa juga kembali menghiasi berita. Kegeraman pun disuarakan di mana-mana. Tahun 2013, anak-anak kembali menjadi korban. Salah tangkap dan menerima perlakuan tidak layak. Tidak akan habis jika dirunut kembali. Kisah tragis merenggut senyum kecil anak-anak yang malang. Memang hidup tidak melulu lancar, selalu ada pasang. Namun bukan berarti mereka yang rapuh dijadikan pelampiasan. Mereka adalah harapan yang menjalani hari-hari dengan cita-cita. Mereka adalah suka yang tidak harus merasakan emosi orang dewasa. Mereka adalah kepolosan yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Satu hal yang tidak boleh dilupa.
1: Mereka adalah kita di masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, terus gabung bersama kami malam ini. Ruang Rindu live music yang biasanya bisa Anda nikmati, malam ini kita ganti dengan menerima telepon Anda. Jadi siap-siap ya. Kalau yang namanya telepon, sedari tadi sudah berdering-dering. Sabar-sabar, sesaat lagi kami akan buka ruang untuk Anda berinteraksi malam ini dalam Ruang Rindu. Di jalur telepon kami 0331336652. Jalur WhatsApp-nya 0811304091.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sebelum saya terima tamu yang dari jalur telepon, saya sapa dulu yang sudah ada di studio malam ini. Tiba-tiba ada tamu datang. Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mbak Ti.
0: Suaranya Mbak Kikuk Borneo, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Eti.
0: Kok
1: Mbak
0: Eti sendiri? Alhamdulillah, kok bisa ini?
1: Nyasar
0: kecantol ke RRI lagi. Padahal sedari pagi sudah ikutan ya di senam dan jalan sehat tadi.
1: Iya, nyasar lagi, Mbak.
0: Nyasar lagi. Karena lewat depan RRI,
1: iya,
0: kemudian tiap hati sudah terlanjur.
1: Terlanjur pengin mampir.
0: Berarti serasa di sini jadi magnet ya.
1: Jadi magnet, ada daya tariknya, Mbak Eti.
0: Oke. Baik, terima kasih Mbak Kikuk,
1: Mbak Kikuk
0: Borneo.
1: Borneo.
0: Kita terima telepon ya, Mbak. Sedari tadi sudah kerangkring-kerangkring.
1: Iya.
0: Kalau aku sih batuk gara-gara debu mungkin ya.
1: Iya, jadi debu. Kemarau kan Mbak Eti sekarang. Pakai masker.
0: Iya, terus dari tadi kan teriak-teriak gitu, ngomong harus dikeras-keraskan.
1: Terus jadi pagi tadi ini, sekarang cuap-cuap lagi.
0: Belum tidur aku.
1: Ngantuk
0: seharian. Dari dini hari sampai dini hari
1: ya
0: lagi.
1: Ya Allah.
0: Oke, kita sapa yang di ujung telepon, silakan Mbak Kikuk bisa.
1: 331
0: 0331
1: 336652
0: passwordnya yuk.
1: Passwordnya. Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, Pak Abdullah, yuk melong.
2: Iya, selamat malam saudara-saudari sebangsa dan setanah air
1: sebangsa
2: Indonesia
1: yang punya elemen bangsa ini, Mbak.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Mbak Eti dengan bintang tamunya? Dari mana dan mau ke apa?
0: Dari mana dan mau ke apa?
2: Iya.
0: Gimana sih maksudnya?
2: Apa mau ke rumahnya Ayu Long Melong?
0: Maunya.
2: Ya. Jadi malam ini malam yang bahagia.
0: Siapa? Siapa yang bahagia?
2: Semua elemen
0: bangsa
2: di mana saja beliau berada.
0: Oke.
2: Amin ya rabbal alamin.
0: Yuk.
2: Ya.
0: Lagunya ngikut ya karena udah disiapin.
1: Iya, sama MD-nya.
2: Apa yang disiapkan itu? Lagu apa yang disiapkan?
0: Lagu yang disiapkan macam-macam ini kan
2: judulnya macam-macam ya.
0: Ada Cinta Bukan Mainan, Kus Plus. Apa ya lagi nih? Ada Bukan Kau Yang Pertama, Helen Sparingga. Terus ada Dongeng Sebelum Tidur, Iwan Fals.
2: Dongeng Sebelum Tidur saja.
0: Januari di Kota Dili.
2: Ya, Dongeng Sebelum Tidur.
0: Oke, siap.
2: Jadi dongengnya Mbak Eti, jadi saya belum tidur. Didongengin dulu sama Mbak Eti gitu.
1: Oh, ya. Didongengin dulu Mbak Eti.
0: Terus jadi bisa tidur gitu?
2: Nggak tidur dong. Mbak Eti, saudara setiaku.
0: Aduh, oke.
2: Bintang tamunya siapa itu namanya?
0: Mbak Kikuk Borneo.
2: Mbak Kikuk Borneo, cantik orangnya dan baik hati. Selamat malam.
1: Selamat malam yuk. Ya. Tadi ngondol apa yuk dari RRI yuk?
2: Apa?
1: Sempat ngondol apa tadi?
2: Oh, ngondol. Alhamdulillah.
1: Dapat apa?
0: Gak dapat.
2: Dapat bahagia.
0: Dapat selamat. Alhamdulillah itu yang penting ya. Selamat dunia akhirat, bagus.
2: RRI selalu mendoakan saya gitu.
0: Iya.
2: Biar tidak lomeng-kelong terus.
0: Iya. Oke.
1: Salamnya, yuk.
2: Salamnya pertama untuk Ibu Bunda Mutiyah, keluarga, salam sehat. Pak Gandu juga, Bunda Diana ya. Juga ada Mas Rendra di Sembono. Selamat malam, salam sehat.
0: Okay.
2: Juga ada Pak Paico, Pak Hong di Nogosari, Sambi Puji, selamat malam, salam sehat. Bapak Putra Magenda, terima kasih Bapak Putra Magenda. karena Bapak Magenda berjiwa Pancasila, semoga tambah sehat. Putra okay. Magenda keluarga bahagia. Juga ada Pak Rahman, ya. Juga ada itu Pak Lili Suryani di Trenggalek, ya. Pak Bunga, ya, di Wonowongso. Selamat malam, salam sehat Pak Bunga. Juga ada Bunda Jelani, ya, selamat malam, salam sehat. Juga ada Pak Paijo, ya, Bunda Yaya yang empuk. Selamat malam, salam salam jeli jeli.
0: Bikin okay.
2: jeli dong Pak itu. Tadi
0: iya.
2: tadi diberi jeli.
0: Diberi jeli. Terus enggak batuk.
2: Apa?
0: Enggak batuk.
2: Wah, anti batuk karena selalu cek kesehatan tadi saya cek kesehatan di RRI.
0: Oh, alhamdulillah.
2: Dengan adanya RRI,
0: maka
2: masyarakat Indonesia sehat semuanya. Gitu. Amin. Amin.
1: Amin. Ya.
2: Bahagia semuanya, lancar rezekinya. Gitu. Amin. Tetap menjaga keutuhan
1: NKRI. NKRI harga mati.
2: Harga mati sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Amin. Amin ya rabbal alamin.
0: Iya deh.
2: Ya, semuanya deh ya.
0: Iya.
2: Untuk yang terhormat Pak Murah. Ya, Pak Murah, Pak Lita itu ya, Pak Devi, Pak April apa itu ya. Pak Retno, Pak Willy apa itu salut. Saya salut dan bangga penyiar-penyiar RRI ini sangat baik hati dan lalu melayani pendengarnya secara baik-baik. Amin.
0: Amin.
2: Amin. Okay. Salam selamat malam Pak Murah.

0: yang kurang berkenan. Saya sangat bahagia bertemu sama sama Mbak Eti tadi. Bahagia hatiku.
1: Berbunga-bunga ya, Mas. Ya, yuk.
0: Hatiku hampir berbunga-bunga. Terima kasih, Mbak Eti.
2: Iya.
0: Terima kasih pada RSIku tercinta. Amin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
2: Yo, bye-bye. Ruang rindu. Ruang berbagi rindu.
1: Memori lagu.
2: Lewat lagu. Gitu yuk. Yuk melong. Ada di mana ya, Mas?
1: Arjasa.
2: Oh iya, Arjasa.
1: Candi Jati.
2: Terima kasih. Sekarang saya buka kembali jalur teleponnya. 0331-336652. Jangan lupa ada passwordnya. Saat kami bilang ruang rindu, jawabnya ruang berbagi rindu memori lewat lagu gitu ya. Okay. Harus dengan logat begitu. Khusus malam ini yang karena bareng saya. Ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Pak Putra Magenda.
2: Kok hafal Mbak Kikuk? Mbak Kikuk Borneo hafal. Yang hafal Mbak Kikuk Borneo.
1: Iya. Gimana kabarnya Pak Putra?
3: Alhamdulillah sempat bertatap muka sama Mbak Retno tadi. Juga Mbak Eti sempat tatap muka bersama Pak Sugiyatno.
2: Iya.
1: Mbak Lita.
3: Mudah-mudahan masih diberi panjang umur dan sehat.
2: Amin.
1: Amin, amin.
3: Kru RRI, alhamdulillah tadi dapat kue 21 kotak.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Okay. Satu kotak isi dua gitu, Mbak.
1: Walaupun ada undi-undi tadi lapis.
2: Kenapa? Bila kenapa?
3: Dapat rezeki lain.
2: Iya,
3: gitu,
2: iya. Oke, oke. Okay. Sekarang iya. Di ruang rindu ingin menyapa siapa, Bang Putra Magenda?
3: Ini yang saya sapa. Tadi ada saudaraku di Candi Jati, Menong. Terima kasih salamnya. Semoga juga sehat bersama ibu. Dan selalu bahagia bersama keluarga, termasuk keluarga yang ada di kawasan Candi Jati semuanya.
2: Oke. Okay.
3: Terus juga ini lanjut ada Pak Madun, juga Pak Madura, Putra Madura, terus juga ada Mansurawi, ada Pak Bunga. Ada juga Mbak Mutia, Bapak Gendu, juga ada Pak Purnomo, ada juga Pak Lupa nih Mbak ya. Iya, ada ke semuanya Mbak, sudah sebut lengkap tadi sama Yuk Melong Mbak.
2: Iya.
3: Ini cuma yang dilanjutkan yang belum disebut mungkin lupa gitu. Kalau disebut semua tidak selesai, Mbak.
2: Iya.
3: Kasihan yang di belakang.
2: Betul, Bang.
3: Ya gitu aja.
1: Lagunya, Bang. Lagunya Pak Putra apa?
3: Kenapa?
1: Lagunya.
3: Lagunya, kalau bisa saya carikan punya Ebit aja.
2: Ebit, sepertinya malam ini nggak muncul. Ada ini, Bang, Nuansa Bening. Bukan Kau Yang Pertama, Helen. Sayang bilang sayang, Bruri Beso 5.
3: Ya, yang terserah Mbak Eti sama Mbak Ritno aja dah, Mbak, ya.
2: Pinginnya Ebit ya?
3: Iya, ada terserah gitu.
2: Oke, dah.
3: Ya. Gitu aja, Mbak Eti, Mbak Ritno.
2: Iya, lancar tadi ya, saya lupa tanya. Perjalanan lancar ya, Bang? Bang Putra ya. Magenda, perjalanan tadi lancar?
3: Alhamdulillah.
2: Sampai
3: di rumah dalam keadaan selamat.
2: Selamat, iya. Okay.
3: Mudah-mudahan masih bisa dipertemukan ulang tahunnya RRI yang akan datang.
2: Amin. Amin. Moga panjang umur, semua sehat, nggih.
3: Bisa ketemu lagi gitu.
2: Iya.
3: Itu sangat

0: apa sangat-sangat kaget, terkejut juga dengan meriahnya ulang tahunnya RRI yang ke-81.
1: Okay.
0: Ya dah gitu aja, kasihan yang belakang.
1: Iya betul.
0: Terima kasih waktunya.
1: Makasih.
0: Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin.
0: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Putra Magenda jauh-jauh dari Bondowoso. Bondowoso ya, Mak?
2: Bondowoso.
1: Oh ya. Terima kasih.
2: Sama Pak Tegiatno.
1: Kita langsung dengar lagu aja ya.
2: Iya.
1: Jadi kita dahulukan yang Iwan Fals dengan Dongeng Sebelum Tidur. Oh, gimana lagunya, Mbak?
2: Enggak tahu. Nini nabobok kan.
1: Ayo kita nikmati lagunya. Masih dalam Ruang Rindu RRI Jember.

walaupun mereka itu kecoa dan kutu, tetapi mereka tetap darah dagingku. Maka dari itu, saya minta dengan amat sangat.

jereng, kalau berjalan seperti gareng. Anakku Idi Amin orang kaya, di Cengkareng senang pakai mobil mentereng. Banyak yang tahu mobil si Amin itu mobil curian, tapi maklum,

perempuan loh. Cantik mulut manja seksi lahir di Madura. Sekolah di Karawang. Minum jamunya wah jangan ditanya. Dari jamu kalian singset sari rapet sampai jamu terlambat datang bulan tak pernah ketinggalan. Putriku cantik, putriku mulut. Putriku pandai memasak dari bistik spaghetti panggang ayam capcay goreng udang rebus.

0: saya lupa. Putriku mempunyai dua kekurangan, yang mungkin itu sebabnya putriku vakum dalam dunia percintaan. Putriku memang anggun, tapi sayang kepala putriku sebesar bola kasti. Itu satu. Dan yang kedua, putriku tidak boleh kena air. Ayo, kenapa?
1: Nah, gua tahu.
0: Apaan?
1: Dia alergi.
0: Bukan.
2: Butuh air?
0: Bukan.
1: Amoyan?
0: Bukan, amoyan masa kena air. Ah.

0: Masih bersama kami malam ini dalam Ruang Rindu, saya Eti Darmiati, ditemani oleh tamu istimewa, ada Mbak Kikuk Borneo. Kalau boleh tahu Mbak Kikuk,
1: ya,
0: cerita dong bagaimana tadi saat mengikuti salah satu acara. Kan ini ada serangkaian acara tuh. Salah satunya baru tadi pagi, sehat bersama RRI, ada senam dan jalan santai. Gimana rasanya?
1: Rasanya mengesankan, ada cek kesehatan. Terus jalan sempat kaki yang rasanya gak pernah digerakkan, rasanya enteng.
0: Saya pikir rasanya kok bergerak sendiri kakinya. Enggak gitu
1: ya. Kakiku kan ini sakit. Tapi setelah dibawa jalan kok rasanya enteng.
0: Tambah enteng.
1: Iya.
0: Karena waktu jalan tadi sambil lihat aku. Ayo kita terima telepon dulu ya Mbak. Silakan.
1: 0331336652. Ruang Rindu.
2: Semakin rindu.
0: Salah. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Ada memorinya, kancret. Ayo diulang. Ruang berbagi rindu, memori.
2: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu.
1: Dengan siapa ini Mbak Eti?
2: Memori lewat lagu.
1: Iya.
2: Selamat malam.
0: Malam. Siapa ini?
2: Kiku.
1: Dari
2: ya,
1: mana?
2: Kiku ya.
1: Jeng Kiku.
2: Kiku Reno Borneo. Sama Jeng Eti sama Yanti.
0: Salah. Salah. Kalau salah beda orang.
2: Oh iya iya.
0: Eti Darmiati.
2: Eti
1: Darmiati.
2: Darmiati harum wangi
0: sepanjang hari. Cocok kalau
2: sepanjang
0: gitu.
2: Hari
0: apalagi
2: malam hari ini.
0: Apalagi kalau sudah mandi.
1: Pakai sabun wangi
0: di kali.
2: Sampai Banyuwangi.
0: Sampai Banyuwangi. Lah ini siapa toh? Sebutkan nama dulu.
2: Nah ini ndak apal-apale nang yuk melong. Apalin nanggone Putra Magindai.
0: Lah iya, ini siapa ya, di mana?
2: Ini Hadi Blangkon di Bondowoso.
1: Oh iya Pak Hadi Blangkon campur sari.
0: Oh,
1: sering masuk di campur sari nih Mbak Eti.
0: Iya.
2: Sing Retno Borneo iki bolak-balik disalami tiap hari yo.
1: Saya tadi sudah bisa membaca tapi takut keliru gitu loh.
2: Takut keliru.
1: Iya.
2: Pak
1: Bondowoso.
0: Sehat-sehat ya, Pak Blangkon.
1: Hadi.
2: Bagaimana tadi suasananya?
1: Meriah sekali, Pak Hadi. Ini lo buktinya kaki saya ini lo enteng sudah.
2: Oh, sudah enteng ya.
1: Iya.
2: Iya.
1: Awalnya kan bengkak ini.
2: Itu karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Titip salam saya sama Putra Maginda sama Yuklo, tolong sampaikan salam.
0: Saya. Oh, enggak disampaikan?
1: Iya, enggak ada.
2: Itu tadi kok tak cek, sudah sampaikan, sudah.
1: Ya, dihapusi.
2: Malah dia saya dapat lemper sama kue lapis.
0: Iya.
1: Sama unde-unde.
0: Itu menunjukkan sudah sampai di RRI gitu ya?
1: Iya, dioleh-olehi Pak Hadi.
2: Iya.
0: Om Hadi. Halo.
2: Saya bukan om saya ini.
0: Apa?
2: Saya sudah sepuh.
0: Oh iya, apa dong saya manggilnya?
1: Gong.
0: Gong Hadi.
2: Iya.
0: Ini lagunya apa, ngikut aku atau gimana ya?
2: Kalau ada tadi kan disebutkan Burian Peri Prusina.
0: Siapa?
2: Kalau bisa saya minta kau bukan dirimu lagi.
1: Waduh, Dewi Yul. Kau bukan dirimu.
2: Dewi Yul.
0: Kau bukan dirimu. Terus siapa kalau kau bukan dirimu?
1: Siapa terus?
2: Tapi kan bukan.
0: Bingung dia.
2: Kau bukan dirimu lagi, Dewi Yul itu yang ngomong.
0: Oke. Ya wes kecari dulu ya, Kong. Gong Hadi.
1: Langsung salam.
0: Gong Hadi selalu pakai Blangkon kah?
1: Iya, kok dinamai Blangkon.
0: Oh iya.
2: Iya.
1: Gong Hadi.
2: Iya.
1: Ya nanti di campur sehari tak panggil Kung Hadi aja.
2: Iya.
1: Iya.
2: Pak Adi Blangkon ya enggak apa-apa, Kung Hadi Blangkon enggak apa-apa.
1: Bebas ya.
2: Pokok Adi Blangkon ya apa-apa. Pokok aja dipanggil. Oh my, senom banget. Wong itu senom banget.
1: Oh gitu.
2: Iya, aku wis sepuh.
1: Oh iya. Sesepuh, baik. Lagunya sudah siap, dikirim siap. Untuk siapa?
2: Dikirim nanggone mau, walaupun saya ndak dikirimi ya tak kita kirimi okay. Putra Maginda.
1: Oh,
2: yuk melong bersama keluarga yang ada di Candi Jati.
1: Oke.
2: Okay. Iya, Bunda Yaya. Yang ini. Kepada jenengan berdua yang sekarang terjadi.
1: Iya.
2: Aku mau enggak mau.
1: Apa?
2: Aku bukan dirimu lagi, enggak mau gitu. Iya. Selamat mendengarkan saja. Selamat mencari sampai ketemu.
1: Iya. Kalau sudah ketemu, langsung diputar.
2: Iya.
1: Oke, oke, Kong. Waalaikumsalam. Oke, Kong. Udah gitu.
2: Besok.
1: Hah?
2: Besok berdinas di acara apa besok?
1: Libur besok. Diriku, Kong.
2: Libur.
1: Aku ada di bazar besok. Jadi kalau mau ketemu Eti Darmiati Haruma Wangi sepanjang hari, besok
3: ada
1: pagi
3: di bazar.
1: Datang ke RRI di bazar UMKM.
2: Oh, saya itu sering datang ke RRI dulu, Pak. Saya punya anak.
1: Lewat tok tapi ya. Enggak mampu.
2: Ya enggak.
1: Ya. Oh. Okay,
2: saya
1: okay.
2: Punya anak di jalan anu itu.
1: Jalan mana?
2: Di mukanya anu Muhammadiyah itu.
1: Jalannya di mukanya Muhammadiyah.
2: Iya.
1: Unmu.
2: Ke barat itu perumahan Cemberindah itu.
1: Hah? Perumahan apa?
2: Cemberindah itu. Itu kan ada yang Pak ada jalan ke barat itu. Jalan Semeru.
1: Oh, jalan Semeru, Mbak.
2: Iya, kan apa? Ya mampirlah ke sana.
1: Oke, kapan-kapan mampir ya, Kong ya. Kong Hadi.
3: Ya Kong Hadi yang mampir ke sini.
2: Nggih, mesti nanti sakinge saya tadi itu ada acara yang benar-benar enggak bisa ditinggalkan karena saya terlibat di dalamnya.
1: Oke.
2: Jadi kepingin ikut saya tadi. Betul. Okay. Soalnya mereka berdua itu sudah ke rumah. Ayo ikut Pak Adi Blangkon. Iya, kepingin ikut tapi acara ini enggak bisa tak tinggalkan ini ya.
1: Okay.
2: Yo wis salam koe nang semua saudara-saudaraku yang ada di RRI Jember.
1: Baik, waalaikumsalam ya, Kong.
2: Nggih. Ya salamnya semua saja.
1: Iya.
2: Termasuk untuk Jeng Retno Palupi yang sekarang masih mungkin ada di rumah ini.
1: Iya kali.
2: Iya, enggak dinas ini.
1: Iya, sudah dinas pagi tadi.
2: Sudah tadi pagi itu. Ya, Jeng juga untuk Pak Ngurah. Selamat malam. Iya. Salam sejahtera.
1: Oke.
2: Okay. Om Swastiastu. Matur nuwun nggih.
1: Nggih. Siami-siami.
2: Juga Mbak Eti
1: Darmiati. Darmiati.
2: Opo kok angel banget.
1: Masa sih sulit Darmi. Darmi.
3: Ojo Dar.
1: Darmi. Oh, kebalik Damri. Darmiati, Darmiati. Ya ampun.
2: Aku loh yang nyebut Damri loh.
1: Lah ya itu. Ini Darmi, Darmiati loh, Kong. Ya ampun. Itu nama yang keindonesiaan banget.
3: Iya. Unik itu.
1: Nama ibunda.
2: Aroma wanginya itu loh yang enggak hilang-hilang.
1: Iya, karena sepanjang hari.
3: Iya, pakai sabun wangi.
2: Yes, matur nuwun.
1: Oke, sami-sami. Kong.
2: Halo, selamat malam.
1: Oh, iya, malam.
3: Ruang rindu.
1: Hilang ya.
3: Loh, hilang wisan.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kong Hadi Blangkon. Harusnya kalau sudah pakai nama apa? Blangkon begitu ya. Paling cucok itu jadi dalang.
3: Jadi dalang.
0: Jadi kalau Om perkenalkan diri kan enak, Mbak Kiku.
1: Iya.
0: Perkenalkan, nama saya Bapak Hadi Blangkon, dalang dari Bondowoso, rasa tape. Oke, saya terima lagi penelpon berikutnya. Ayo, Mbak Kiku.
1: Ruang rindu.
4: Gimana, Mbak?
0: Hah? Masa tidak tahu? Halo?
1: Halo?
4: Oke.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
4: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Aduh. Oh, ini Mbak Bunga ini?
0: Lewat
4: bukan
0: lagu.
4: Bukan,
0: Mbak. Mbak siapa?
4: Dengan Jessica dari Banyuwangi.
1: Oh, Mbak Jessica. Salam kenal, Mbak Jessica.
4: Oke, salam kenal juga.
0: Tak tulis namanya, Mbak. Mbak Jessica dari Banyuwangi, menyimak kami melalui RRI digital atau lewat apa kalau boleh tahu?
4: Lewat radio analog, Mbak.
0: Oke. Okay. Banyuwanginya mana, Mbak Jess?
4: Ini Celuring.
1: Oh, Celuring. Uh-huh.
0: Kok Celuring? Celuring. Celuring kan ya?
4: Celuring.
0: Celuring. Kok Celuring? Celuring.
1: Celuring.
0: Yang benar Celuring apa Celuring coba?
1: Celuring.
4: R. Oh iya. R.
1: Enggak ada E-nya, Mbak Iti.
0: Nah, iya berarti Celuring.
1: Celuring.
4: Celuring.
1: Bukan Celurit.
0: Ngala Celuring Nogosari.
4: Celurit kan buat ambil rumput itu toh, Mbak.
1: Iya, iya. Celurit.
0: Celurit yang bergoyang gitu ya.
1: Mbak Jessica guyu dong ke
0: Jessica.
1: Mbak Jessica Iskandar ini.
0: Mbak Jessica ini sangat dirindukan oleh banyak orang. Percaya enggak? Iya. Orang kalau mau bepergian kan ada beberapa moda transportasi tuh.
1: Iya.
0: Salah satunya Mbak Jessica. Ayo naik
1: Jess. Iya itu.
0: Aku kalau enggak gini ngantuk. Oke, salam kenal ya Mbak Jessica.
4: Nge.
0: Oke, yang ada di Celuring
1: Banyuwangi.
4: Buat pendengarnya.
0: Iya benar.
4: Yang cantik-cantik.
1: Oh, iya perempuan cantik-cantik.
0: Oh, aku dibilang cantik. Iya, terus?
4: Cantik dan bahenol.
0: Oh. Salah kalau bahenol, bukan.
1: Ginu-ginu.
0: Aku tuh ginu-ginu, Mbak.
1: Kalau aku konokon.
0: Aduh, udah deh. Sakit perutku.
1: Iya.
0: Mbak Jessica, sehat selalu ya.
4: Alhamdulillah, iya. Selalu sehat.
0: Ngomong-ngomong jam segini kok belum tidur, kenapa?
4: Lagi galau.
1: Oh, galau.
0: Berarti pingin denger lagu yang aroma galau ya?
4: Itu tadi yang...
0: Mana?
1: Yang mana?
4: Bukan yang pertama.
1: Oh, mana? Yang keberapa berarti?
0: Kau bukan dirimu. Kok bukan yang pertama?
1: Yang disebutkan
0: oh,
1: tadi.
0: Oh, Helen. Helen Sparingga ya? Iya. Bukan. Oke.
4: Pokoknya itu sudah.
1: Berarti iya yang kan? ke-10.
4: Oh, yang ketiga. Ini mau yang ketiga.
0: Mau yang ketiga. Oh. Mbak Kikuk ini.
1: Bukan yang pertama.
0: Mau yang ketiga ini.
4: Iya, mau yang
0: seingatnya.
4: Ketiga.
0: Yang dia ingat yang ketiga.
1: Oh, kirain yang ke-10. Hey,
0: halo.
4: Iya.
0: Iya. Mau dikirim untuk siapa lagunya?
4: Buat pendengar RA saja yang lagi mendengarkan.
1: Oh,
4: selamat
1: iya.
4: Istirahat.
0: Oke.
4: Okay. Selamat bersantai-santai.
0: Iya, suaranya selamat... unik.
1: Iya, aduh, unik imut. Aduh, imut.
0: Terus?
4: Dan buat penyiar yang bahenol and montok and seksi.
0: Anu, sudah dikasih tahu ginu-ginu kok tetap beda tuh.
4: Ginu-ginu dan bahenol.
0: Iya, udah. Oke. Okay.
4: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Moga-moga Mbak Jessica lancar. Juga sehat.
4: Iya, lancar rezekinya.
1: Amin.
4: RRI selalu jaya di udara.
1: Amin. Merdeka.
4: Assalamualaikum, ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Hilang sudah, Mbak.
0: Ya, kita tinggalkan Mbak Jessica yang ada di Celuring, Banyuwangi.
1: Iya.
0: Celuring itu sama tempatnya Om apa Om Doni jauh Mbak?
3: Jauh itu aduh saudaranya Pak Putra Magenda ada di Ciluring katanya.
0: Kok tahu?
3: Iya, kok sering, iya kah? Sering Pak Putra Magenda tuh.
0: Sering cari Ciluring. Apa sih sering apa?
3: Sering cerita kalau oh, sering cerita. Saudaranya ada di oh, iya. Ciluring Banyuwangi okay. Gitu katanya.
0: Mbak dengerin lagu yuk.
3: Ya dengerin lagu dulu oh, iya, ya. Iya.
0: Kita iya. Sambil ngobrol ya.
3: Iya, sambil
0: lagunya
3: ngobrol.
0: Muncul kita ngobrol.
3: Iya.
0: Terus ngobrol. Nanti kita nyanyi lagunya ngobrol. Eh gimana sih?

0: kau bukan milikku. Kini ku sadari sayang,
1: kau bukan dirimu.
0: Kau bukan dirimu.
1: Siapa?
0: Kau bukan milikku.
1: Terus siapa kalau bukan
0: aku
1: dirimu?
0: Aku bukan milikmu.
1: Kau bukan milikku.
0: Milikmu bukan dirimu.
1: Kita gimana? Terima dulu mbak.
0: Milikku bukan dirimu. Dirimu
1: bukan milikmu.
0: Terima telepon tak?
1: 0331 33 652 ruang rindu.
0: Belum aku angkat.
1: Oh belum.
0: Iya, ayo. Ruang rindu.
1: Ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Kalau lewat, kalau enggak.
1: Kalau enggak lewat. Pak Banu ya. Malulu.
0: Oh.
2: Mantap ingat ya, Mbak
0: Eti
2: ya.
0: Bukan.
2: Kiko.
0: Yang ingat Mbak Kiko kini.
2: Hah?
1: Mbak Kiko.
2: Mbak Kiko.
0: Iya.
2: Mbak Kiko siapa ya?
0: Mbak Man Kiko baru. Borneo. Oh. Dari Borneo, dari Kalimantan.
1: Iya,
0: jauh-jauh.
1: Iya, minggu depan udah balik lagi.
2: Oh, sehat selalu, Mbak.
1: Amin.
0: Siapa
2: ya, Mbak Retno?
1: Mbak Kiko.
2: Mau tanya, Mbak Kiko siapa? Apa saudaranya
1: Pak Banu.
2: Oh, iya Pak Banu saya.
1: Malulu, Mbak Eti. Sehat, Pak.
2: Sehat. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
2: Semoga Mbak Eti sama Mbak Retno lebih sehat lebih daripada saya.
0: Amin, amin.
2: Ya.
0: Iya. Pak Banu, ini di sebelah mana? Tanya lagi saya, maaf.
1: Situbondo.
0: Iya, maksudnya daerah apa namanya?
2: Daerahnya.
0: Oh.
2: Panji.
1: Oh, Panji. Panji. Dekatnya Bu Leti.
0: Pak Banu, Malulu ada di Panji.
2: Panji.
0: Suara
2: saya kumpul dengan pabrik Panji saya.
0: Baik.
2: Nempel sama pabrik.
0: Pabrik gula ya? Pabrik apa di sini?
1: Pabrik apa, Pak?
2: Iya,
0: gula. Oh iya. Wah, berarti manis semua orang sana ya.
1: Manis-manis berarti.
2: Iya, sampai kalau tidur di gerbung semut.
1: Gerbung semut kalau tidur.
0: Oke, Pak Banu Malulu di Panji, pingin dengar lagu apa?
2: Mbak Eti ada begitu nyapa sama saya tadi di anu tuh pagi-pagi tuh.
0: Di mana?
2: Di Jember itu.
0: Loh. Kok enggak manggil
2: sama putra Madu Magenda?
0: Iya.
2: Melong. Iya.
0: Loh,
2: dia melong pulangnya itu mampir ke Buyaya itu.
0: Oh. Loh. Sebentar, Pak Banu Malulu ada di sebelahnya Yuk Melong.
2: Oh, jauh saya.
0: Di sebelah mana?
2: Jauh,
0: kok?
2: Jauh,
0: kok tidak melambaikan tangan?
1: Loh, ke sini tadi.
2: Panggil-panggil udah nyaut ya. Mbak Eti, Mbak Eti apa?
0: Yang mana? Jangan-jangan salah.
1: Oh.
0: Aku tuh orangnya tinggi sekali, tinggi.
1: Tinggi
0: sekali.
1: Kecil.
2: Cantik kan?
0: Wah, iya, cantik sekali. Begitu. Aku tuh orangnya tinggi, langsing.
1: Semampai.
0: Kan? Oh, cantik sekali. Sekali lihat langsung. Halo?
2: Keliru tadi.
0: Keliru ya?
1: Ya apa Pak Banu?
0: Tadi yang dilihat seperti apa? Tadi yang dilihat seperti apa penampakannya Pak Banu? Hah? Halo?
2: Saya bangun tidur. Ini bukan Mbak Eti.
0: Oh, bukan.
2: Mimpi berarti.
1: Kau bukan dirimu.
0: Dirimu bukan diriku. Diriku bukan dirimu.
1: Dibalik-balik.
0: Oke, Pak Banu, senang dengar suaranya.
1: Iya.
0: Kita bisa bercanda malam.
1: Lagunya ngikut loh ini. Sudah disiapkan udah Pak Banu.
2: Kalau minta ada bisa.
1: Ah, apa bisa. Tuh?
0: Minta apa?
1: Minta apa?
2: Ya.
1: Beli.
0: Jangan.
2: Nia, dari Nia Dianati.
1: Nia Dianati.
0: Kok dibalik-balik? Nia dan Niati ya. Apa lagunya? Apa coba?
2: Siapa yang punya?
1: Oh, aku siapa yang punya? Enggak.
0: Kenapa tanya? Mana saya tahu.
2: Oh, makanya saya tanya.
1: Itu laguku loh Mbak Eti. Aku siapa yang punya Mbak Eti?
0: Gak tahu.
2: Ini hati-hati.
0: Iya dah.
2: Iya
0: dah.
1: Nia dan Niati. Oh.
0: Berarti dua orang
1: nih. Iya, Nia dan Niati.
2: Iya. Dua orang. Iya, dua orang. Salamnya apa Pak Rahman monitor apa di situ Bondo?
1: Pak Rahman. Mudah
2: monitor.
1: Iya.
2: Mudah-mudahan.
1: Iya.
2: Drama agenda. Yuk melong, yuk okay. Saudara kita Bu Yaya. Ada Carendi, ada lagi di Ketanggale,
1: Lili. Terenggale, Terenggale. Nanti dimarahi orang kalau
0: lucu sebut. Sekali Pak Banu ini. Sudah
2: bunga,
0: logatnya ya, unik
2: kan.
0: Iya.
2: Ada Teguh. Siapa lagi lu? Oh, Pak Gandu.
0: Oke.
2: Okay. Pak Madun.
1: Oh iya.
2: Lagi.
1: Aduh, sekampung.
2: Ya, buat Pak Barino Kuadrat sudah.
0: Barino Kuadrat.
2: Iya kan di RI kan ada juga.
1: Iya, Pak Lupi, Pak Lupi.
2: Kuadrat kan. Iya dah.
0: Cuman Eti yang satu-satunya ya.
1: Cuma iya, Mbak Eti unik satu-satunya, enggak ada yang iya. Menyamai.
0: Cuman satu dan satu-satunya.
1: Satu-satunya.
2: Saya senang kalau nyanyi itu siaran itu.
1: Kalau iya lucu.
2: Kok bisa ya saya kok senang jam Mbak Eti ya logatnya dan iya. Apalagi di budaya itu.
1: Oh, ruang iya. Budaya.
0: Lucu ya.
2: Saya cuma dengarkan tok dari itu. Budaya itu.
1: Iya, sama saya juga cuma dengarkan tok. Ya sama telepon.
0: Budaya ini istrinya Pak Daya.
1: Iya budaya.
0: Oke Pak Banu. Duh sayang sekali tadi gak ketemu. Besok lagi kalau ke RRI besok. Atau kita ketemu di mana langsung panggil ya Pak ya. Banu.
1: Weti itu begini itu.
2: Iya. Iya. Dikasih nano.
0: Kasih apa?
2: Nama di bajunya itu Eti.
0: Saya. Oh, sudah tadi tak taruh di dahi. Oh. Ada di batok.
1: Tulisannya di jidatnya.
0: Pak Banu?
2: Iya.
1: Iya. Masih Mbak Eti belum tidur, Mbak Eti.
0: Sehat selalu ya, Pak.
1: Iya.
2: Iya, sama-sama,
1: Mbak Eti. Iya.
2: Terima kasih.
1: Sama-sama, Ruang Rindu.
2: Ya terlalu ya
0: rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga selalu sehat.
1: Ya amin.
0: Mbak Kikuk Borneo mau pulang ya. Mendengar karena sudah ya. Jam 22 lebih ya. 12 menit waktu nanti Indonesia
1: ada,
0: Barat.
1: Iya, ada takut di gondol
0: WW.
1: Itu WW. Soalnya sepi jarnya Mbak Eti.
0: Oh iya yeah. Jam segini jam bersepi. Mana mungkin. Oke okay, ada yang yeah. Mau disampaikan Mbak Kikuk sebelum pulang.
1: Ya mudah-mudahan Mbak Eti jaga kesehatan. Mudah-mudahan gak ngantuk.
0: Amin.
1: Iya
0: yeah. Kelihatan kan? Aku kelihatan.
1: Oh kelihatan sekali. Mudah-mudahan RRI
0: apa?
1: Tetap jaya di udara.
0: Jaya. Sekali di udara tetap
1: sekali di udara. Tetap di udara. Karena di sini hari radio Mbak Eti.
0: Oke. Okay. Tanggal berapa?
1: September. Ya ingat toh nanti kan ada malam renungan, ada penyulutan obor ya. Yeah.
0: Mbak Retno juga ikut merenung.
1: Ya ikut dong.
0: Oh, di rumah merenung sendiri galau.
1: Okay. Nanti penyulutan obor kan ikut aku.
0: Pawai obor.
1: Iya, ya udah mati.
0: Apa?
1: Aku mau pulang.
0: Oh iya.
1: Ya, itu sudah helikopternya udah nunggu.
0: Iya. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama.
0: Mbak sudah menemani.
1: Iya.
0: Semoga selalu sehat.
1: Iya, amin.
0: Bersama orang-orang terkasih di rumah ya.
1: Iya, orang.
0: Hati-hati di jalan.
1: Hati-hati di jalan, titik JJ. Ruang rindu,
0: ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan Mbak Kikuk Borneo. Segera kita dengar satu lagu ya. Sebelum lagu-lagu yang diminta tadi siapa Pak Banu Malolo, sabar dulu. Saya belum putar lagunya Helen Sparinga. Permintaan dari Mbak Jessica tadi ya. Kita simak itu dulu, oke? Okay?

0: Kita masih di perjalanan Ruang Rindu untuk edisi malam ini yang hadir istimewa, karena biasanya kami ajak Anda menikmati lantunan suara live langsung bunda-bunda, ayahanda yang tergabung dalam pena acara. Malam ini enggak, jadi terima telepon. Oke. Mbak Kikuk Borneo, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah menemani. Sekarang saya ke jalur telepon lagi. 0331-336652. Mohon maaf, suaranya beda karena saya batuk ya. Kita Ruang Rindu.
1: Ruang bagi rindu memori lewat lagu.
0: Ada Bunda Yaya.
1: Iya. Tadi aku yang pertama itu ketendang sama.
0: Iya,
1: di belakang.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Iya. Kendati pendiangkat itu.
0: Waduh.
1: Aku jatuh ditampani sama Pak Edi Belangkon. Gitu.
0: Ini ceritanya ngomel ya, Bu?
1: Ya.
0: Iya. Ini ceritanya ngomel ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ngomel dan ngomel ke Pak Edi Belangkon ya.
0: Ngomel ke saya. Oke, enggak apa-apa. Sehat selalu, Bunda.
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Kabar badai gimana anakku sayang?
0: Alhamdulillah, batuk. Hari ini karena tadi anginnya kan begitu kencang ya, musim kemarau angin kencang terus. Karena

0: tahajud gitu.
1: Iya, iya, iya. Ya, dini hari jadi tidurnya ya.
0: Iya. Sebentar cuman paling enggak, paling lama itu 10 menit.
1: Oke.
0: Paling lama itu 10 menit. Mm-hmm. Bangun langsung ambil wudhu, tahajud.
1: Iya, mm-hmm. Yeah,
0: iya. Yeah. Sampai pagi lagi, sampai mm-hmm. malam lagi gitu. Udah pernah tidur.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Itu tidurnya sedikit.
1: Yang penting sehat ya, Bun ya.
0: Iya, amin ya Allah. Mm-hmm. Boleh minta lagi saya?
1: Apa, Bunda?
0: Aku mau minta dingin dari Happy Kesenda.
1: Dingin. Karena memang malam ini lagi dingin di sana ya, Bun ya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, langsung menjawab dengan gercep. Iya betul.
0: Mendinding ini.
1: Mendinding.
0: Iya okay. Betul. Mendinding. Kata Maduranya komikil.
1: Oke, lagu ini apakah mengingatkan Bunda pada sesuatu, seseorang atau gimana?
0: Ya, banyak orang.
1: Oh, banyak orang.
0: Kalau cuma seseorang kan gimana yang satunya gitu.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Yang banyak orang yang mendengarkan aja yang belum tidur.
1: Okay.
0: Kalau sudah tidur semoga mimpi yang indah itu.
1: Iya.
0: Dan disebut satu persatu. Aku mau ikut ID belakang belum. maaf.
1: Terbalik. Iya.
0: Sama Mbak Celuring tadi ya, salam kenal ya.
1: Oh, kok Mbak Celuring? Mbak Jessica. Namanya Mbak Jessica, Bunda.
0: Mbak Jessica di
1: Celuring.
0: Namanya itu desanya Celuring. Tak kira orangnya Mbak Celuring.
1: Oh, tidak. Dia tidak Celuring.
2: Dia tidak Celuring.
0: Maaf, Mbak ya.
1: Mbak Jessica, Bunda.
0: Agak dagel ini, Mbak. Aku berdua.
1: Memang begini.
0: Untung aku tadi tidak datang ke sana ya.
1: Iya, kalau datang.
0: Kalau datang, wes kebuyo-buyo wong. Kan?
1: Dikira lu drukan nanti.
0: Ya, betul.
1: Oke, saya sudah siapkan hetikus endang dengan dingin. Semua muahnya.
0: Putra putraku semua ya.
1: Semua muahnya ya.
0: Muahnya ya. Ingat kayak semua muahnya.
1: Iya betul.
0: Semua muahnya ya. Iya. Hati-hati nanti kalau pulang nih malam sayang ya.
1: Siap Bunda.
0: Semoga sehat walafiat, barokah umurnya, lancar rezekinya.
1: Amin.
0: Diberi rezeki yang lancar, yang melimpah ruah.
1: Amin.
0: Buat kamu ke Mekah Madinah ya.
1: Amin.
0: Hati-hati nanti kalau pulang.
1: Iya Bunda.
0: Semua yang ada di sana yang masih dinas gitu ya.
1: Iya Bunda.
0: Sama siapa sekarang?
1: Sekarang sama Diego.
0: Oh iya.
1: Diego dan kawan-kawan. Ramai ini sebenarnya, Bun. Di belakang iya.
0: Iya, hati-hati nanti kalau pulang anak-anak tuh semua di sana ya.
1: Nggih.
0: Ya, dan makasih waktunya. Sama-sama. Dan tunggu lagu-lagunya ya.
1: Oke, Bunda.
0: Untuk putra-putraku semua dah gitu loh, semua-muahnya tadi.
1: Semua-muahnya.
0: Makasih lagunya sekali lagi.
1: Nggih, makasih
0: Bun. Rindu anakku saya.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam segini, wah, Bunda masih penuh energi gitu ya, baru ngecas. Terima kasih ya, Bun, sudah gabung dari kawasan Kalizat. Kemudian selamat malam untuk yang say hello di jalur WhatsApp. Siapa ya? Oh, Kang Anto, terima kasih Kang Anto. Gandrungnya luar biasa tadi ya. Terus terima kasih juga malam ini luar biasa Kang Anto. Saya tak tahu mau ngomong apa. Terima kasih. Kemudian sebentar, saya buka jalur WhatsApp dulu. Bang Siregar, selamat malam Bang Siregar. Salam dari Gracia Legend Panjaitan 61 Jember. Kemudian yang tidak diberi nama tidak saya sebut. Jadi kalau kirim WhatsApp itu harus kasih nama, kemudian domisili di mana gitu ya. Oke. 0331 336652 ruang rindu.
3: Selamat

0: Malam, jawabnya ruang berbagi rindu memori lewat lagu kita.
1: Memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu dulu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Asik. Dari siapa di mana?
1: Ya ini salam kenal. Dari Bu Mercy Kikuk-Kikuk.
0: Bu Mercy Kikuk-Kikuk.
1: Yang ada di Jajak.
0: Jajak Banyuwangi.
1: Iya.
0: Oke, saya citat dulu. Bu Mercy Kikuk-Kikuk.
1: Betul. Iya, memang itu namanya Bu Mercy Kikuk-Kikuk yang ada di Jajak.
0: Oke. Barusan soalnya ini Kak, aku dapat tamu namanya Mbak Kikuk Borneo kan. Saudaraan atau gimana ini ya?
1: Bukan.
0: Oh, beda ya.
1: Ya, saudara enggak apa-apa lah lewat
0: udara. Oke.
1: Okay. Tapi kalau sama Mbak Jessica ya dekat.
0: Oh. Jajak sama Celoreng dekat ya?
1: Mbak Jessica Celoreng, saya Jajak.
0: Dekat berarti.
1: Ya kira-kira ya jalan 10 kilo.
0: Oh, oke. Okay. Ya itu jauh.
1: Iya.
0: Iya nggak apa-apa.
1: Ya kalau dekat ada satu ranjang.
0: Kak Mercy Kikuk-Kikuk, aduh seneng dengar suaranya, salam kenal. Ngomong-ngomong, pengen dengar lagu apa di ruang rindu?
1: Ya, saya lagu gini-gini tuh seneng, tapi gimana ya, saya ini orang tua, tapi tiap hari saya mendengarkan radio RR ini seneng saya. Seneng. Tapi barusan dapat nomornya ini tadi.
0: Dapat dari siapa? Kak Jessica?
1: Enggak. Ya dapat
0: dari siapa?
1: Mendengarkan tadi saya tiket 122.
0: Oh, begitu saya bilang 0331 gitu ya.
1: Iya, itu saya catat di buku. Terus habis gitu masih ketemu 0331, belum ketemu lagi.
0: Oh lari ya, 336652 nya lari.
1: Iya.
0: Nggak ketemu lagi.
1: Ketemu lagi 33.
0: Terus?
1: Terus saya
0: lari lagi.
1: Ketemu lagi 66. Terus ketemu lagi 52. Lama kok mulai awal tadi baru nyambung.
0: Iya wes, iya wes, percaya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Ya, minta maaf ya.
0: Oh, dimaafkan. Kenapa?
1: Ya, apa ini? Soalnya agak bongol ini.
0: Apa bongol itu, Kak? Beda, kita beda serasa beda bangsa ya.
1: Jangan panggil kakak.
0: Apa? Ibu, maaf.
1: Iya.
0: Ibu Mercy Kikuk-Kikuk.
1: Panggil aja mak gitu ya.
0: Oh, mak. Oh.
1: Mak
0: Mercy.
1: Jangan ibu.
0: Oke.
1: Mak gitu aja.
0: Mak Mercy.
1: Iya, kamu itu kayaknya kenal sama saya.
0: Oh, Mak Mercy, Mak Kikuk-Kikuk gitu ya?
1: Iya, gitu.
0: Oh iya, weh.
1: Betul. Waktunya nanti aku masih seperti yang dulu.
0: Wah, berarti belum sembuh.
1: Enggak, saya enggak sakit.
0: Oke, ya, Mak.
1: Enggak sakit, ini saya lagi tidur. Dur.
0: Oh iya, Mak.
1: Radionya menghadap ke selatan. Saya kepalanya di timur, kemurep ini saya.
0: Kemurep. Wah, bahaya itu.
1: Iya, makanya
0: tidur harus miring, jangan kemurep. Iya.
1: Iya, kemurep kepalanya miring, jadi agak gelogor.
0: Oke.
1: Okay. Ini salam kenal sama Mbak siapa ya?
0: Ah, nama saya Eti Darmiati, harum mewangi sepanjang hari apalagi kalau sudah mandi.
1: Namanya kok ada 3 kilo.
0: Iya, ini mau ku tambah lagi biar jadi 5 kilo.
1: Oh,
0: gitu, ya, Mak.
1: Kalau 5 kilo ya saya ambil yang awal aja saya.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Cari yang
1: salam
0: singkat.
1: Kenal tadi ada Pak Putra ya.
0: Putra. Oh iya, Bang Putra Magenda ya.
1: Iya. Okay. Terus ada Mak Ya itu tadi.
0: Bunda Ya.
1: Bunda Ya. Iya. Terus ada Mbak Jessica. Oh. Terus yang satunya tadi barusan siapa itu ya?
0: Yang mana? Yang mana, ya, Mak?
1: Dari Bondowoso tadi lho.
0: Bondowoso. Ada Bang siapa? Iya, Abang. Bang Banu Malolo, Pak Banu Malolo.
1: Ya, itu Pak Banu Malolo.
0: Heeh.
1: Ya wis semuanya aja salam kenal ya.
0: Oke.
1: Okay. Iya wis.
0: Iya, Mak.
1: Itu aja. Dulu-dulu saya kalau manggil siapa sama
0: saya
1: siarnya ini.
0: Loh, namaku tadi, Mak.
1: Banu.
0: Eti, Mak, Eti, Darmiati, Darmiati, oh, harum wangi.
1: Oh.
0: Haang.
1: Eti Darmawati, Darmu.
0: Ya. Darmi, oh, kalau beda nama nanti beda orang, Mak.
1: Oh, gitu.
0: Oh, oh. Darmi, Darmiati.
1: Darmiati. Kok sama Daniati ya?
0: Jangan, beda.
1: Iya, wes.
0: Iya, wes.
1: Gitu aja ya.
0: Iya, Mak.
1: Baru kenal kok ngerocos saya.
0: Iya, Mak. Saya kan enggak ya. Dari tadi kan saya diem ya, Mak ya.
1: Iya. Aku ya gitu di mana-mana ngobos katanya orang gambiran. Katanya orang gambiran gini.
0: Triwis apa?
1: Enggak. Sambal terasi gorengan gembos.
0: Cucok. Terus.
1: Mersi. Kadung munggah kari ngobos.
0: Lah. Iya, ngopos beneran.
1: Ono sapi, ono jaran.
0: Komplit.
1: Mama Mercy umi gambiran.
0: Gambiran apa jajak? Tadi ngakunya jajak, sekarang pindah ke gambiran. Kalau pindah itu harus selamatan, ayo. Tadi bilang jajak, sekarang gambiran.
1: Saya bingung mau bilang gambiran, keliru jajak.
0: Kesandung ini berarti ya.
1: Paran-paran weh.
0: Nggih, wis matur nuwun, Mak.
1: Iya weh ketiku pian weh kesuwun ya.
0: Nggih, nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lucu-lucu ya yang gabung malam ini. Terima kasih. Mak Mercy kikuk-kikuk ada di gambiran alias di jajak. Gambiran sama jajak jaraknya berapa kilo? Coba saya cari abis ini. Saya akan hadirkan lagu permintaannya. Aduh ya Allah. Tadi minta lagu apa ya, Mak? Aduh, aku lupa, Mak. Jadi kita putar yang dingin dulu ya. Dingin-dingin dulu, dingin-dingin empuk. Habis gitu kita cari yang hangat-hangat. Hetty Kus Endang. Ini masih saudara sama saya. Dia pakai H, huruf H di depan. Saya nggak pakai. H saya buang, tenggelamkan.

0: You are you. Di mana kamu you? You are you. You are you. Di mana kamu you? Dipanggil bapak kok nggak jawab ya?
1: Apa pak? Aku tadi di belakang. Apa pak? Apa sih?
0: Kamu itu kalau bicara sama orang tua yang sopan ya, yang lembut.
2: Perilaku baik dimulai dari kebiasaan. Anak adalah peniru yang jempolan. Mereka melihat, mengamati, mengingat, dan meniru apa saja yang ada di sekitarnya, terutama ucapan dan tingkah laku orang tua. Mari menjadi tauladan yang baik dengan membiasakan berbicara yang sopan dan lemah lembut.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah kita. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna.
5: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
5: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
6: Tahu gak sih, banyak dari kita keliru menyamakan antara distraksi dan kecanduan. Distraksi adalah gangguan sesaat, seperti menengok gawai karena ada notifikasi yang lewat saat kita sedang bekerja. Ibaratnya, distraksi itu pencuri fokus yang datang dari luar, yang sebenarnya masih bisa kita kendalikan dengan disiplin sederhana. Namun, ketika kita merasa gelisah tanpa alasan saat jauh dari gawai, atau terus-menerus mencari pelarian digital meski tahu tugas masih menumpuk, itu bukan lagi sekedar distraksi. Itu adalah kecanduan. Jadi, distraksi mengalihkan perhatian, sedangkan kecanduan mengambil alih kendali pikiran. Nah, menyadari batas tipis ini adalah langkah awal kita untuk kembali berkuasa penuh atas waktu dan produktivitas kita sendiri.

0: Kita masih di perjalanan Ruang Rindu untuk edisi hari ini. Semakin malam suara saya semakin seperti ini. Ada kesempatan untuk kita terima penelpon yang terakhir insya Allah malam ini ya. Oke. 0331-336652. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Mbak Edi.
0: Iya Mbak Lili. Mbak Lili Suryani. Waalaikumsalam, sehat?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Edi.
0: Oke, syukurlah.
1: Mbak Edi juga sehat Pak.
0: Alhamdulillah, batuk.
1: Amin, batuk.
0: Iya.
1: Itu obatnya
0: apa?
1: Cur-cur itu lho Mbak, di belakang.
0: Kenapa? Cur-cur. Cucur. Hah?
1: Kencur.
0: Oh, kencur. Iya. Tapi kayak cucur. Kue cucur.
1: Kencur. Diparut. Diambil airnya itu.
0: Iya, iya.
1: Terus campur madu lalu diminum.
0: Oke. Nanti terus jadi lagu. Madu atau racun?
1: Jangan.
0: Racun di tangan kananmu. Oke. Insya Allah. Kita memang biasa pakai itu sih. Pakai kencur. Ditambah beras. Ya. Jadi beras kencur. Ya. Sudah tidur semua di sana, Mbak Li?
1: Belum ya, Mbak. Wah. Kan dap. Ada tontonan tuh, Mbak Edi.
0: Ada tontonan? Tontonan apa?
1: Itu. Ada orkes. Terus ada sembarangan.
0: Ada sembarangan?
1: Ada sembarang.
0: Loh, ada orkes, terus ada sembarangan?
1: Bukan.
0: Gimana sih?
1: Bukannya sembarang kalir.
0: Oh, sembarang kalir. Sembarang kalir ada di depan mata begitu toh?
1: Iya, di lapangan tuh pokoknya rame loh Mbak Edi.
0: Lonjir dengan dalemnya apa dekat sama lapangan?
1: Agak
0: jauh agak. Dikit ya?
1: Iya.
0: Agak jauh dikit, habis gitu belok kanan, nekung kiri. Jauh berarti.
1: Kiri itu kan kalau ada tontonan kan seneng banget tuh Mbak.
0: Oh. Terus?
1: Iya, bahkan apa tuh tadi malam itu jam 1 baru pulang.
0: Mm-mm. Terus?
1: Ya, senengnya minta ampun deh.
0: Habis dari tontonan itu?
1: Iya.
0: Mungkin. Tapi, mungkin biasanya ini Mbak Lili, biasanya kiloan. Jadi begitu ada tontonan, seneng dia. Beliau seneng. Kan banyak ya, dari kiloan jadi tontonan.
1: Terus anu Mbak Edi.
0: Apa?
1: Bangunnya tuh agak keringan. Yang tadinya tuh bangunnya jam 4:30.
0: J.
1: Sekarang tuh bangunnya sampai jam 7.
0: Tambeng ya, minta dijewer.
1: Iya, enggak apa iya.
0: enggak pareng. Buliknya iya. Kok digaplek-gaplekkan.
1: Sama nganu Mbak Edi.
0: Alah.
1: Habis sholat subuh itu tidur lagi.
0: Alah, iya. Kapan-kapan kita omeli bersama bagaimana? Kita bersambung gitu.
1: Setuju.
0: Nanti ganti bulik yang ngomong, oh arek loro iki gapleki gitu. Oke.
1: Okay. Lagu boleh.
0: Lagunya
1: ya?
0: Apa?
1: Itu.
0: Apa?
1: Rindang tak berbuah bisa enggak, Mbak?
0: Rindang tak berbuah.
1: Iya,
0: ini lagu dari, kan? Lagu ya? Bukan buah-buahan.
1: Kiri. Bukan buah beneran.
0: Aduh. Siapa penyanyinya?
1: Kiri.
0: Oh, oke. Okay. Baik, iya. Dibingkis untuk siapa?
1: Salamnya untuk semuanya di tempat terkecuali Mbak Edi, nge.
0: Nge.
1: Selamat malam dan salam kompakan aja, wis. Spesialnya buat yang di Gorontalo.
0: Asik.
1: Ojo ngerti wae ta. Yang lainnya kok senengannya miskal-miskal wae.
0: Aduh.
1: Gaplek iya.
0: Alalalala. Iya.
1: Dan untuk Mbak Edi.
0: Nge.
1: Selamat malam dan selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Tambah cantik Mbak Edi ya.
0: Engge.
1: Sukses selalu untuk Mbak Edi.
0: Amin. Doa yang baik kembali kepada yang mendoakan.
1: Iya, makasih Mbak
0: Edi. Amin. Iya.
1: Ruang rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lili Suryani di Trenggalek. Ini penelpon terakhir ya. Saya harus segera hadirkan lagu terakhir dalam ruang rindu malam ini. Terima kasih untuk Mbak Kikuk Borneo. Sudah lancar sampai di rumah? Alhamdulillah. Kemudian Bapak Abdullah, Yuk Melung, ada Bang Putra Magenda, terima kasih. Bapak Ekong, Kong Hadi Blangkon, Bondowoso, terima kasih. Mbak Jessica di Banyuwangi, Pak Banu Malolo di Panji Situbondo, terima kasih. Bunda Yaya Kalisat, terima kasih Bunda. Moga-moga bisa bobok dengan nyenyak meskipun gak lama durasi boboknya. Kemudian Mak Mercy Kikuk-Kikuk yang ada di Jajak dan Gerajakan. Mana tadi? Aduh lupa aku. Jajak sama apa? Apa sih? Gak tahu, lupa. Terus Mbak Lili Suryani Trenggalek juga terima kasih. Ini lagu terakhir. Saya bingkis juga untuk semuanya saja yang setia menyimak RRI Jember Programa 1. Selamat beristirahat. Moga-moga mimpi indah untuk yang sudah siap menuju ke peraduan. Ada rindang tak berbuah, tapi berbunga. Bunga rindu. Ih aneh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, masih bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Jember malam ini, dunia di luar sana semakin sunyi, hanya menyisakan deru angin dan gesekan dedaunan. Itu yang saya rasakan pada saat keluar sebentar barusan. Dan pendengar, di jam-jam seperti ini, kerap kali memang pikiran kita mengelana pada harapan, impian, atau tantangan hidup kita yang belum usai. Nah, untuk Anda yang saat ini merasa lelah dan berjalan sendirian malam ini, ketahuilah bahwa sunyi bukanlah musuh. Sunyi itu adalah ruang terbaik untuk mendengarkan suara hati nurani kita. Bahkan jika kita mampu membiasakan diri untuk mendengarkan suara hati pada saat sunyi seperti malam ini, biasanya ada hal-hal istimewa yang akan kita dapatkan. Apapun beban yang sedang Anda pikul malam ini, percayalah bahwa kesabaran, ketabahan, ini adalah investasi untuk hari esok yang lebih cerah. Maka gak usah ragu, selamat beristirahat, beristirahatlah dengan tenang untuk Anda yang sudah bersiap menuju ke peraduan. Siap-siap untuk tidur. Tetaplah fokus untuk Anda yang masih mengerjakan tugas. Ada yang karena deadline-nya mengharuskan Anda lembur malam ini. Mungkin gara-gara terlalu sering menunda pekerjaan, jadinya malam ini harus lembur. Selamat lembur ya. Sementara untuk Anda yang memang harus menyiapkan segala sesuatu untuk besok, awal pekan, semoga persiapan Anda malam ini optimal. Kami masih terus temani di program 1 RRI.

0: Saat kita terlelap, tubuh memang terlihat diam. Namun sebenarnya, otak tetap bekerja. Dalam satu siklus tidur, terdapat fase yang disebut REM atau Rapid Eye Movement. Pada fase inilah, mimpi paling sering terjadi. Mata bergerak cepat, detak jantung meningkat, dan aktivitas otak hampir menyerupai saat kita terjaga. Tidur memiliki peran penting bagi kesehatan. Ia membantu memperkuat daya ingat, memperbaiki sel-sel tubuh, serta menjaga keseimbangan emosi. Kurang tidur dapat menurunkan konsentrasi dan daya tahan tubuh. Jadi, tidur bukan sekedar istirahat, melainkan proses penting bagi kinerja otak dan tubuh kita. Karena itu, mari kita mulai menghargai waktu istirahat dengan menjaga pola tidur yang teratur agar tubuh tetap sehat, pikiran tetap jernih, dan aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan optimal.
1: Hello, Mi.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang benar.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
1: enggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih. Makasih, teman.
3: Hore! Juara.
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

apa yang sudah kita lalui sepanjang hari. Dan karena kita sudah sampai di hampir penghujung akhir bulan Agustus, maka selayaknya kita bolehlah mengevaluasi dalam satu bulan ini apa-apa yang sudah berhasil kita wujudkan dan apa-apa yang belum. Apakah kita sudah memberikan rasa merdeka pada diri sendiri? Nah, ini salah satu pertanyaan yang mungkin jarang-jarang Anda tanyakan. Apakah hari ini kita sudah jadi pribadi yang merdeka, yang lebih baik, yang jauh dari sifat-sifat buruk? Dan mungkin ada banyak pertanyaan yang lain yang terkait dengan rasa merdeka. Karena macam-macam orang, ada yang merasa merdeka kalau sudah bisa memutuskan sesuatu dengan tanpa intervensi dari pihak manapun. Kemudian ada yang merasa merdeka jika sudah istilahnya sudah mandiri secara finansial. Jadi kalau belum mandiri masih harus banyak tanggungan, belum merdeka. Oke, apapun yang Anda rasakan, yang Anda pikirkan, yang Anda renungkan malam ini, biarkan malam menyerap seluruh emosi negatif yang mungkin sempat singgah di benak Anda. Kita sambut malam yang tersisa dengan rasa syukur, kepasrahan, agar esok pagi kita bisa bangun dengan jiwa yang lebih segar dan semangat yang diperbarui. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang sedang dalam perjalanan, sedang berkendara di titik manapun, jangan lupa tingkatkan kewaspadaan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Siki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau... Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Berpikir positif dan optimis terdengar layaknya kalimat puitis yang sepele. Namun langkah ini adalah proses penting dalam penentuan keputusan yang akan mengiring kita kepada kesuksesan. And I think to myself, what a wonderful world. Bahkan cara sederhana untuk bahagia diresepkan oleh seorang sastrawan Inggris, William Makepeace Thackeray. Kebahagiaan hidup sebenarnya adalah hidup dengan rendah hati.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan dalam Jember malam ini. Jadi mendekati pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda telah mengizinkan kami menjadi teman paling baik. Kami bisa menemani aktivitas Anda, menemani sisa rehat ataupun jam kerja Anda, baik yang tinggal di kawasan Tapal Kuda, Jawa Timur, Indonesia, atau Anda ada di belahan dunia yang lain. Sebelum perjumpaan hari ini berakhir, yuk mari kita kirimkan doa terbaik untuk orang-orang terkasih, untuk kesehatan keluarga, keselamatan para handai taulan, dan orang-orang di sekitar kita, ketentraman pada tanah air tercinta. Sesekali juga doakan diri kita pribadi. Semoga keberkahan di bulan Agustus ini senantiasa melingkupi langkah-langkah kita, dan jiwa kemerdekaan terus membakar semangat kita untuk berkarya. Bagi Anda yang hendak melepas penat, selamat tidur. Moga tidurnya nyenyak. Untuk Anda yang melanjutkan tugas sampai fajar, selamat bertugas. Utamakan keselamatan. Saya Eti Darmiati bersama Bung Diego dan kawan-kawan yang bertugas malam ini mesti undur diri. Salam hangat dari Geraha Siar Legend Panjaitan 61 Jember. Selamat malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Malam kian senyap, dingin pun kian menggigit dan menusuk. Tetapi tidak sedikit di antara kita yang masih juga mengais rezeki. Senyap, letih, lelah ragawi setelah seharian kita disibukkan dengan segala keperluan. Sebelum mata terpejam, sebelum mimpi terajut, mari tafakur sejenak, mengingat keberadaannya. Persembahkan syukur padanya Ilahi Robi atas segala nikmat yang dikaruniakannya. Mulai matahari terbit di ufuk timur hingga tenggelam di sebelah barat. Semoga esok pagi kita masih diberi kesempatan menyapa mentari pagi dengan berjuta asa, bisa meraih apa yang kita inginkan. Insya Allah.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, usai sudah rangkaian acara kami persembahkan untuk Anda hari ini. Sesaat lagi kami akan segera undur diri dari udara. Akan tetapi esok pagi, kami akan kembali menyapa Anda mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 RR Jumbar, kami mengudara kembali untuk edisi hari ini lembar ke-31 Agustus 2026 dengan serangkaian acara menarik dari pagi, siang, sore, dan malam hari nanti. Dari Jalan Lejen Panjat 61 Jumbar, kami ucapkan selamat mendengarkan program acara terbaik kami dan Radio Republik Indonesia sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RR Jember. Senang sekali di pagi hari ini kami mengudara untuk temani Anda dalam serangkaian program acara menarik, yang dimana pendengar pada pagi hari ini kami akan mengawalinya dengan tausiah dalam mutiara pagi dengan tema segera nikah dan ya maksud kami stop gratifikasi nikah dan gerakan sadar pencatatan nikah bersama narasumber Bapak Kusno SAG MPDI selaku kepala KUA Patrang pendengar, yang kemudian kami lanjutkan dengan buletin pagi hari ini pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Setelah itu pendengar, pada menit 30 lepas pukul 6 pagi kami akan hadir kembali dengan informasi inspiratif dalam Jember pagi ini hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan informasi kembali dalam Jember Menyapa pada menit 30 lepas pukul 7 pagi hingga menit 45 lepas pukul 7 kami akan hadirkan info perakiran cuaca yang akan disampaikan oleh rekan-rekan BMKG Banyuwangi. Setelah itu dialog Jember Menyapa hadir pendengar pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, yang kemudian kami lanjutkan dengan Halo RRI pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Demikian pendengar untuk daftar acara siaran program 1 RRI Jember edisi hari ini lembar ke 31 Agustus 2026. Nantikan kami sesaat lagi dalam mutiara pagi dengan tema stop gratifikasi nikah dan gerakan sadar pencatatan nikah. Dan tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
2: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah. Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
1: Dengan bahasa penuh makna.
3: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
1: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
3: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa taala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wad dunya wal akhirah.
1: Mutiara pagi setiap hari jam 5 pagi.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
5: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali di pagi hari ini untuk edisi Senin 31 Agustus 2026 kami hadir kembali mengudara dengan serangkaian program acara dalam jember pagi ini. Mengawali aktivitas Anda pendengar, kami akan suguhkan untuk tausiah tausiah pada pagi hari ini terangkum dalam Mutiara Pagi, yang dimana pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kepala KUA Patrang Ustadz Kusno SAGMPDI yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Jombar, yang akan menyampaikan terkait dengan stop gratifikasi nikah dan gerakan sadar pencatatan nikah. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah pagi hari ini bisa hadir di Studio Pro 1.
1: Ya, alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat ya.
0: Masyaallah.
1: Ketemu lagi
0: ini. Baik. Pada pagi hari ini akan menyampaikan terkait dengan stop gratifikasi nikah dan gerakan sadar pencatatan nikah. Nah, ini tentunya bukan hanya penyampaian yang mungkin sifatnya kaitannya dengan keimanan, tetapi bagaimana ini sebuah edukasi kepada masyarakat kaitannya dengan nikah seperti itu. Kami persilakan untuk memberikan mukadimah terlebih dahulu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billah ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau mendengar segera nikah, stop gratifikasi, layanan nikah dan gas penak ya, gerakan sadar pencatatan nikah, itu kesannya kan tugas administratif atau informasi yang bersifat administratif. Padahal tidak. Karena dalam kehidupan ini setiap tindakan manusia itu didasari oleh kepercayaan. Maka dalam teori perilaku itu satu faktor penentu orang berbuat atau tidak itu adalah percaya atau tidak percaya terhadap perbuatannya. Kalau di dalam ajaran kita Islam itu biasa disebutkan laisal iman bitamani walakinal iman bil amali. Keimanan itu tidak hanya aspek kepercayaan angan, tetapi keimanan itu punya aspek perilaku, perbuatan. Nah, di dalam perbuatan itu manusia itu diikat dengan perjanjian-perjanjian yang terkait dengan sesama. Perjanjian-perjanjian dengan sesama itu menuntut kesungguhan dan keteguhan. Nah, nikah satu sisi itu adalah misakun golido, perjanjian yang amat kokoh antara seorang hamba dengan Tuhannya. Makanya ketika orang itu menikah, itu sebenarnya sedang melaksanakan tugas tanggung jawab yang dibebankan oleh Tuhan kepadanya. Di mana manusia ini bisa terjamin kelangsungannya tumbuh kembang dengan baik jika diawali dengan alas atau landasan yang kuat dan kokoh. Landasan itu disebut dengan nikah. Maka orang-orang yang sendiri-sendiri kemudian membujang, itu sebenarnya dia mulai kehilangan fitrah kemanusiaannya. Padahal perintah untuk menikah itu adalah bagian daripada kewajiban agama supaya manusia ini bisa tumbuh kembang, berkembang biak dengan baik. Lalu kehidupan ini tidak sunyi dari yang namanya manusia. Kita bisa bayangin kalau manusia itu kemudian tidak ada yang menikah gitu ya. Itu nanti akan mengalami kepunahan. Nah, di sini pentingnya pernikahan di dalam menegakkan ajaran agama. Banyak aspek yang oleh kawan-kawan sudah berbincang mengenai bagaimana cara menyiapkan. Nah, pagi ini kita ingin melihat bahwa pencatatan dari peristiwa nikah itu sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum. Karena bagaimanapun ketika tidak ada bukti otentik mengenai peristiwa itu, dari sisi hukum tidak dapat perlindungan, dan itu membahayakan. Karena itu prinsip pencatatan hal-hal yang penting di dalam Islam itu memang dianjurkan. Perjanjian-perjanjian yang punya masa tangguh, jatuh tempo, itu juga harus dicatat. Kenapa? Karena untuk memberikan kepastian penyelesaiannya, tidak menimbulkan masalah. Di sini darul mafasid muqaddam min jalbil masalih. Islam mengajarkan tolak peluang-peluang yang bisa menyebabkan orang itu mendapatkan bahaya dalam hidupnya dari sekedar mengambil manfaat. Nikah tidak dicatat itu boleh-boleh saja dalam arti secara individual, tetapi secara komunal, secara sosial punya implikasi hukum di mana posisi daripada perkawinan itu tidak kokoh. sangat rentan. Dan jika terjadi nikah siri, kemudian cerainya siri, kita bisa bayangkan bagaimana carut marutnya kehidupan sosial kemasyarakatan itu. Dan tentu itu sangat membahayakan bagi masa depan, belum lagi bagi anak keturunan yang lahir dari proses pernikahan itu. Makanya gas pena gerakan sadar pencatatan nikah. Jangan hanya diambil penak dalam arti enaknya mengerjakan nikah itu kalau sudah menikah. Kalau belum menikah itu enggak tahu rasanya enaknya menikah itu. Kan sering itu orang kalau mau menikah khawatir, takut gitu ya. Tapi kalau sudah menikah ingin nikah lagi. Lalu terjadi poligami gelap, itu juga bahaya kan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kaitannya dengan gerakan sadar pencatatan nikah ini harus kita tumbuh kembangkan supaya dalam kehidupan itu ada ketertiban. Ketertiban masyarakat yang merupakan pilar utama untuk ketahanan suatu bangsa. Nah, ini sangat penting. Yang kedua, ketika kita bicara pernikahan itu biasa bicara mutasyakuran, bicara mengenai walimah. Itu hal yang sangat sangat bagus sekali. Tetapi ketika proses pencatatan nikah, ada hal yang perlu diwaspadai, yaitu apa? Penyediaan sesuatu yang melampaui batasan ketentuan yang diberlakukan, yang kemudian kita istilahkan stop gratifikasi layanan nikah. Jadi segera nikah kita singkat seperti itu. Karena bagaimanapun jangan sampai menikah di KUA, di kantor yang disediakan oleh negara, itu kemudian masih membebani pada masyarakat. Padahal fakta empirik yang di dalam aturannya itu jelas bahwa pernikahan di kantor itu dilaksanakan gratis ya, tanpa ada biaya rupiah pun. Sehingga masyarakat tidak boleh karena alasan ada biaya lalu tidak mencatatkan. Sementara kalau di luar memanggil atau sekarang istilah bedol, itu memang ada biaya yang diberikan oleh masyarakat kepada negara melalui PNBPNR, penerimaan bukan pajak, nikah dan rujuk. Nah, ketika ketentuan itu diikuti dengan baik dan benar, ada integritas, ada penjagaan, sehingga orang tidak gulu, tidak sampai melampaui batasan-batasan, melampaui kewenangan-kewenangan. Sedangkan bagi pelaksana, dalam hal ini pengulu katakan begitu, pegawai yang disediakan oleh pemerintah untuk melayani bidang itu, juga bisa terjaga integritasnya, kejujurannya, kemudian sikap mentalnya di dalam melayani itu akan tumbuh kembang dengan baik. Nah, disinilah pentingnya kita mengembangkan, jangan sampai karena orang berbuat baik kemudian dijadikan setan sebagai alat untuk bisa mengadu domba ya, untuk bisa saling menjatuhkan, saling menista, saling menghina. Nah, inilah pentingnya kita menegakkan perjanjian-perjanjian di antara sesama. Nah, saya kira ini penting bagi kita semua, baik itu sebagai pelaksana pencatat nikah maupun bagi masyarakat yang ingin mencatatkan pernikahannya.
0: Oke, baik. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan mukadimah di pagi hari ini. Seperti biasa Ustaz, kita masih menerima untuk pendengar yang ingin bergabung dalam telepon 336652. Sudah ada, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Ibu Yaya.
2: Iya, betul
0: ya. Silakan Ibu pertanyaannya.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yaya.
2: Ya, ini mau nanya. Katanya kalau istri itu ditinggal meninggal suami, nanti kalau sudah bersuami lagi bertemu apa enggak sama yang pertama itu saat
0: itu.
2: Ini yang Ibu. Pertama. Yang kedua, pas menikah lagi sampai sama-sama meninggal gitu Ustaz. Yang pertama pisah pati, yang kedua juga pisah pati. Katanya besok itu saling geret gitu. Katanya istriku gitu. Apa betul apa enggak? Kalahnya si suami yang kedua atau yang pertama itu ngitung banyaknya anaknya gitu. Katanya yang pertama anak 5, yang kedua anak 3, itu kalah yang ketiga katanya. Yang kedua gitu. Betul apa enggak itu?
0: Enggak. Gitu. Ibu, iya, sampun.
2: Ya, terima kasih waktunya, saya tunggu.
0: Inge.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ngapunten untuk pendengar semuanya. Kami harapkan ketika bergabung di 336652 pertanyaannya sesuai dengan tema kita di pagi hari ini nggih, terkait dengan stop gratifikasi nikah dan gerakan sadar pencatatan nikah. Sekali lagi untuk pertanyaannya diupayakan untuk sesuai dengan tema kita di pagi hari ini seperti itu. Bagaimana Ustaz, apakah bisa dijawab?
1: Bisa.
0: Monggo silakan.
1: Pelayan masyarakat itu harus mampu dan mau.
0: Ya. Luar biasa. Silakan.
1: Jadi begini, lahum fi azwajum mutahharatu wa hum fi khalidun. Itu memang ada ayat terkait bahwa bagi mereka yang di surga nanti itu diberikan pasangan-pasangan yang suci. Lah menurut tafsir yang ada, di antara pasangan yang suci itu adalah istri yang dinikahi pada waktu kehidupan duniawi ini. Nah, problemnya sebenarnya bukan dia akan ikut pada suami yang mana. Kita bisa bayangin kalau nasib orang itu sampai 8 kali menikah gitu ya. Semua itu meninggal. Dan ini pernah terjadi. Saya di Pakusari itu ada seorang wanita punya suami itu sampai 7 kali, tapi itu pernikahan yang ke-8. 7-7-nya itu meninggal. Sehingga saya pesan, Bu, ini kalau sudah nikah lagi jangan dimatikan semua ya. Matikan sebagian lagi gitu ya. Nah, artinya apa? Memang begini. Sebenarnya yang paling mendasar adalah ketika orang berada di surga itu orang berada di puncak kenikmatan yang layak dan sepantasnya ia peroleh, karena selama hidup dia sudah menundukkan keinginannya pada ketentuan-ketentuan Tuhannya untuk sekedar menyenangkan atau mendapat ridho dari Tuhan itu sendiri. Maka surga itu agaknya tempat di mana Tuhan memberikan kesenangan-kesenangan yang tak terhingga kepada hamba-hamba yang mutian, yang taat kepadanya. Nah, maka pada saat itu seorang yang di dalam surga itu semua keinginannya bisa terpenuhi. Jadi ibu mau suami yang mana, ibu mau seperti apa, semuanya itu dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hukum yang ada di dunia ini memang tidak berlaku dengan hukum di sana. Sehingga misalkan jenengan membandingkan kebaikan suami pertama, kebaikan suami kedua, kebaikan ketiga misalkan, itu di sana jenengan tidak lagi sedang membandingkan, tetapi jenengan sedang menerima akibat perbuatan jenengan ketika di dunia ini. Nah, sehingga semua akan hadir sesuai jenengan inginkan, kemudian memberikan kebahagiaan pada jenengan, karena di hati jenengan tidak ada satupun keinginan yang sifatnya itu kemudian aniaya kepada diri dan juga aniaya kepada pihak-pihak lain. Jadi insya Allah bukan karena rebutan banyak anaknya lalu suami yang banyak anaknya menang daripada yang tidak seperti itu. Itu hanya ilustrasi untuk menggambarkan bahwa ketika jenengan banyak anak tadi karena cinta kasih jenengan dengan pasangannya, maka layak jenengan mendapatkan kebahagiaan. Tetapi kalau itu lahir karena keterpaksaan, ngapunten Bu, ini ada orang menikah 35 tahun kemudian sudah punya anak 5, cucu 15, tapi ketika terakhir usia sudah 60 tahun dia nyatakan ke pengadilan bahwa saya mau gugat cerai karena dulu nikah saya terpaksa. Nah coba, jadi selama sekian puluh tahun dan sekian anak lahir dari perkawinan itu karena terpaksa. Lah begitu sampai meninggal misalkan dalam keadaan terpaksa, apakah itu ya nikmat hidup seperti itu? Lalu dia bilang, oh ini anak yang paling banyak, ini suami yang menang misalkan, kan hidupnya terpaksa terus itu. Nah oleh karenanya ilustrasi seperti itu hanya untuk memberi gambaran bahwa berapa kebahagiaan ketaatan yang jenengan lakukan itu pantas mendapat imbalan yang semestinya. Jadi insya Allah engkau dan keluarga engkau itu akan berada di surga jikalau memang amal engkau dan keluarga engkau dalam kebajikan dan keutamaan ya.
0: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung kembali, kita berikan kesempatan kembali ya Ustaz. Okay? Assalamualaikum.
3: Selamat pagi Mbak Apri.
0: Okay. Assalamualaikum Mas Rendra.
3: Okay, benar.
0: Okay. Silakan untuk pertanyaannya.
3: Okay. Sesuai dengan tema pada pagi hari ini. Biasanya orang itu ada sih suami yang menikah, istri yang menikah ya kan. Nah, kebetulan itu mentalnya tuh nggak kuat. Rata-rata, ya kan. Rata-rata tuh laki-laki yang mentalnya agak kuat. Mau ditinggal nikmati bojone sepirang dino nus bingung golek wedoan. Itu perbandingannya antara laki-laki dengan perempuan itu kok imannya tuh kok lebih kuat perempuan daripada laki-laki. Gitu. Kalau laki-laki tuh ditinggal istrinya aja udah bingung loh, cari sana cari sini. Tapi kalau perempuan itu kok lebih sewantai akhlaknya tuh loh, kuat imannya. Gitu. Terus yang kedua tentang perceraian. Saya mengalami, oke, Mbak April. Mm-hmm. Ibu orang tua saya cerai. Kemudian cerainya itu tahun 92 dan saya masih kelahiran 91. Lah, ketika ibu saya itu kepengen komunikasi dengan ayah saya yang dulu, itu di hukum pengadilan itu diperbolehkan bangga. Gitu yang saya pertanyakan, kedua pertanyaan itu Mbak April.
0: Oke, terima kasih Mbak Abrin. Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
0: bisa dijawab Ustaz.
1: Jadi kalau yang pertama, sebenarnya rasa malu itu adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada manusia untuk menjaga keutamaannya. Dan rasa malu itu sebenarnya yang paling tinggi adalah pada wanita daripada pria itu ya. Jadi kajian psikologinya itu, seorang wanita memiliki rasa malu yang lebih tinggi daripada laki-laki, karena sesungguhnya wanita ini punya persepsi mengenai dirinya yang jauh lebih kuat, ya. Jadi jauh lebih kuat sehingga sebenarnya malu ini yang kemudian mengikat dia untuk berperilaku atau tidak. Maka ketika dia ditinggal sama suaminya, biasanya rata-rata dia lebih tahan untuk ngempet ya, apa ngempet itu ya, lebih menahan, kuat ya, lebih gitu, kuat menahan kuat, ya. Untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa menciderai citra dirinya. Jadi sebenarnya itu terkait dengan citra diri saja. Kalau terkait dengan pernikahan itu, wanita itu diikat dengan masa berkabung ya, masa iddah. Yang mana masa iddah bagi yang wanita ditinggal meninggal itu kan 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia diperbolehkan untuk menikah, bahkan dianjurkan untuk menikah. Jangan berlama-lama berkabung dalam kesedihan, jangan larut dalam kekhawatiran hidup itu. Nah, demikian seorang laki memang tidak ada masa idahnya, karena nggak punya masa tunggu, nggak punya masa jatuh tempo, sehingga ketika hari ini misalkan istrinya meninggal, besok dia menikah, itu tidak ada halangan dari sisi norma agamanya. Maka kemudian pemerintah kita itu memberikan alternatif bahwa ada masa pernikahan, istilahnya itu masa idah bagi laki-laki yang cerai atau yang ditinggal mati oleh istrinya. Artinya apa? Kalau ditinggal cerai oleh istri, masa iddah bagi wanita itu jelas 3 bulan, gitu ya, 3 bulan atau 3 kali suci atau sedikit-dikitnya 100 atau 90 hari. Nah, karena itu kemudian bagi laki-laki yang ditinggal oleh istri, dicerai, katakan gitu, digugat istri, kemudian terjadi perceraian, dia ketika mau nikah, pada masa iddah bagi istrinya, dia harus membuat pernyataan tidak akan rujuk. Kenapa? Khawatir terjadi poligami gelap. Ya, dia kembali di tengah masa iddah itu, tapi dia sudah menikah dengan wanita lain. Nah, malah justru akan merugikan bagi pihak istri. Ya, ini menjadi penting bagi kita. Jadi sebenarnya tidak ada halangan antara wanita

0: bertengkarnya suami istri tidak boleh menyebabkan hak anak itu terabaikan. Nah, ini yang makanya kemudian ada penelantaran, ada undang-undang perlindungan anak gitu ya. Ada undang-undang apa itu kekerasan dalam keluarga, anti kekerasan dalam keluarga. Itu tujuannya adalah bagaimana perbuatan yang benar itu tidak sampai berakibat buruk bagi setiap yang tersangkut atau terlibat dalam perbuatan itu. Walau cerai itu sangat dibenci oleh agama, tapi ketika tidak bisa rukun, tidak bisa damai, tidak ada cinta di dalam hubungan suami istri, maka kadangkala cerai itu bagian daripada jalan terakhir. Tetapi anak itu tetap anak dan dia punya hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Insya Allah pengadilan dengan kearifannya akan memberikan hak asuh atau hadona sesuai keadaan masing-masing, mana yang layak dan pantas untuk mengasuhnya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz sudah terjawab semuanya. Dua pertanyaan tadi yang disampaikan oleh atau diajukan oleh Mas Rendra dan kami masih menerima untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 336652. Bagaimana Ustaz? Apakah kita bisa lanjut dulu terima telepon?
0: Monggo telepon terima. Oke.
1: Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oke, dengan Bapak Toto di Bondowoso, Pak?
2: Betul.
1: Baik, silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto.
2: Saya mau tanya ini, Ustaz. Nggih. Kita tuh mau menikah lagi, akhirnya mau
0: sudah punya istri.
2: Itu persyaratannya itu apa aja, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Mbak April ya, yang saya katakan tadi, enaknya nikah itu dirasakan ketika sudah menikah. Kalau mau menikah itu masih ya apa ya gitu ya. Tapi udah menikah ternyata kayak Pak Toto ini, gimana kalau mau nambah lagi gitu ya. Oke, begini, prinsip hidup itu harus saling membahagiakan. Makanya dalam pernikahan itu ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu adalah kecintaan untuk merasakan bahagia dari yang dicintai. Sedangkan rahmah itu adalah mencintai untuk membahagiakan yang dicintai. Makanya ada hubungan timbal balik antara pasangan itu, mawaddah warahmah. Jadi yang penting antar pasangan itu bisa menerima, saling meridhoi. Katakanlah misalkan istri Pak Toto yang pertama ridho kalau Pak Toto itu akan menikah lagi. Itu sebenarnya prinsip utama di dalam sebuah keluarga. Karena jika tidak, dalam kehidupan itu ada yang merasa haknya itu dirampas ya. Hak seorang wanita merasakan kebahagiaan dalam hidup rumah tangga bersama suaminya, tapi ketika hadir wanita lain itu menimbulkan kebahagiaannya itu tercidrai. Nah, itu juga perlu untuk diwasawirhum, dimusyawarahkan dulu supaya ada pemahaman yang sama. Karena memang di wilayah kita Indonesia ini kan rata-rata wanita itu banyak yang mandiri. Mandiri artinya dia selain menjadi istri, dia juga bekerja untuk menafkahi dirinya, kadangkala juga menafkahi anak-anaknya, walaupun itu tidak kewajiban mereka. Nah, kadangkala seorang laki egois, hanya melihat dari sisi dirinya tapi tidak melihat dari sisi pasangannya. Nah, itu yang pertama. Yang penting adalah supaya hidup ini jangan membuat kita merampas hak orang lain yang kemudian disebut zalim tadi itu. Ya. Nah, yang kedua, dari sisi ketentuan negara memang izin poligami itu merupakan persyaratan untuk mendapatkan pelayanan pencatatan nikah. Jadi kalau orang mau mencatatkan nikah, maka ketika dia sudah punya istri, dia harus mendapatkan izin poligami dari pengadilan. Jadi dari pengadilan agama, bukan dari istrinya. Kalau istrinya tadi itu kaitan dengan keridoannya saja. Tapi secara normatif dia harus mengajukan izin poligami ke pengadilan. Nah, pengadilan nanti akan menyidangkan, memanggil pihak-pihak yang kemudian secara substantif kira-kira unsur-unsur keterjaminan adanya nafkah yang memadai atau mencukupi, keterjaminan hak-hak itu terlaksana dengan baik, kewajiban itu bisa ditunaikan dengan benar, semua itu akan dikupas dalam hasil sidang yang kemudian mereka akan memutuskan bisa atau tidak, boleh atau tidak, diterima atau tidak kehendak daripada yang bersangkutan mengenai izin poligami itu. Tapi intinya memang

0: satu keridhaan, yang kedua adalah kemampuan untuk memberi nafkah kepada istri-istri yang dipunya. Itu yang pokok di situ ya. Kalau Pak Toto mau nyoba monggo, yang penting di diskusi, di musyawarah. Wasawirin fil amri idza azamta fatawakkal 'alallah. Jika ternyata pasanganmu enggak ya, ya sudah, bertawakallah kepada Allah, minta seperti yang tadi dikatakan, minta ganti istri yang lebih baik lagi nanti pada saatnya. Tapi hidup di dunia bersabar menerima keadaan yang seperti itu, sehingga tidak memperbanyak angka cerai gara-gara tadi itu, ya, gara-gara tadi itu. Memang banyak faktor yang bisa dijadikan untuk alasan mengajukan izin poligami itu. Di antaranya misalkan istri pertama tidak bisa melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, misalkan karena kesehatannya. Kemudian yang kedua, istri tidak bisa melahirkan keturunan, misalkan, itu boleh untuk mengajukan ke pengadilan. Ya, saya kira itu.
1: Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari pendengar pada pagi hari ini yang baru saja sudah dijawab, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh Pak Toto di Bondowoso. Semoga bisa menjawab keingintahuan Pak Toto dan mempersiapkan segala sesuatunya seperti itu, Ustaz. Baik, sabar dulu Ustaz, kita akan melanjutkan kembali untuk pagi hari ini. Namun kita akan jeda sejenak, setelah itu kita akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan stop gratifikasi nikah dan gerakan sadar pencatatan nikah.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Baju koko tak bisa dipisahkan dari umat muslim di Indonesia. Setiap acara keagamaan dan kegiatan ibadah, baju ini banyak dipakai umat muslim. Tidak hanya itu, dalam kegiatan sehari-hari, baju koko juga sering dipakai. Dilihat dari asal-usulnya, baju koko sebenarnya bukan baju asli dari Indonesia. Dalam sejumlah literatur disebutkan, baju koko merupakan hasil adopsi warga Betawi dari baju sehari-hari warga Tionghoa, yakni baju Tui Kim. Pemberian nama koko menurut budayawan Remy Silado, karena pada mulanya baju ini dipakai oleh engko-engko, sebutan untuk lelaki Tionghoa. Baju koko mulai marak dikenakan umat Islam Indonesia pada tahun 1980-an. Belakangan ada juga yang menyebut baju koko sebagai baju takwa.
1: Baik pendengar, kita kembali dalam program acara untuk Mutiara Pagi hari ini dengan tema Stop Gratifikasi Nikah dan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah. Kami persilakan kembali Ustadz untuk menyampaikan terkait dengan tema kita di pagi hari ini.
2: Terima kasih. Bahwa kenapa ini kita angkat, di masyarakat itu masih timbul persepsi yang keliru mengenai layanan pencatatan nikah. Di antaranya adalah di antara masyarakat itu ada yang menyampaikan kenapa ketika nikah itu kok bayarnya mahal gitu ya. Ada yang bayar sampai 1 juta. Padahal di dalam ketentuan yang ada, pernikahan itu jika mau dicatatkan melalui kantor urusan agama, itu jika pelaksanaannya itu ada di KUA, di Balai Nikah, maka itu gratis, tidak berbiaya sama sekali. Sedangkan kalau memang mengundang atau memanggil atau minta dilayani di luar kantor KUA atau di luar jam kerja, hari-hari libur, itu mereka harus membayar PNBPNR sebesar Rp600.000. Itu dia terima pelayanan sampai di rumahnya atau di tempat di mana mereka inginkan. Nah, sementara di dalam proses layanan itu yang sering terjadi adalah masyarakat itu meminta bantuan kepada pihak ketiga, mungkin kepada perangkat lurah, perangkat desa, atau yang sering disebut dengan Pak Mudin atau P3N atau apalah namanya, atau biro jasa lainnya, yang itu kemudian mereka tentu di dalam memberikan bantuan dalam tanda petik kan tidak gratis. Nah, karena tidak gratis maka kemudian muncul tambahan biaya, yang mana tambahan biaya itu dianggap sebagai biaya pencatatan nikah, dan itu kemudian menimbulkan kegaduhan pemahaman. Dan akhirnya apa? Ada pihak yang merasa dianiaya, walau hanya sekedar informasi yang dikembangkan. Karena ketika layanan itu sudah tidak ada pungutan apapun, tidak ada biaya apapun, kecuali kewajiban untuk membayar PNBP itu, maka bagi pelayan jika masih ada informasi bahwa kami ditarik, kami membayar lebih dari ketentuan yang ada, itu adalah bagian daripada apa, menista dirinya gitu ya. Nah, ini kan berat juga. Dan itu besok pada akhirnya akan dicatat, barang siapa yang menzalim pada saudaranya, maka dia kelak juga akan mendapat imbalan aniaya itulah. Kita tidak ingin suasana seperti itu bertumbuh kembang dalam kehidupan masyarakat kita. Makanya asosiasi Penghulu Republik Indonesia bekerja sama dengan RRI ini diantaranya adalah untuk mengedukasi. Jadi penuhi persyaratannya, ikuti mekanisme prosedurnya, dan kemudian lakukan pencatatan nikah. Jangan sampai nikah tidak dicatatkan karena tadi itu ada biaya-biaya yang memberatinya. Karena bagaimanapun jika nikah tidak dicatat, resikonya perlindungan hukum tidak ada. Ketertiban kehidupan bermasyarakat juga rapuh. dan pada ujungnya silang sengkarut atau silang sengketa satu dengan yang lain itu akan menjadi bagian yang tidak mengenakkan dalam kehidupan bersama. Karena itu sekali lagi, ketika kita membangun kehidupan ini harusnya masyarakat menjadi marhamah, penuh cinta kasih satu dengan yang lain. Nah, cinta kasih yang lain itu hak dan kewajiban bisa untuk ditunaikan dengan seksama. Dan kita mencoba, kenapa kita punya gerakan sadar pencatatan nikah, kita gemakan karena sesungguhnya sekarang ini semua aspek dokumentasi kependudukan itu beralas kepada pencatatan-pencatatan. Orang yang tidak punya identitas secara resmi sulit mendapatkan pelayanan sebagai warga negara. Tidak punya KTP, tidak punya KK misalkan, tidak punya buku nikah, terjadi bahkan di undang-undang yang terbaru terkait dengan undang-undang terbaru itu bila seseorang itu melakukan hidup kumpul bersama tidak punya bukti bahwa dia itu terikat dengan perkawinan atau pernikahan, itu bisa saja untuk dikenai sanksi pidana. Nah, oleh karena itu kita menjaga jangan sampai kehidupan masyarakat yang tujuannya adalah kebahagiaan, kesejahteraan itu kemudian terhalang gara-gara dia tidak mengetahui apa yang harus dilakukan terkait dengan tindakan atau perbuatannya itu. Tugas kita semualah ya untuk mencerdaskan, seperti amanat dari pendiri bangsa Indonesia ini, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagian daripada tujuan untuk berbangsa dan bernegara kita yang sudah 81 tahun merdeka ini.
1: Baik, bagaimana Ustaz, apakah kita terima
2: satu monggo kembali? Diterima
1: satu penelpon terakhir. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dengan Pak Jaya?
3: Iya, dari Pak Jaya di Jawa.
1: Silakan Pak Jaya.
3: Pak, ini mau tanya.
2: Monggo.
3: Gimana sih batasan yang jelas itu ya di lapangan gitu, antara bentuk hadiah atau tanda terima kasih yang wajar gitu ya kepada petugas KUA dengan tindakan yang sudah masuk kategori gratifikasi nikah. Takutnya kan sebar repot itu, kadang kita ya namanya membudaya ya sudah repot, kita nggak ngasih itu gimana, ngasih ntar dikira kayak gimana gitu ya. Nah, gitu karena udah ya minimal membawa berkat apa gitu ya. Kalau nggak nyangoni kadang-kadang itu ditunggoni rodok suwi kadang gitu sih.
2: Ini tolong ini teman-teman yang nunggoni rodok suwi dicatat ya.
3: Terus ini ya, Pak. Jadi kalau apa namanya ini ya. Jadi kalau ada program gas pena ini kan sebenarnya sudah baguslah melindungi dari para apa ya istri-istri siri gitu yang akhirnya ditinggal sama para suami. Secara agama lah gitu ya. Ini gimana nih program ini? Karena kan memang di Jenggawa sendiri itu kan ya Jenggawa mungkin ada nggak hadir lain juga mungkin ya, yang mungkin SDM-nya mungkin barangkali tidak seperti kita, mereka pemahamannya wis pokok rapi ya wis lah timbangane rene, timbangane gak sah malah duso. Tapi kan dampak lain yang akhirnya dirasakan kepada si kedua mempelai ini yang barangkali dari segi usia masih belum mencukupi dan sebagainya. Ini gimana nih Pak, agar apa ya praktek-praktek indikasi ini bisa segera tuntas kayak gitu loh, segera habis gitu. Karena di balik itu juga ada Pak Kiai dan juga Ustadz yang berperan besar gitu.
2: Terima
3: kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan dijawab Ustadz.
2: Yang pertama terkait batasan gratifikasi. Jadi sesuatu yang diberikan terkait dengan pelaksanaan tugas yang melekat pada seorang itu bagian namanya gratifikasi apapun wujudnya, bahkan senyum aja itu gratifikasi. Senyum yang menyebabkan pelayan tadi itu merasa mendapat nikmat itu bagian dari gratifikasi. Hanya begini, untuk lebih jelasnya. Jadi kalau memang pemberian itu tidak terkait dengan pelayanan, tidak terkait dengan pelaksanaan tusi tugas dan fungsi jabatan, itu bisa terlepas dari makna gratifikasi dan itu pemberian semata, atiyah, pemberian semata. Jadi tidak hadiah, tapi kalau hadiah itu ada lombanya. Ya, kalau pemberian semata. Nah kemudian Kalau misalkan berkat itu semua yang hadir mendapatkan, lalu petugas itu diberi, itu berarti tidak ada kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh petugas itu. Berarti tidak masuk kategori gratifikasi. Tapi kalau yang berkat diberikan hanya yang petugasnya saja, yang lain yang hadir tidak dapat, itu bagian daripada gratifikasi. Nah, gratifikasi itu memang ada yang harus dilaporkan, ada yang tidak harus dilaporkan. Nah, berkat tadi termasuk yang tidak dilaporkan karena katakanlah secara umum dia itu tidak ada konflik kepentingan dengan pelaksanaan tugas yang bersangkutan. Ya, kalau tadi misalkan nunggu-nunggu ya, itu jangan diibai, jangan diibai, iba. Jadi kadang kala orang itu enten-enten enggak balik-balik. Nek cari jangan ngamping-ngamping gitu ya. Nyangket-nyangket jam turun nyangket. Enggak boleh. Jadi kita mesti jelas dan tegas. Memang tidak mungkin perbuatan yang melibatkan dua pihak itu dikuatkan dari satu sisi. Jadi dari petugasnya kita sudah ada komitmen untuk tolak gratifikasi, bahkan kita sudah kasih semacam akrilik untuk bisa dibawa pengingat, di surat tugas juga sudah ada, tinggal bagaimana masyarakat ini mengedukasi bersama gitu ya. Dan enggak perlu untuk rasa sungkan dan macam-macam, karena memang mengubah budaya itu memang berat, tetapi kalau tidak berubah itu ya akan menjadi masalah seterusnya. Kemudian terkait dengan apa tadi yang kedua, kalau yang pertama gratifikasi, yang kedua tadi kaitan dengan nikah siri. Jadi begini, asumsi-asumsi keagamaan tadi itu menimbulkan problem ketika memahami bahwa agama itu untuk Tuhan saja gitu ya. Padahal agama itu diberikan adalah untuk lisolahi khayatinas dunyahum wa ukhrohum. Jadi agama itu untuk membina, membangun kemaslahatan hidup manusia, dunia dan akhirat. Jadi kalau ada perbuatan yang di dunia itu menjadikan sesuatu yang tidak bagus, tidak benar, itu di akhirat juga akan berimplikasi tidak bagus, tidak benar. Kezaliman di dunia ini akan hadir sebagai kezaliman pada hari kiamat nanti. Ya, kita hidup diuji ini kan cuma di dunia, karena setelah itu adalah tempat di mana kita akan menerima akibat daripada ujian kita. Nah, oleh karena itu pandangan-pandangan yang daripada tadi itu, daripada dosa kemudian dinikahkan, di mana nikahnya tidak mengikuti perjanjian-perjanjian kemanusiaan. Nah, ini kan sebenarnya dia seolah berada dalam kebenaran, tapi sebenarnya tidak benar, karena memberikan peluang dia untuk jatuh dalam kenistaan melalui persengketaan yang besar. Madarat yang lebih bahaya. Maka tadi saya sebut agama itu darul mafasid muqaddam min jalbil masalik. Jadi jangan kamu biarkan diri kamu terjatuh dalam kehancuran. Kamu tahu ini resikonya lebih berat daripada kamu meninggalkannya. Maka kemudian Nabi itu nyebut, pemuda-pemuda yang sudah punya kemampuan, menikahlah kamu. Tetapi bagi yang tidak punya kemampuan, hendaklah berpuasa. Jadi solusi ini yang seharusnya dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat kita. Bagaimana menjadikan puasa itu solusi bagi problem misalkan kurang usia gitu ya. Kurang usia dari mestinya usianya untuk bisa menikah itu 19 tahun, kemudian ini masih di bawah, tunda dulu dengan cara apa? Perbanyak puasa. Tadi seperti Pak Yahya yang ingin poligami, ternyata istrinya masih keberatan, belum mampu membangun chemistry yang baik antar pasangan yang ada. Ya, saum, puasa, puasa dulu, tahan dulu gitu ya. Kenapa? Karena menahanmu dari sesuatu yang akan menimbulkan kemadharatan dalam kehidupan manusia, itu adalah perbuatan baikmu yang kelak akan diberi imbalan oleh Tuhanmu. Ya. Nah, ini yang seharusnya ditanamkan. Sehingga kita sebagai pemuka agama atau ke masyarakat yang sudah mendapatkan pencerahan, pencerdasan, maka kita wajib hukumnya untuk balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada mereka. Berikan petunjuk yang sejelas-jelasnya, kemudian contohkanlah yang baik itu kepada mereka. Yang susah tadi itu yang terakhir. Banyak di antara kita mencontohkan yang yang siri-siri tadi itu. Yeah, yeah. Padahal itu yang tidak selayaknya. Baik, itu ya, matur nuwun.
1: Yeah, terima kasih Ustadz, karena waktunya sudah sangat terbatas, kami persilakan untuk menyampaikan kesimpulan pada pagi ini.
2: Oke, terima kasih Mbak Bril. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terpenting adalah nikah sebagai sunnah Rasulullah harus ditunaikan dengan baik dan benar, supaya kehidupan yang mawaddah warahmah itu bisa terwujud, dan tentu jangan ada hal-hal yang buruk yang menyertainya, seperti pemberian gratifikasi kepada pelayan atau petugas pencatat. Yang kedua, mari nikah itu kita catat, karena bagaimanapun pencatatan itu mengandung perlindungan, pengayoman, dan memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan orang. Bisa untuk dilakukan pembelaan jika terjadi hal-hal yang merugikan kepadanya. Yang kedua, tentu pencatatan itu menjadi pengayom lahirnya generasi-generasi yang berkualitas, generasi yang unggul, yang lahir dari keluarga-keluarga yang sakinah, karena punya landasan hukum yang kuat, punya perlindungan hukum yang kokoh, dan pada akhirnya kesakinahan bisa dipertahankan sampai dengan ketika menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fid dunia khasanah wa fil akhirati khasanah. Mudah-mudahan begitu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, terima kasih untuk Ustadz yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Jember, yang sudah menyampaikan terkait dengan stop gratifikasi nikah dan segera gerakan sadar pencatatan nikah, yang dimana sudah disampaikan pada pagi hari ini berbagai hal penting terkait dengan pemahaman nikah, semoga bermanfaat tentunya. Baik, kami akan melanjutkan kembali perjalanan pagi hari ini dengan informasi-informasi aktual dari berbagai wilayah di Tapal Kuda, terangkum dalam warta berita pagi atau buletin berita pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sesaat lagi. Sekian untuk Mutiara Pagi, tetap mendengarkan siaran kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi saudara pendengar, Buletin Pagi RRI Jember hari ini Senin 31 Agustus 2026. Pengurus LVRI Kabupaten Bondowoso menyusun sejumlah strategi untuk kembali menambah jumlah anggota. Pemkab Jember memastikan sepanjang rute Tajumtra 2026 tidak ada lalu-lalang kendaraan bermotor. Saudara, berita tersebut merupakan berita utama dan kami rangkai dengan berita Pemkab Situbondo membuka peluang bagi investor untuk mengelola pantai wisata Pasir Putih. Dari Studio Pro 1 Lejan Panjaitan 61 Jember, inilah buletin berita pagi selengkapnya bersama saya Aprilia Purbasari. Baik pendengar, informasi pertama. Pengurus Legiun Veteran Republik Indonesia menyusun sejumlah strategi untuk menambah jumlah kepesertaan LVRI di Kabupaten Bondowoso yang semakin hari semakin berkurang. Kondisi itu menyusul adanya anggota yang tidak aktif serta meninggal dunia. Informasi selengkapnya disampaikan M. Samsudi.
1: Jumlah anggota Legiun Veteran Republik Indonesia atau LVRI di Kabupaten Bondowoso kini tinggal sekitar 30 orang. Mayoritas anggota telah berusia lanjut usia sehingga regenerasi menjadi perhatian serius organisasi para pejuang tersebut. Ketua LVRI Kabupaten Bondowoso, Kapten Purnawirawan Mursanto mengatakan, saat ini para veteran yang masih tercatat terbagi dalam 3 kelompok, yakni Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia atau PKRI, Veteran Pembela, dan Veteran Perdamaian. Dari jumlah itu, sebanyak 5 orang merupakan veteran PKRI, 18 orang tergabung dalam kelompok veteran pembela, dan 7 orang lainnya merupakan veteran perdamaian.
2: Kriteria yaitu Trikora, Dwikora, dan Seroja. Jadi untuk yang Seroja itu tidak semua tentara yang tugas ke Timur-Timur itu mendapatkan piagam veteran, akan tetapi yang tahun 75 sama 76 saja yang diakui oleh piagam dapat piagam veteran itu yang 75 sampai 76.
1: Mursanto menjelaskan bahwa kelompok veteran pembela diantaranya merupakan mereka yang pernah terlibat dalam sejumlah operasi militer seperti Trikora, Dwikora, dan Seroja. Namun, khusus operasi Seroja, tidak seluruh prajurit yang pernah bertugas di Timur-Timur secara otomatis memperoleh status sebagai veteran. Menurutnya, terdapat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk memperoleh pengakuan tersebut. Prajurit yang menjalankan tugas dalam operasi di Timur-Timur pada periode 1975 hingga 1976, termasuk yang peroleh pengakuan sebagai veteran sesuai ketentuan berlaku. Di tengah semakin berkurangnya jumlah anggota, Mursanto menyebut peluang penambahan anggota masih terbuka, terutama dari kelompok veteran perdamaian. Kelompok ini dapat diisi oleh prajurit yang pernah menjalankan tugas atau misi keluar negeri dan telah memperoleh hak sebagai veteran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Jember memastikan sepanjang rute perjalanan peserta gerak jalan tradisional 2026 akan steril atau terbebas dari lalu lalang kendaraan bermotor. Untuk memastikan hal itu, pihak pemerintah daerah bersama sejumlah pihak terkait telah mematangkan skema pengamanan di beberapa titik. Informasi selengkapnya disampaikan Anggi Widya.
3: Pendengar, persiapan pelaksanaan gerak jalan tradisional Tanggul Jember atau Tajemtra 2026 terus dimatangkan pemerintah Kabupaten Jember. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kebudayaan Kabupaten Jember, Bobby Arisandi mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk memastikan pelaksanaan Tajemtra berjalan aman dan lancar. Salah satunya, meminimalisir kendaraan bermotor di sepanjang lintasan peserta. Ia mengimbau peserta untuk bersiap diri sebelum mengikuti gerak jalan yang akan digelar pada 5 September mendatang.
4: Dan juga kami mengimbau kepada para peserta ataupun calon peserta, silakan mempersiapkan diri dengan baik, berlatih, boleh gabung dengan latihan dengan Pemkab. Kemudian juga perlu diketahui bersama, kami pada saat pelaksanaan itu juga melibatkan beberapa drum band dari SD, SMP maupun SMA dan Sederajat, sehingga ini juga menjadikan salah satu uji coba, siapa tahu nanti ke depan kita bisa jadikan semacam lomba parade drum band di dalam kegiatan Tajemtra ini, sehingga menjadi lebih menarik. Dan kemudian pada perlu kita juga untuk para peserta, kita selesai itu di alun-alun finish, malam itu juga akan kita undi doorpress-nya. Kurang lebih jam 23.50 ataupun pas 24.00 kita akan undi doorpress-nya.
3: Pendengar, tahun ini Pemkab Jember juga menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Sebanyak Rp100 juta dialokasikan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya sebagai uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan pada malam hari setelah peserta mencapai garis finish di alun-alun Jember. Nomor pemenang nantinya diumumkan melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan juga media partner. Bobby memastikan kupon door prize yang tidak langsung diketahui pemenangnya tidak akan hangus. Tajimtra 2026 dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 5 September 2026 dengan titik start di alun-alun Tanggul dan finish di alun-alun Jember. Pemkab Jember juga mengajak masyarakat untuk turut menyemarakan Tajimtra sekaligus mempersiapkan diri bagi calon peserta yang akan mengikuti agenda tahunan tersebut. Demikian saya Anggi Widya melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo membuka skema baru untuk sistem tata kelola pantai wisata Pasir Putih dengan melibatkan langsung investor dari luar daerah maupun mancanegara. Sistem pengelolaan baru ini diharapkan bisa menambah jumlah pendapatan asli daerah setiap tahun. Informasi selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Situbondo melelang pengelolaan kawasan wisata Bahari Pasir Putih kepada pihak eksternal atau investor sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyatakan bahwa lelang pengelolaan Pasir Putih adalah terobosan baru melalui skema kerjasama pemanfaatan untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah. Lelang ini tidak sekedar mencari investor, namun mencari partner yang bisa bekerja sama dan berkomitmen membangun Pasir Putih.
2: Kami membuka peluang dan ruang bagi mitra profesional untuk masuk melalui skema kerjasama pemanfaatan atau KSP. Kami tidak hanya sekedar mencari investor yang punya uang, kami mencari partner yang berpengalaman, konsep dan kemampuan investasi serta komitmen membangun destinasi wisata daerah.
1: Kata Bupati, investor harus menginvestasikan minimal 40 miliar rupiah dalam 5 tahun pertama untuk pembangunan dan peningkatan sarana-prasarana kawasan wisata Bahari Pasir Putih. Bupati menegaskan bahwa kerjasama pemanfaatan ini tidak menjual aset pemerintah daerah, melainkan kerjasama pemanfaatan. Mitra atau investor punya hak mengelola kawasan sesuai dengan perjanjian. Pendengar, wisata Bahari Pasir Putih punya potensi yang sangat besar karena merupakan kawasan wisata terintegrasi. Di dalamnya terdapat penginapan, restoran, wisata olahraga, menyelam atau diving, rekreasi keluarga, dan lainnya. Pemerintah daerah menargetkan investor atau calon mitra adalah perusahaan nasional, BUMN, BUMD, atau investor asing melalui Mitra Indonesia yang berpengalaman mengelola pariwisata, mulai dari penginapan, menyelam, destinasi pantai, dan lainnya. Pengelolaan oleh pihak ketiga diharapkan tidak hanya menambah PAD, namun juga dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja, pertumbuhan UMKM yang lebih baik, peningkatan kualitas destinasi, dan dampak bagi sektor lainnya. Kata Bupati, keputusan melelang pengelolaan wisata Bahari Pasir Putih karena selama 2 dekade potensi wisata Bahari belum tergali optimal. Upaya perbaikan yang dilakukan selalu tidak seimbang antara insentif yang diberikan dan yang diterima oleh pemerintah daerah. Bupati Rio memastikan bahwa proses lelang dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terbaik akan dipilih bukan karena kedekatan, namun karena punya komitmen ingin membangun dan mengembangkan Pasir Putih. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar, melaporkan.
0: Pendengar, kontingen Banyuwangi mengikuti gelaran tahunan Madura Culture Festival 2026 yang berlangsung di Stadion Ahmad Yani Panglegur, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Sabtu 29 Agustus 2026 malam. Event mega yang mengusung tema Gemuruh Bersama Berselendang ini merupakan bagian dari agenda prioritas kalender wisata Sumenep 2026. Kontingen seni dari Kabupaten Banyuwangi yang berjuluk The Sunrise of Java ini memboyong kekayaan warisan budaya suku Osing untuk disajikan langsung di hadapan masyarakat Madura. Banyuwangi tampil memukau dengan menyuguhkan perpaduan tarian tradisional dan kemewahan busana modern. Di atas panggung utama, Sanggar Langlang Buana Banyuwangi, pimpinan Sabar Haryanto, dipercaya menjadi motor penggerak penampilan. Para penari tampil secara berurutan dan terstruktur, menyajikan pertunjukan lintas generasi yang syarat akan makna tradisi. Kehadiran mereka membawa misi khusus untuk memperkenalkan kekayaan seni Osing secara lebih dekat kepada publik Sumenep. Pendengar, sebanyak 15.000 bibit ikan gurame, nila, dan monosek ditebar di kawasan Rowosumo, Desa Wonokerto, Kabupaten Lumajang pada Minggu 30 Agustus 2026. Penebaran ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus membuka peluang pemanfaatan potensi perikanan bagi masyarakat. Ketua TPPKK Kabupaten Lumajang Dewi Natalia Yuda Aji Kusuma mengatakan penebaran bibit ikan tidak hanya ditujukan untuk menambah populasi ikan di kawasan perairan. Program tersebut juga diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan menjaga keberlanjutan ekosistem Rowo Sumo. Menurut Dewi pendengar, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada kondisi lingkungan perairan. Karena itu masyarakat diminta menjaga kebersihan sumber air dan tidak menggunakan cara penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem. Pendengar, sebanyak 6.434 rumah tidak layak huni RTLH di Banyuwangi telah direhabilitasi sepanjang 2019 hingga 2026. Capaian tersebut mengantarkan Banyuwangi meraih penghargaan terbaik 1 implementasi program 3 juta rumah sekaligus mendapat tambahan insentif 300 unit bedah rumah dari pemerintah pusat. Penghargaan diberikan Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman pada Jumat 28 Agustus 2026. Penilaian meliputi kebijakan daerah, percepatan penyediaan perumahan, tata kelola permukiman, hingga inovasi kolaborasi dalam penyediaan hunian layak. Bupati Banyuwangi Ibu Fiestiandani mengatakan tambahan kuota tersebut akan memperluas jangkauan program rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Banyuwangi memperoleh tambahan 300 unit bedah rumah dengan nilai bantuan Rp20 juta rupiah per unit. Bantuan tersebut berada di luar kota rutin, sehingga total program bedah rumah yang diterima Banyuwangi diperkirakan mencapai sekitar 600 unit.

0: Pendengar Buletin Pagi ini disiarkan Pro1 RRI Jember. Berita kami bisa Anda simak di rri.co.id dan channel YouTube RRI Jember. Selain itu, siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Pendengar, sabetan rotan dan riuh tepuk tangan ribuan pasang mata menggema di kawasan situs peninggalan Goa Jepang, Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Jember. Bukan sekedar pertunjukan biasa, ratusan pendekar dari Jember dan Lumajang saling adu ketangkasan serta kepiawaian bertarung dalam festival Ojung, sebuah tradisi leluhur pemanggil hujan yang kini disulap menjadi ajang memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Dalam tradisi ini, para pendekar secara bergantian mencari celah untuk menyabetkan senjata kayu jalinan atau rotan ke tubuh lawan sesuai aturan panitia. Meski secara historis ritual Ojung ini kerap digelar saat musim kemarau panjang, Pokdarwis Desa Cakru ini mengemasnya menjadi agenda tahunan rutin untuk melestarikan warisan budaya sekaligus memicu geliat ekonomi lokal. Ketua Panitia Festival Iwan kepada RRI pada Minggu 30 Agustus 2026 mengatakan dampak positif dari kemasan festival ini juga dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Selain mempromosikan destinasi sejarah desa, deretan lapak UMKM tampak dipadati pengunjung. Baik pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
1: Berita olahraga, Pro1, kanal inspirasi.
0: Pendengar, ganda putra Indonesia Yeremia Erik Yoshe Yakub Prambitan Patra Harapan Rindo menjadi runner-up Polytron Pontianak International Challenge 2026 di final. Yeremia Patra dikalahkan kompatriot Wahyu Agung Prasetyo Pulung Ramadan 20-22, 15-21 di Gor Terpadu Pontianak pada Minggu 30 Agustus 2026. Selesai pertandingan, Yeremia Erik Yoce Yakob Rambita mengatakan bahwa ia dan Patra belum cukup puas dengan hasil runner-up. Meski begitu, Yeremia mengakui kepercayaan diri yang dimiliki Tio Pulung. Kata Yeremia, seharusnya ia dan Patra bisa merebut kemenangan pada game pertama, namun karena tertekan, keadaan justru terbalik. Sementara di game kedua, tekanan dari Tio Pulung semakin terasa, sehingga Yeremia Patra kesulitan untuk keluar dari situasi tidak menguntungkan. Pendengar, peraih medali emas Olimpiade Fredrik Leonardo mengaku belum puas untuk terus menorehkan prestasi di cabang olahraga panjat tebing. Terbaru, Fredrik mengincar medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang mendatang. Selain mengharumkan nama bangsa, target emas ini juga lantaran dirinya belum meraih emas Asian Games di nomor perorangan. Perolehan terbaik Fredrik untuk nomor perorangan yaitu medali perunggu pada Asian Games 2022 di Hangzhou, Tiongkok. Kendati begitu, atlet asal Pontianak ini pernah meraih emas dan perak Asian Games di nomor speed relay beregu. Medali tersebut ia dapatkan masing-masing pada edisi 2018 dan 2022. Sekalipun sudah meraih emas Olimpiade, Fredrik mengaku akan terus berjuang meraih prestasi demi mengibarkan merah putih. Menurut Fredrik, belum ada kata puas baginya untuk meraih prestasi.

Baik pendengar, tuntas sudah informasi yang dihimpun tim redaksi dalam buletin pagi hari ini. Saya Aprilia Perbasari bersama rekan operator Koko serta seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Jember Pagi Ini. Satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Jember, mengawali pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah, sepertinya jadi kabar yang cukup baik. Tentunya untuk menyelesaikan bermacam tugas yang ya cukup menyibukkan Anda pada hari ini pendengar ya. Dan tentu saja setelah dua hari libur, saya harapkan Anda sudah benar-benar mampu untuk menjaga stamina Anda, semangat Anda untuk Anda gunakan dalam bekerja pada hari ini, untuk Anda gunakan dalam beraktivitas pada hari ini. Dan tentu saja kami Pro 1 RRI Jember berharap selalu bisa jadi teman setia Anda dengan menghadirkan serangkaian informasi dan juga beberapa komposisi terbaik pendengar ya, yang akan kami pendengarkan di pagi hari ini. Sebelum kita ke informasi, saya akan ajak Anda dulu untuk mendengarkan beberapa lagu, semoga terhibur.

Sudahkah Anda kenal dengan istilah urban farming? Urban farming atau pertanian kota merupakan konsep menyulap lahan perkotaan yang terbatas seperti tempat tinggal, balkon, atap, lahan pekarangan, pinggir jalan, bahkan tepi sungai menjadi tempat berkebun yang produktif. Urban farming telah hadir sejak zaman Mesir kuno. Pada abad ke-19, sebuah konsep kebun individu atau allotment garden dibangun di Jerman pada saat Perang Dunia Pertama. Pada Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Inggris mengembangkan kebun Victoria. Kedua gerakan tersebut merupakan gerakan untuk keluar dari kemiskinan akibat perang. Dilihat dari sejarahnya, urban farming bertujuan signifikan untuk kelestarian lingkungan dan solusi ketahanan pangan. Saat ini, urban farming berpotensi mendukung cita-cita ketahanan pangan dunia.

Pendengar, informasi yang cukup inspiratif pada hari ini yang akan kami sampaikan ini kaitannya dengan wilayah Lumajang. Ada apa dengan Lumajang? Pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id, OPD Lumajang ini mengenalkan layanan publik lewat Karnaval. Jadi Lumajang Carnival 2026 ini jadi ruang organisasi perangkat daerah atau OPD memperkenalkan pelayanan publik dan juga potensi daerah melalui berbagai atraksi kreatif. Jadi sebanyak 32 peserta mengikuti parade dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Sabtu 29 Agustus 2026. Jadi pendengar, setiap OPD ini menampilkan konsep yang mencerminkan tugas dan bidang kerjanya. Masyarakat pun tidak hanya menikmati kemeriahan karnaval, tapi juga melihat lebih dekat berbagai layanan dan program pembangunan yang dijalankan.

dijalankan pemerintah Kabupaten Lumajang. Salah satu atraksi menarik datang dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Jadi sebuah traktor disulap menjadi kendaraan hias yang membawa aneka hasil bumi, mulai dari buah hingga sayuran, kemudian dibagikan kepada warga di sepanjang rute parade. Sementara itu, pendengar, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menghadirkan atraksi ngapling atau ngaspal keliling. Jadi penampilan tersebut menggambarkan proses pembangunan dan pemeliharaan jalan yang menjadi bagian dari pelayanan infrastruktur kepada masyarakat. Bupati Lumajang Indah Perawati mengapresiasi kreativitas seluruh peserta yang mampu mengemas tugas pemerintah menjadi tontonan edukatif. Bahkan pendengar, menurutnya karnaval menjadi media komunikasi yang efektif karena masyarakat dapat mengenal potensi pertanian, pembangunan infrastruktur, kemudian juga kebudayaan, hingga berbagai layanan publik dalam suasana yang santai dan juga menghibur. Lumajang Karnival 2026 ini sekaligus menunjukkan bahwa ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai sarana mempererat hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat. Melalui atraksi, visual, dan kreativitas, berbagai program pembangunan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih dekat dengan kehidupan warga.

0: akhirnya duduk juga. Untung dapat 4 duduk. Itu ada kakek-kakek tua.
1: Gak dapat tempat duduk kayaknya. Bodoh amat ah.
2: Rame banget bisnya. Itu ibu hamil berdiri. Males ah bagi kursi. Main HP aja ah.
3: Nekat tuh nenek-nenek. Udah bus padat, tetap naik aja. Pura-pura tidur ya.
4: Sentuh hati nurani kita. Peka lingkungan, peduli dan tidak maunya sendiri. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Jember.
5: Pernah gak sih kita menyadari sekarang kemana-mana orang selalu bawa tumbler? Kelihatannya sederhana sih, cuma botol minum. Tapi tumbler saat ini sudah jadi bagian dari gaya hidup. Kehilangan tumbler membuat kita seperti merasa kehilangan barang berharga. Dulu mungkin orang gak terlalu peduli. Minum ya beli aja air kemasan, habis buang. Tapi sekarang banyak yang mulai sadar pentingnya mengurangi sampah plastik. Nah, disitulah tumbler akhirnya jadi pahlawan kecil. Tapi dengan satu tumbler, kita bisa isi ulang berkali-kali, lebih hemat dan ramah lingkungan. Mungkin untuk saat ini kita bisa melihat tumbler dengan cara yang berbeda. Bukan cuma sebagai wadah minum, tapi sebagai simbol kepedulian, gaya hidup sehat, dan langkah kecil untuk bumi yang lebih baik.

suasana meriah mewarnai rangkaian RRI Fest 2026 yang digelar di halaman LPPR di Jember pada minggu kemarin, pendengar. Kegiatan diawali dengan senam bersama dan juga dilanjutkan dengan jalan sehat yang melibatkan pendengar RRI, komunitas, pelaku UMKM, dan juga masyarakat Jember. Jalan sehat dilepas kepala LPPR RRI Jember, Anak Agung Gede Ngurah, setelah peserta mengikuti senam bersama. Dan peserta tampak antusias ya mengikuti kegiatan yang berlangsung di tengah suasana kebersamaan, pendengar. Bahkan kepala LPPR Jember ini mengatakan bahwa senam bersama menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk mengajak masyarakat menjaga kebugaran sekaligus mempersiapkan diri sebelum mengikuti jalan sehat. Nah, jalan sehat ini juga jadi bagian dari upaya RRI memperkuat hubungan dengan berbagai elemen masyarakat, pendengar, dan peserta berasal dari beragam latar belakang, mulai dari pendengar RRI, komunitas, pelaku UMKM, hingga mitra dan juga masyarakat umum. Bahkan Anak Agung menambahkan kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti dalam pelaksanaan RRI Fest, karena menurutnya keterlibatan berbagai pihak menunjukkan pentingnya kerjasama antara lembaga, mitra, media, komunitas, dan juga masyarakat dalam menghadirkan kegiatan yang memberikan manfaat bersama. Pendengar, informasi yang masih kami kutip dari LPP dari rri.co.id. Untuk rangkaian RRI Fest ini mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri dan menjadi semangat untuk menghadirkan kegiatan yang tidak hanya menghibur tetapi juga mendorong masyarakat untuk tetap sehat dan juga produktif. Demikian informasi pada pagi hari ini. Kami akan melanjutkan kembali informasi lainnya dari berbagai wilayah di tanah air, pendengar, terangkum dalam Warta Berita Sentral disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro3 Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi, ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga, ada 75 kalau tidak salah bangunan adat.
2: Biasanya pada tahap rekonstruksi itu alat-alat berat tuh kita kirim, apakah traktor kecil, apakah cangkul, skop, segala macam. Jadi itu sudah kayak protokolnya PMI lah, dan saya kira nanti kalau memang rekonstruksinya akan panjang akan menyusul kapal-kapal berikutnya.
3: Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di NTB segera dipulihkan. Berbagai pihak terus memberikan bantuan kepada warga NTT yang terdampak bencana gempa. Nota kesepahaman perdamaian Iran dan Amerika Serikat bermanfaat bagi kepentingan semua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 31 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto meminta agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan usai sebelumnya mengalami kebakaran. Sugandi Afandi melaporkan.
4: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar desa adat Sade di Nusa Tenggara Barat NTB segera dipulihkan setelah insiden kebakaran yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus tahun 2026. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan pemerintah pusat akan melibatkan pemerintah daerah untuk revitalisasi desa adat Sade. Ada 75 unit rumah adat berusia ratusan tahun, kios dan tempat ibadah yang terbakar. Rancangan revitalisasi akan dilengkapi dengan instalasi pemadam kebakaran. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Fadlizon pada wartawan di Jakarta.
1: Bahannya ya kita akan pulihkan kembali, kita akan revitalisasi. Ini sedang dirancang, saya juga bicara dengan gubernur juga. Ada 75 kalau tidak salah bangunan adat ya, ada kios-kios juga, ada masjid. Sedang disusun perencanaannya dan memang